0: peningkatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan, kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke para kastoder kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit banyak.
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau proporsi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan, Kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
18: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
19: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
18: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
20: Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
18: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
21: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya, Mas.
18: Ya.
21: Yeah. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Hmm. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Mm-hmm. Kan ada standarnya. Yeah. Atau terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Yeah. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
18: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
0: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
2: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
16: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
0: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lagu definisi bahagia dari Vidi Aldiano, pendengar. Dan tentu kebahagiaan sekarang ada di dua tim peserta Piala Dunia 2026 karena Spanyol dan Argentina berhasil menempati partai puncak. Mereka akan berlaga pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat atau kalau di Indonesia di hari Senin di awal pekan ya, 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Menuju puncak Piala Dunia 2026, pendengar, dua raksasa sepak bola akan saling berhadapan, satu perwakilan dari Eropa, satu dari Amerika Latin. Dan tentu yang dari Argentina ini adalah juara bertahan. Apakah mereka nantinya akan back to back gitu ya? Nah, Spanyol sendiri datang ke final dengan performa yang sangat meyakinkan. Tim asuhan Luis de la Fuente ini sukses menyingkirkan Prancis di semifinal lewat permainan yang disiplin. Pokoknya bikin Prancis nih mati kutu ya dengan pertahanan dari timnas Spanyol gitu ya. Jadi dominasi penguasaan bola, juga penyelesaian akhir yang efektif membuat Spanyol unggul 2-0. Nah, sebelumnya La Furia Roja juga melewati hadangan Portugal dan Belgia dalam laga-laga yang berlangsung ketat sebelum akhirnya menginjak final di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada tahun 2010. Saya jadi ingat pada saat itu skuadnya tuh ada Xabi Alonso, terus juga ada Carles Puyol, ada David Villa ya, terus juga ada Gerard Pique, ada Sergio Ramos, siapa lagi sih? Saya lagi coba-coba ingat ya, Iker Casillas ya, Fernando Torres gitu ya. Pokoknya itu disebut-sebut sebagai generasi emasnya Spanyol saat itu ya, bisa membawa Piala Dunia ke negara mereka. Nah, dari sisi lain Argentina menempuh jalan yang jauh lebih dramatis. Lionel Messi dan kawan-kawan selalu menemukan cara untuk bangkit di saat-saat sulit ya. Mulai dari kemenangan lewat perpanjangan waktu atas Tanjung Verde, comeback luar biasa saat menghadapi Mesir, hingga membalikkan keadaan saat melawan Inggris di semifinal baru-baru ini. Kapten Argentina Lionel Messi kembali menjadi sosok sentral. 8 gol telah ia cetak di turnamen ini, membuatnya menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Spanyol. Sementara La Furia Roja mengandalkan permainan kolektif yang solid, disiplin, dan efektif di kedua sisi lapangan. Disebut-sebut sebagai final yang ideal. Jadi final ini menjadi duel dua filosofi sepak bola yang berbeda. Kalau Spanyol mengedepankan penguasaan bola dan kesabaran membangun serangan, sementara Argentina dikenal dengan mental juara, determinasi tinggi, serta kemampuan bangkit dalam situasi paling sulit. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi Piala Dunia setelah penantian 16 tahun? Atau justru Argentina yang berhasil mempertahankan gelar sekaligus menambah koleksi trofi juara dunia mereka? Tentunya ini akan tersaji ya, pertandingan ke-104 sekaligus laga penutup Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah duel yang dipastikan menghadirkan tensi tinggi, penuh kualitas, dan layak dinantikan oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Sesi kedua nanti kita akan bahas juga mengenai pertemuan antara Spanyol dan juga Argentina di masa lampau gitu ya, di sebelum-sebelumnya, sebelum yang ini akan berlangsung gitu ya. Nanti akan kita bahas, pendengar. Jadi untuk Anda masih dengarkan siaran Piala Dunia 2026 ya, kita masih akan mengulas jelang pertandingan final 2026.

0: Kami dari Indo Barca Bogor senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI memang

0: sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Ya, kalau melihat sejarah pendengar, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina ini bukanlah sekedar perebutan trofi, karena ada cerita panjang yang kembali terulang setelah hampir 6 dekade. Tahukah Anda bahwa kedua tim ini pertama kali bertemu di ajang Piala Dunia di tahun ataupun edisi 1966 di Inggris. Saat itu Argentina berhasil menang 2-1 atas Spanyol lewat 2 gol dari Luis Artime. Sementara Spanyol hanya mampu membalas melalui Pirri. Meski begitu, jika menghitung laga persahabatan, catatannya jauh lebih berimbang. Dari 13 pertemuan, Spanyol mengoleksi 6 kemenangan, Argentina 5 kemenangan, dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Bahkan pada pertemuan terakhir di tahun 2018 di Madrid, Spanyol tampil dominan dengan mengalahkan Albiceleste dengan skor telak

menariknya lagi, kedua juara di masing-masing benua yaitu Eropa dan juga Amerika Latin, pendengar ya. Ini sebenarnya dijadwalkan bertemu di ajang Finalissima di awal tahun 2026 ini, namun ternyata pertandingan tersebut saat itu batal digelar. Tapi kini takdir justru mempertemukan mereka di panggung yang jauh lebih besar, yaitu final Piala Dunia 2026. Jika melihat prediksi susunan pemain, ya Spanyol diperkirakan masih tetap mengandalkan Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo, sampai Mikel Oyarzabal. Ya, sementara untuk Argentina pastinya masih bertumpu pada duet Lionel Messi dan juga Julian Alvarez yang akan mendapat dukungan dari Enzo Fernandez, Alexis McAllister, dan juga Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang. Jadi apakah Spanyol akan kembali menunjukkan dominasinya seperti pertemuan terakhir, atau justru Argentina yang sukses mengulang sejarah kemenangan mereka di Piala Dunia? Semua jawabannya akan tersaji di partai final yang dipastikan menyuguhkan duel penuh gengsi dan kualitas kelas dunia. Dan kami juga ajak Anda untuk seru-seruan bareng ya di Bola Gembira RRI Bogor, pendengar, yang akan mengajak Anda untuk dengar bareng, juga nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026. Jadi Anda harus datang di hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, bertempat di Lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Ya, nanti bukan hanya sekedar nonton ataupun dengar bareng saja, tapi ada berbagai hiburan menarik ya. Dari sebelum kick off, Anda bisa melihat penampilan tari tradisional, ada live performance juga dari penyanyi dangdut populer jebolan Dangdut Mania Dadakan ya, atau DMD. Kemudian ada game seru juga, sampai kesempatan membawa pulang door prize menarik. Ajak keluarga, sahabat, atau orang terdekat Anda untuk merasakan kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI Bogor. Bola Gembira, karena nonton bareng lebih seru dan kebersamaan membuat kemenangan terasa istimewa.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free yang merupakan tim asli Mark harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Nanti rangkaian Bogor pagi ini akan berlanjut dengan Asta Cita Dialog ya, di hari Jumat berkaitan dengan olahraga. Dan kita akan membahas dan juga kedatangan teman-teman ya dari IPC Kota Bogor. Bagaimana mereka mengejar prestasi jelang Porprov 2026 ya. Indonesia PUMSE Center atau IPC Kota Bogor nanti akan hadir di studio Pro 1 RR Bogor dalam Asta Cita Dialog. Namun kita masih hadirkan sebuah lagu untuk Anda ya, dari Naif dengan Air dan Api.

0: di tanggal 17 Juli 2026 akan menghadirkan perbincangan soal olahraga dan juga jelang ajang Porprov 2026. Ini dari Taekwondo. Oke, dari Taekwondo ya. Kita kedatangan teman-teman dari Indonesia Pumse Center atau IPC Kota Bogor. Sudah hadir di studio. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Kayaknya masih kurang semangat deh. Udah sarapan apa belum ya ini ya?
1: Sudah.
0: Harusnya kalau atlet pagi-pagi mah pasti udah siap jaga kebugaran, sarapannya juga pasti udah ya. Terima kasih sudah datang. Di tengah-tengah mungkin ada kesibukan, jadwal latihan dan juga persiapan-persiapan lainnya jelang Porprov gitu ya. Tapi memang kita pengen tahu gitu sejauh mana persiapan dari teman-teman IPC Kota Bogor sendiri dan mungkin hal-hal menarik gitu seputar taekwondo yang akan kita bahas pagi hari ini. Ada Pak Joni sebagai manajer tim IPC. Selamat bergabung Pak. Selamat datang di studio Pro 1 RRI Bogor.
2: Selamat pagi.
0: Oke, kurang kencang Pak suaranya. Grogi atau gimana Pak? Kemudian juga ada Aska. Yang mana nih Aska?
3: Saya.
0: Halo Aska.
3: Halo, halo Kak.
0: Aska asli Bogor pastinya kan?
3: Asli Bogor benar.
0: Sudah menetap di sini. Kelas berapa sekarang?
3: Aku sekarang kuliah.
0: Oh udah kuliah?
3: Iya.
0: Aku pikir masih sekolah loh, kayak masih lebih muda gitu. Kuliah di mana? Boleh juga sapa deh teman-temannya yang lagi mendengarkan.
3: Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Aska Neaka. Sekarang aku kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika.
0: Oke. Okay. Semester?
3: Baru masuk.
0: Oh baru masuk.
3: Baru masuk ya.
0: Okay. Semester 1. Masih fresh graduate ya.
3: Masih
0: dari
3: fresh
0: SMA.
3: Graduate. Iya betul.
0: Okay. Terima kasih Aska. Ya, ya. Kemudian sama. Juga ada Virzio.
4: Halo
0: Virzio. Ya. Kalau kamu kelas berapa?
4: Aku masih kelas 12.
0: Kelas 12. Oke. Okay. Ya. Ini mau masuk tahun-tahun terakhir di sekolah.
4: Iya betul. Ya.
0: Nama panggilan Virzio atau ada nama beken lainnya?
4: Nama lengkap Virzio Riandra, tapi bisa dipanggil Zio.
0: Oh Zio.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Nanti aku panggilnya juga Zio ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Dan juga ada Alea. Hai Alea.
5: Hai.
0: Oke, okay, Alea. Kelas berapa?
5: Aku kelas 8.
0: Kelas 8 di
5: SMP Negeri 3.
0: SMP Negeri 3. Sapa dulu teman-temannya. Oh iya Zio tadi belum nih menyapa teman-temannya. Alea, Alea lanjut dulu deh Alea. Sapa dulu teman-temannya yang lagi mendengarkan.
5: Hai.
0: Hai. Simple ya. Oke, okay, Zio, silakan sapa teman-temannya juga.
6: Teman-teman yang lagi mendengarkan, aku Zio dari SMA 6 Bogor.
0: SMA 6 Bogor?
6: Iya.
0: Serius? Aku lulusan SMA 6 Bogor.
6: Halo, ketemu alumni nih.
0: Aduh, alumni yang jauh sekali usianya ya. Oke, pokoknya nanti kita akan ngobrol sampai dengan jelang jam 9 ya, terkait dengan persiapan mereka mengikuti dan juga akan mewakili daerah di Porprov 2026. Kita ke manajernya dulu deh ya. Kang Joni, saya panggilnya Kang Joni aja ya, biar boleh lebih akrab. Kang Joni, bagaimana nih melihat perkembangan performa dan kualitas teknis para atlet di Indonesia Pumse Center Kota Bogor sejauh ini?
2: Untuk atlet-atlet Pumse, terutama yang dari Indonesia Pumse Center ya, itu saat ini kalau kita bilang kualitasnya bisa sudah mendunia sebenarnya. Jadi baik dari apa tingkatan paling kecil ya, ada prakadet, kadet, kemudian junior, kemudian senior. Yang senior ini yang nanti akan istilah bertarung ya di ajang Porprov 2026. Nah, yang atlet-atlet kita yang dari Indonesia Pumse Center saat ini ada yang di Platnas juga. Jadi ada yang untuk persiapan Asian Games juga sebenarnya gitu. Jadi ya secara keseluruhan atlet-atlet kita sih mampu untuk bersaing di tingkat-tingkat level atas lah sebenarnya. Gitu.
0: Dan untuk Porprov sendiri nanti di bulan?
2: Di bulan November.
0: November.
2: Yeah.
0: Ini sudah bulan Juli berarti sekitar 4-5 bulan lagi ya kalau nggak salah. Kalau bisa dipresentasikan gitu berapa persen?
2: Kalau sekarang mungkin 80% ya.
0: Sudah 80%.
2: Jadi untuk sekarang lebih ke persiapan mungkin untuk pematangan teknik, kemudian fisik gitu.
0: Okay. Ini kan kemarin anak-anak ini baru libur sekolah ya, atau adik juga tadi Aska yang memang mungkin sudah lebih santai dari beberapa bulan sebelumnya gitu ya menjelang kelulusan. apa nih yang apa namanya, mungkin mereka dikasih waktu libur dulu kah atau gimana gitu?
2: Kalau sekarang sih sebenarnya latihan tetap normal ya, tapi memang barangkali nanti bulan-bulan Agustus nanti mungkin mulai lebih intensif sebenarnya. Jadi memang ada peralihan, apalagi kemarin baru turun kejuaraan juga ya, yang dari Kesatria Nusantara, kemudian juga yang kejuaraan Gelora di Yogyakarta. Jadi memang ada rehat dikit lah. Tapi nanti setelah ini mulai intensif lagi untuk latihannya.
0: Menjaring khususnya yang bertiga ini ya, yang apa namanya saat ini duduk di depan mic gitu. Gimana akan melihat potensi Aska, Zio sama Ale ya?
2: Untuk potensi pastinya kita berharapnya nanti Aska, Zio itu bisa menyumbang medali ya untuk Kota Bogor gitu. Ya bukan hanya di Kota Bogor juga, mungkin nanti bisa kita berharapnya bisa turun juga untuk di Pelada di Jawa Barat maupun nanti bisa menggantikan senior-seniornya yang di Pelatnas gitu.
0: Regenerasi.
2: Regenerasinya.
0: Ya. Kalau tantangan terbesar yang dihadapi tim pelatih dalam membina atlet POMSE di Kota Bogor saat ini apa, Kang?
2: Kalau ininya mungkin ya untuk POMSE sendiri memang belum terlalu populer ya. Tidak sepopuler Kyurugi yang yang lebih olahraga pertarungan lah istilahnya. Kalau POMSE kan lebih ke jurus. Ya memang peminatnya sekarang ini belum sebanyak yang Kyurugi, tapi mulai meningkat sih. Nah, tantangannya kita saat ini adalah untuk menjaring anak-anak ya tadi regenerasinya. Jadi belum banyak yang berminat gitu. Minatnya masih kurang lah gitu. Jadi padahal kalau untuk ininya kan kita harus siapin dari atlet muda ya. Jadi enggak bisa ekspres langsung jadi gitu. Jadi harus dari yang kecil-kecil, walaupun memang kita target yang penting ini dulu, anak-anaknya mau dulu gitu, senang dulu dengan olahraganya gitu, dengan POMSE-nya gitu.
0: Baik, 4 bulan menuju Porprov 2026, bisa digambarkan bagaimana secara umum program pemusatan latihan yang saat ini diterapkan, apalagi nanti kan bulan Agustus akan mulai fokus lagi ya kan?
2: Ya pastinya ada persiapan khusus ya, terutama tadi peningkatan-peningkatan teknik, penyempurnaan-penyempurnaan teknik, kemudian juga persiapan fisik. Jadi latihan-latihan fisik mungkin mulai di intensitasnya mulai ditingkatkan gitu.
0: Oke. Nun Kang, kita sekarang ke Aska, Zio dan juga Alea dulu deh ya. Penasaran nih sama Alea, persiapan Alea sejauh ini menghadapi ketatnya persaingan di Porprov Jabar 2026 gitu. Perempuannya ada berapa orang sih selain kamu?
5: Ada
0: berapa kira-kira? Mungkin bisa dibantu dari tim manajer, ada berapa? Ada banyak lah ya pokoknya.
2: Ada lima ya.
0: Ada lima kurang ya. Lebih. Oke, salah satunya Alea gitu ya. Alea yang paling muda di kelas ini nanti yang akan mewakili Porprov atau ada yang seusianya?
2: Yang paling muda.
0: Yang paling muda. Nah, ya. Pengen tahu nih, Alea kan paling muda gitu ya. Biasanya treatment yang diberikan oleh tim kepelatihan tuh seperti apa, Alea? Sama ketatnya persaingan kan pasti susah ya untuk mendapatkan tempat utama. Nah, gimana Alea? Apa yang Alea tunjukin supaya Alea ini bisa dipilih pada akhirnya? Latihan udah pasti ya, serius kan?
5: Iya, nah, latihan apalagi kira-kira? Di rumah.
0: Oke, boleh dibantu Kang? Gimana? Oke, pokoknya persiapannya sih menuju Parprov nih tadi udah 80% dan Alea memang akan rajin berlatih seperti itu ya. Oke, kita ke Zio sekarang. Kalau Zio gimana nih? Untuk lebih fokus dalam latihan intensifnya, apakah memang penguatan fisiknya, kemudian detail teknik geraknya atau ekspresinya, gimana nih kamu?
4: Ya kan Tadi udah dibilang latihannya sekarang jadi lebih intens kan dibanding sebelum-sebelumnya karena udah mau menjelang prof juga. Mm-hmm. Mungkin latihan mandirinya juga lebih ditingkatkan. Mm-hmm. Terus juga ya lebih banyak latihan lah gitu.
0: Lebih banyak latihan. Mm-hmm. Tapi waktu kamu untuk main gitu sosialisasi sama teman-teman tetap berimbang gitu ya?
4: Berkurang sih karena sekarang lebih banyak latihan daripada main kan. Harus lebih fokus juga kan buat persiapan prof-profnya.
0: Oke. Okay. Kemarin libur sekolah gimana tuh?
4: Kemarin libur sekolah latihan tetap.
0: Tetap dijalani. Ya, kan. Seminggu berapa kali?
4: Seminggu 5 kali.
0: 5 kali ya. Seminggu. Iya, seminggu 5 kali. 2 harinya bebas gitu.
4: Iya, 2 harinya buat rest, recovery gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Aska nih, kalau Aska gimana membagi waktu antara jadwal latihan yang padat di IPC Kota Bogor sama kegiatan yang sekarang kan kamu mau jadi maba nih ya, mahasiswa baru. Ya, tentunya betul. Udah ada persiapan juga untuk masuk kuliah. Ditambah kamu harus intensif latihan juga sama IPC Kota Bogor, gimana tuh?
3: Yang pertama-tama kalau ngebagi waktunya aku bakal ngeprioritasin yang paling utama dulu ya kak ya. Terutama kan Porprov ini kan ya untuk tim Kota Bogor juga. Dan gimana ya, pertandingan juga udah dekat gitu. Jadi aku bakal lebih prioritasin latihan dibanding untuk maba aku ini. Terus juga ya aku tapi nggak full ke latihan gitu kak. Tetap nanti aku bakal ngebagi juga. Ini kan sampai saat ini aku belum gimana ya, belum mulai ospek nih kak, belum mulai masuk nih. Jadi aku sekarang masih ada waktu buat latihan lagi kan. Apalagi latihannya juga hampir setiap hari gitu. Jadi aku bisa imbangin itu sih kak.
0: Latihan yang dilakukan selain di IPC apa ada latihan mandiri juga masing-masing?
3: Latihan IPC ada, latihan mandiri juga ada kak. Kayak misal penambah, kayak aku jogging aja sih kak, kayak lari-lari gitu. Terus kayak aku juga nge-gym buat nambah kekuatan otot aku. Ya kayak gitu doang sih kak.
0: Kalau yang lain gimana nih? Mungkin soal teknik gitu ya. Kalau latihan tadi apa mungkin diwakili sama Aska, ternyata ada latihan masing-masing juga gitu ya, latihan mandiri. Kalau teknik kira-kira apa nih yang ditingkatkan Zio sama Alea?
4: Kalau aku kan nanti itu Porprov mainnya di kelas freestyle. Jadi palingan kayak skill-skill akrobatik gitu-gitu lagi ditingkatkan sekarang. Karena kan nanti juga di Porprov lawannya gak mudah kan, banyak yang lebih jago juga. Jadi agar bisa mengimbangi lah, jadi meningkatkan skill juga.
0: Oke. Alea gimana teknik yang ditingkatkan? Apa aja?
5: Kalau aku ada akurasi, tendangan sama tangkisan. Biasanya latihan di rumah pakai karet. Buat tangan sama kakinya.
0: Didampingi sama orang tua biasanya gitu ya. Oke. Kita ke Kang Joni lagi nih ya. Dan target, soal target nih ya Kang ya, jelang Porprov tentunya setiap cabur ada target yang ingin dituju, dicapai gitu ya. Jumlah medali emas pengennya berapa gitu ya. Kemudian apa sih yang dibebankan kepada cabur taekwondo di kategori POMC ini untuk Porprov nanti?
2: Target secara umum keseluruhan taekwondo itu 9 emas. Tapi khusus untuk POMC itu kita target 7. Jadi dari 9, 7-nya dari POMC.
0: Wow, berat gak sih kan? Dari 9, 7 loh. Gimana caranya mungkin yang ingin dilakukan untuk target itu memang bisa terpenuhi?
2: Yang pasti tadi konsistensi anak-anak untuk apa namanya, untuk mengaplikasikan hasil latihannya, jadi lebih disiplin untuk latihannya. Jadi harapannya memang apa yang sudah dilaksanakan, sudah dilatih, itu bisa diterapkan dengan baik gitu. Jadi ya kebetulan memang karena untuk favorit-favorit atlet khususnya POMC ya, bukan hanya di Jawa Barat, di Indonesia pun ya istilahnya atlet kita masih yang favorit lah. Makanya kita berani untuk memtargetkan medali yang lumayan banyak gitu.
0: Kalau evaluasi selama latihan ada gak sih yang dilakukan kepada adik-adik ini?
2: Oh, evaluasi pasti ada. Kemudian juga kan makanya kita juga ada melakukan tryout. Jadi untuk melihat mengevaluasi secara real di kejuaraan-kejuaraan gitu.
0: Baik, nanti masih ada penjelasan ataupun ngobrol-ngobrol seru kita sama IPC Kota Bogor. Pendengar, Anda juga boleh bergabung di WhatsApp kami 081-5x4200. Telepon juga boleh 02518312450. Live chat RRI Digital. Kita jeda dulu ya Akang dan adik-adik. Dan kita masih ada di Esta Cita Dialog Pro 1 RRI Bogor.
7: Kak, mau pergi ke taman? Mau olahraga?
8: Iya dong, biar badan sehat, biar otot gak lupa cara kerja. Bukan cuma otak doang yang kerja.
7: Enak kan juga rebahan.
8: Ih, tapi kalau kebanyakan rebahan, males gerak, badan malah jadi gak enak, gak fit.
7: Capek lah, ngapain?
8: Olahraga itu bisa meningkatkan fungsi organ tubuh, kekuatan otot, dan kekuatan tulang. Juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit.
7: Tapi ngabisin banyak waktu gak sih?
8: Enggak dong, cukup dengan 20 menit olahraga ringan setiap hari, jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bisa.
7: Apa aku ikut ya?
8: Iya, ayo, olahraga. Hidup sehat itu bukan pilihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Lagu dari Marcel dengan Mau Dibawa Kemana. Tentunya IPC Kota Bogor ingin membawa prestasi sebanyak-banyaknya di Porprov 2026 Jawa Barat. Tadi targetnya ada 7 ya dari 9 untuk taekwondo. Tentu ini bukan hal yang mudah karena ada perjalanan panjang yang harus mereka lakukan, persiapan dan juga menghadapi tantangan-tantangan itu harus di taklukan ya Kang ya, supaya nanti prestasi tersebut memang bisa diraih untuk medali emas dengan jumlah 7 itu. Mudah-mudahan semuanya bisa disabet ya Kang ya.
1: Amin. Sapu bersih.
0: Sapu bersih. Amin, amin, amin. Oke, sekarang kita sapa lagi. Kalau tadi sudah ada Alea, ada Zio, sekarang gantian ya. Ada adik-adik yang lebih muda lagi, ada Casey sama Naomi. Hai, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Pagi.
0: Ih, dari suaranya imut-imut, ini mah memang masih usia di bawah 12 tahun ya. Ternyata pendengar, Casey sama Naomi ini mungkin menjadi yang paling muda ya Kang ya.
1: Iya,
0: di antara para atlet yang untuk yang perempuan sama yang laki-laki gitu ya. Kalau Casey kenalan dulu deh. Casey dari sekolah mana, usianya berapa?
2: Usia aku 10.
0: 10 tahun, sekolahnya di?
2: Polisi
0: 1, iya. Oke, kelas berapa?
2: 4.
0: Kelas 4, waduh masih muda banget ya. Coba sapa dulu teman-teman ya. Hai.
2: Hai.
0: Hai teman-teman.
2: Hai teman-teman.
0: Kamu sekarang di sini kamu nggak sekolah dong berarti?
2: Abis selesai ini langsung ke sekolah.
0: Abis selesai apa? Oh, abis beres siaran ke sekolah gitu. Jadi tadi izin dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, makasih ya Casey sudah datang. Terus juga ada Naomi. Halo Naomi.
4: Halo.
0: Halo Naomi, kelas berapa?
4: Kelas 6.
0: Kelas 6 di?
4: Di SDH Sentul.
0: SD?
4: SDH Sentul.
0: SDH Sentul, oke. Terus usianya tadi 11 tahun ya kamu ya?
4: Iya.
0: Kelas 6. Boleh sapa dulu teman-temannya atau siapa tahu ada guru-gurunya lagi denger juga, keluarga kamu juga nih. Coba sapa dulu.
4: Halo.
0: Mungkin karena baru pertama kali ya pengalaman siaran gitu ya. Siapa tahu nanti dewasanya pengen juga nih selain jadi atlet jadi penyiar ya. Untuk Casey sama Naomi, mungkin ke Kang Joni dulu ya sebagai manajer tim IPC gitu ya. Melihat potensi ini adik-adik kita masih muda banget gitu ya, usianya masih di bawah 12 tahun, belum remaja, tapi mereka sudah banyak prestasinya ya Kang ya?
1: Sudah banyak.
0: Jadi, apa saja boleh disampaikan?
1: Hampir semua kejuaraan yang diikuti oleh IPC, Casey dan Naomi selalu juara biasanya.
0: Selalu juara, event apa aja Kang?
1: Ya, terakhir kemarin Kesatria Nusantara di Bandung. Kemudian Naomi kemarin Kesatria Nusantara di Lampung. Wah. Jadi itu kejuaraan internasional ya. Kemudian kejuaraan internasional Gelora Taekwondo kemarin di Jogja. Juga Naomi dan Casey juga juara satu untuk di kelasnya ya.
0: Internasional kan?
1: Di internasional.
0: Wah hebat nih. Casey sama Naomi, grogi nggak ketemu sama lawan-lawannya dari banyak negara berarti ya kalau udah internasional?
1: Iya pasti.
0: Dari mana aja Kang?
1: Biasanya sih dari Malaysia, kemudian dari Timor Leste kalau di Indonesia ya. Kemudian Filipin biasanya.
0: Gimana Casey sama Naomi? Coba dong ceritain pada saat ikut kejuaraan internasional, apa yang dirasa gitu ya. Kemudian juga persiapannya seperti apa? Dari Naomi dulu.
4: Rasanya sih kayak grogi dikit.
0: Grogi.
4: Tapi biasanya sih biasa aja rasanya.
0: Oke, gimana nih biar hilang groginya pada saat mau masuk arena tanding? Berdoa dulu.
4: Iya.
0: Oke, terus suka ditemenin sama apa manggilnya, mama papa, ayah bunda? Ada yang suka nemenin? Kamu kalau misalnya tanding ke luar kota?
4: Ada.
0: Ada selain pelatih juga pastinya ya. Oke. Okay. Yeah. Selalu kalau mau masuk arena nengok dulu enggak sih gitu kamu ke pelatihnya atau ke orang tua kamu?
4: Atau kadang fokus? Iya, mungkin.
0: Oh, kadang-kadang gitu ya. Yang penting fokus aja nanti untuk di arena gitu ya. Oke, okay. Kalau Casey gimana Casey ketemu sama lawan-lawannya dari banyak negara nih? Kan enggak gampang pastinya.
2: Grogi.
0: Grogi juga.
2: Iya.
0: Yeah. Terus latihannya gimana nih kalau mau menjelang turnamen besar?
2: Apa ya?
0: Latihannya ditambah porsi latihannya?
2: Iya.
0: Seminggu berapa kali?
2: Seminggu 5 kali
0: kalau mau tanding.
2: Iya.
0: Tapi kalau latihan biasa rutinnya seminggu berapa kali?
2: Dua kali.
0: Oke. Pokoknya kalau mau kejuaraan tuh pasti ditingkatkan intensitas
1: pasti
0: latihannya ya,
1: iya.
0: Kang ya. Oke. Cara menjaga fisik mereka gimana, apalagi usianya kan masih
1: Kalau ya mungkin ini tantangan buat kita juga ya. Kita terutama mungkin di Indonesia masih ya. Soal nutrisi, soal ini kita tuh masih kurang sebenarnya. Jadi lebih kepada orang tua sebenarnya untuk lebih menjaga anak-anaknya. Terutama anak-anak kan kadang suka susah makannya ya. Jadi harus dipaksa makan gitu. Kemudian juga mungkin harus ada tambahan multivitamin segala macam agar fisiknya tetap terjaga, karena dengan intensitas latihan kemudian juga dengan apa kegiatan kejuaraan-kejuaraan yang cukup padat pasti
0: menghabiskan
1: anaknya.
0: Energi ya. Mereka ya. Idealnya gimana Kang untuk misalnya nutrisi atau pola makan, pola hidup sehat mereka juga seperti apa?
1: Kalau anak-anak karena masih kecil yang penting mah yang ya banyak makan aja dulu.
0: Banyak makan aja dulu.
1: Karena aja tadi kadang susah makannya kan. Kemudian memang kita untuk anak-anak lebih ke ini ya. Sebenarnya ada istilahnya LTAD, Long Term Athlete Development. Jadi memang tidak mengejar untuk langsung berprestasi gitu, tapi mau berproses dulu, mau dulu latihan udah bagus sebenarnya gitu.
0: Kalau membangun mental usia-usia ini kan berbeda ya. Kalau Aska kan tadi sudah usia masuk kuliah gitu, yang jauh lebih dewasa gitu ya. Sedangkan kan kalau Casey sama Naomi masih usia di bawah 12 tahun. Membangun mental sesuai dengan usia mereka gimana Kang?
1: Untuk membangun mental salah satunya ikut kejuaraan tadi. Jadi buat bangun kepercayaan diri mereka gitu. Jadi biar mereka juga tahu suasana kejuaraan seperti apa. Jadi untuk melatih mentalnya tadi, udah terbiasa di keramaian, biasa dinilai oleh wasit-wasit internasional gitu.
0: Oke, jam terbang.
1: Jam terbangnya ya ditambah terus.
0: Dan mereka juga nanti mewakili Porprov 2026 pastinya.
1: Kalau Porprov lebih ke senior.
0: Oh, lebih ke senior. Ya. Tapi ini mungkin regenerasinya. Jadi nanti akan lihat kakak-kakaknya gitu ya.
1: Iya, kayak Zio, Aska itu awalnya dari sama.
0: Dari seperti Naomi
1: sama
0: dan Casey, juga
1: dari
0: Casey.
1: Umur
0: 10 ya. Tahun. Casey, Naomi, kenapa kamu kalian ini suka banget sama taekwondo?
2: Seru.
0: Kenapa? Apa sempat lihat film gitu yang ada taekwondo-taekwondonya terus jadi mau berlatih, atau sama orang tua gitu diarahkannya ke sana? Suka aja ya, seru ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Kalau Naomi juga?
4: Iya.
0: Naomi
4: sama.
0: Kalau Aska kenapa suka taekwondo? Kamu mulai belajarnya juga dari usia berapa?
3: Kalau aku dari kelas SD kelas 1.
0: Wah,
3: iya.
0: SD kelas 1. Kenapa tuh? Kalau kamu ingat kenapa kamu suka banget sama taekwondo?
3: Kalau aku gara-gara nonton film kungfu Karate Kid. Nah, Karate Kid.
0: Yeah. Karate Kid ya, yang anaknya Will Smith itu siapa namanya lupa deh ya. Jaden
3: Smith ya.
0: Dari situ akhirnya kamu mau belajar.
3: Iya, karena kan sebenarnya awalnya dari ekskul sih, Kak. Dari ekskul aku ditanya mau masuk apa. Aku bingung kan, tapi aku kayak aku kan suka banget film Karate Kid ya. Udah berapa kali nonton juga pas kecil kan. Jadi kayak wih keren banget nih, pengen kayak gini kan. Tapi dulu enggak ada ekskul karate, Kak. Ada taekwondo kan. Terus kata orang tua, kalau taekwondo tuh sama karate mirip-mirip katanya kan. Terus ya udah kataku, ya udah cobain dulu deh taekwondo apa kan. Siapa tahu suka gitu. Ya udah akhirnya dari kelas 1 sampai sekarang masih lanjut, Kak, taekwondo gitu.
0: Oke, okay. Kalau ada Zio juga. Zio sama Alea mungkin bisa juga cerita kapan kalian memulai mempelajari taekwondo ini. Suka taekwondo kapan? Dari usia berapa? Bisa lebih mendekat ke mic?
2: Kalau aku dari kelas 4 SD.
0: Dari kelas 4 SD. Memang kamu yang mau atau diarahkan?
2: Diarahkan.
0: Sama?
2: Sama ayah.
0: Sama ayah. Tapi ada, kamu merasa ada manfaat besar gak sih setelah mempelajari dan juga masuk jadi atlet taekwondo?

0: pada nanti dipelototin sama pelatih kan ya.
1: Dimarahin sama ayahnya.
0: Dimarahin sama ayah. Enggak. Oke, karena memang tuntutan yang namanya atlet harus disiplin sama konsisten gitu. Makasih. Kalau Zio gimana Zio? Awalnya gimana kamu masuk atau terjun ke taekwondo?
2: Mungkin awalnya tuh kalau kelasnya lupa ya, pokoknya sekitar umur 4 tahunan gitu.
0: 4 tahun?
2: Iya. Jadi ikut taekwondo tuh awal gara-gara dulu emang di rumah kadang suka main berantem-beranteman gitu loh. Terus kayak ini masukin bela diri aja lah biar
0: lebih terarah gitu ya.
2: Terus akhirnya waktu itu kayak jalan-jalan kayak olahraga pagi lah di Sempur gitu, terus ada taekwondo ya, abis itu join. Abis itu ya ke bawah sampai masih berlanjut sampai sekarang.
0: Masih berlanjut sampai sekarang ya. Tentunya pengen jadi atlet profesional nanti ke depannya gitu ya. Kalau kejuaraan-kejuaraan nih apa aja yang mungkin baru diikuti oleh Zio sama Ale ya?
2: Kalau kejuaraan tuh terakhir kemarin kalau aku di Jogja. Itu Gelora itu internasional. Alhamdulillah kemarin dapat 2 emas.
0: 2 emas. Yeah. Mewakili IPC apa sekolah?
2: IPC.
0: Yeah,
2: mewakili IPC.
0: Oke, okay. Kalau Ale ya?
3: Kalau aku terakhir di Bandung.
0: Di Bandung?
3: Iya, Kesatria Nusantara.
0: Itu juga mewakili IPC ya?
3: Iya.
0: Tapi tentunya bawa harum nama sekolah juga ya?
3: Iya.
0: Kalau misalnya sudah ikut kejuaraan, mungkin Aska juga nanti bisa jawab ya. Sudah ikut kejuaraan, dapat prestasi. Biasanya kalau dari sekolah tuh ada nggak sih misalnya kayak apresiasi untuk kalian gitu? Boleh. Aska boleh deh cerita.
4: Sama aku SMA kemarin ya, 1-2-3 itu... dapat apresiasi sih, misal kayak setiap hari Senin upacara gitu, setelah aku tanding, nanti di hari Seninnya itu bakal dipanggil ke depan buat prestasi minggu ini, ya kayak gitulah pokoknya. Jadi ya, kita maju ke depan, bawa medali yang kemarin kita menang, terus ya, foto sama kepala sekolah dan ya kayak gitu. Jadi ke depan gitu setiap hari.
0: Jio?
2: Iya sih kurang lebih sama. Di 6 tuh kayak ada namanya tiap Senin ada prestasi. Jadi ya kalau abis tanding suka pas abis upacara dipanggil ke depan terus di kayak difoto nanti diupload gitu.
0: Ale ya?
3: Sama aku juga setiap pagi dipanggil siswa berprestasi. Nanti foto sama guru-guru yang lain.
0: Oke. Kalau Kezi sama Naomi juga sama gitu. Kalau di sekolah guru-gurunya nanti manggil.
3: Iya.
0: Sebut nama kalian terus disebutin prestasinya apa.
3: Ih,
0: bangga banget tentunya ya. Mudah-mudahan terus berprestasi gitu ya di bersama IPC Kota Bogor. Dan Kang, jalur prestasi ini sedikit juga deh kita bahas gitu ya. Kan ini potensi-potensi yang hebat gitu ya, yang tentu mereka bukan hanya membawa nama sendiri atau IPC, tapi juga sekolah atau bahkan mungkin tingkat daerah gitu ya, provinsi bahkan nasional. Jalur prestasi yang mungkin bisa diberikan ke mereka untuk melanjutkan pendidikan?
1: Untuk SMP maupun SMA memang ada ya, bisa sebenarnya untuk dari taekwondo masuk jalur prestasi. Tapi memang untuk di misalnya di SMA lebih umum ya, jadi rankingnya lebih yang paling tinggi sampai bawah gitu. Tapi kalau di SMP di Kota Bogor sebetulnya beberapa sekolah punya kebijakan untuk taekwondo itu ada kuotanya berapa gitu. Jadi walaupun misalnya untuk total kuota jalur prestasi misalnya 10 orang, ada khusus untuk taekwondonya berapa orang gitu. Jadi harapan kita sih memang anak-anak ini bisa juga untuk masuk sekolah negeri di Kota Bogor maupun juga untuk universitas juga sebenarnya negeri juga bisa dilampirkan untuk di SNBP.
0: Kalau Aska sendiri jalur prestasi ini kuliah?
4: Kalau aku beasiswa.
0: Oh beasiswa.
4: Beasiswa ya.
0: Hebat sekali. Berarti akademiknya juga hebat nih ya selain prestasi olahraganya.
4: Iya
0: ya.
4: Alhamdulillah.
1: Beberapa universitas swasta ada yang memberikan beasiswa full ya untuk yang atlet-atlet taekwondo.
0: Dan sebelum kita akhiri nih Kang, mungkin ada yang ingin disampaikan gitu ya kan terkait dengan persiapan. Terus juga ada keluh kesah gak sih soal fasilitas sarana atlet saat ini? Apakah memang sudah ideal untuk menunjang persiapan?

0: menuju pesta olahraga multi event terbesar di Jawa Barat?
1: Sebenarnya untuk tempat ya, kita itu kan sekarang saat ini kita latihannya itu di Mall BTW ya.
0: Di Panaragan ya?
1: Di Panaragan. Yeah. Dan saat ini memang untuk tempat ini kan kita masih belum tahu apakah bisa berlanjut atau tidak gitu. Jadi memang kita masih PR juga untuk tempat sebenarnya. Tapi tidak mengurangi effort ataupun ini anak-anak dan pelatih untuk mencapai prestasi yang kita targetkan gitu. Jadi harapan ke depan sih kita bisa punya tempat yang memadai ya sebenarnya untuk latihan, bisa dengan fasilitas yang lengkap, termasuk misalnya untuk latihan fisik, gym atau fitnessnya, peralatan-peralatannya gitu.
0: Ya. Penutup Kang, mumpung ada adik-adik kita atau yang lagi mendengarkan juga gitu yang nggak bisa hadir ke sini, apa yang ingin Kang sampaikan selaku manajer tim supaya membangkitkan motivasi semangat mereka untuk berprestasi di Porprov nanti?
1: Kalau dari saya mungkin tetap semangat ya, terutama untuk yang kecil-kecil, tetap rutin latihan, karena memang mood anak-anak kan bisa beda-beda ya, kadang ya tadi bosan atau apa gitu, karena memang untuk mendapatkan prestasi itu tidak bisa secara cepat, pasti ada proses mulai dari kecil gitu. Jadi harapannya anak-anak ya bisa tetap latihan lebih rutin, lebih semangat, walaupun di tempat latihan misalnya terbatas, mungkin bisa di rumah juga diulang lagi latihannya gitu. Ya mungkin itu aja sih.
0: Baik. IBC Kota Bogor mengejar prestasi di Porprov 2026. Jadi perbincangan kita pagi hari ini di Astacita Dialog sudah ada Kang Joni, manajer tim IBC Kota Bogor, ada Kezi, ada Naomi, ada Alea, ada Zio, ada Aska. Pokoknya kalian hebat, anak-anak yang berprestasi. Mudah-mudahan masa depan kalian juga cerah gitu ya, dengan kemampuan sebagai atlet taekwondo gitu ya, bisa terus bersinar gitu di berbagai arena dan juga kejuaraan. Terima kasih ya,
2: terima
0: sudah
2: kasih.
0: Hadir semuanya. Mungkin untuk yang mendampingi juga hatur nuhun Bapak Ibu ya di Pro 1 RRI Bogor, dan pendengar juga terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita akhiri pukul 9 nanti kita masuk di program Halo RRI. Aduan, keluhan atau pertanyaan nanti boleh disampaikan ya, dan kita akan akhiri untuk Astacita Dialog, dan masih ada beberapa lagu yang akan hadir ke ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Satu RRI Bogor, hadir kembali program interaktif Halo RRI yang menjadi sebuah program untuk Anda bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, aduan maupun pertanyaan seputar layanan publik, persoalan sosial sampai kebencanaan. Kalau misalnya Anda menemukan jalan rusak, lampu penerangan yang mati, persoalan sampah, layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, transportasi, banjir, longsor, ataupun hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mendapatkan perhatian dari instansi terkait, jangan ragu untuk berbagi bersama kami di program Halo RRI yang akan menjembatani suara Anda sebagai masyarakat dengan para pemangku kepentingan. Dan setiap masukan yang Anda sampaikan tentunya akan kami teruskan kepada instansi ataupun pihak-pihak yang terkait supaya bisa ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, ya. Dan kami juga tentunya membuka ruang bagi Anda yang ingin bertanya mengenai layanan publik ataupun membutuhkan informasi terkait persoalan yang dihadapi. Tentunya harapannya dengan adanya Halo RRI, sama-sama kita cari solusi yang bermanfaat, ya, yang bukan hanya untuk Anda saja sebagai pelapor atau yang memberikan aduan keluhan, tapi juga untuk masyarakat luas. Atensi, tentunya kami buka di 081-5x4200 WhatsApp. Di WhatsApp juga boleh secara voice note gitu ya, selain pesan singkat. Boleh juga kalau Anda mau kirim gambar yang disertai dengan keterangan yang jelas, kemudian video juga, atau kalau di live chat RRI Digital juga boleh, ya. Telepon langsung 02518312450 juga kami buka hingga jelang pukul 10 nanti. Kami tunggu partisipasi Anda karena setiap suara masyarakat adalah bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik. Dan ada banyak daerah tentu yang mengalami masalah ataupun kendalanya masing-masing. Sudah ada beberapa sebetulnya aduan-aduan yang masuk, ya, khususnya dari warga-warga Cileungsi. Ini sepertinya banyak sekali yang ingin disampaikan oleh warga-warga Cileungsi, ya. Nanti akan kami coba bacakan atau putarkan voice note yang sudah disampaikan gitu ya. Dan kita harapkan juga nanti bisa mendapat respon dari pihak-pihak terkait untuk mendapatkan penanganan yang tentu sesuai dengan harapan masyarakat, ya. Jadi silakan untuk warga-warga yang lain juga di berbagai wilayah kota Kabupaten Bogor, yang Depok juga boleh deh ya, karena jangkauan siaran kita juga mencapai Depok ataupun yang ada di Jonggol, apalagi di Jonggol juga selain di 102 diperkuat di 104 MHz gitu ya. Jadi silakan untuk bergabung. Oh, ada juga nanti dari Babakan Madang, ya, aduan ataupun keluhan dari seorang warga yang ada di daerah sana. Dan Marisa tidak sendiri, ya, karena juga ada tim dari Halo RRI di studio, juga ada rekan pengarah acara kita, ya, yang nantinya tentu siap menampung untuk atensi Anda. Kita apakah langsung putarkan gitu ya voice note yang sudah disampaikan pendengar kita, yang berarti program Halo RRI ini mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat gitu ya. Kita harapkan semuanya berpartisipasi aktif karena ini demi pembangunan bersama gitu ya, khususnya untuk pelayanan publik ataupun untuk permasalahan sosial. Semoga memang ada solusi yang baik gitu dari setiap masalah yang dihadapi, ataupun kebencanaan juga kan bisa menjadi tindak preventif gitu ya. Oke, kita coba untuk putarkan voice note dari salah satu pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan, aduan atau keluhannya, ya. Baik, sebentar saya naikkan feedernya dulu. Kita dengarkan untuk voice note yang pertama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidik Sudarsono, warga dari RT 02 RW 09 Kampung Rawailat, Desa Dayeh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Di lingkungan saya, perbatasan RT 02 sama RT 03 itu terlintas Jalan Kiai Haji Umar Rawailat, Desa Dayeh. Itu jalan Pemda atau jalan kabupaten dari arah Cileungsi menuju ke Jonggol. Itu kendalanya tiap musim hujan kendala genangan air atau banjir, karena saluran drainase di pinggir jalan itu belum ada. Jadi kami membutuhkan bantuan dari Pemda, yaitu saluran air sepanjang kira-kira 300 atau 400 meter untuk mengatasi masalah banjir karena jalan itu jalan alternatif buat arah orang bekerja, orang itu kondisi jalan raya ramai, jadi kalau banjir jadi bikin macet atau bikin kendala lalu lintas. Makanya yang dibutuhkan yaitu drainase segera dibangun oleh Pemda. Mungkin sekian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada perhatiannya dari Pemda dan ini pejabat Kecamatan Cilengsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya PR nanti untuk dinas terkait ya. Ini kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Sudarsono di kawasan Cilengsi yang mengeluhkan soal kondisi jalan, kemudian genangan air, dan juga tadi sempat disebutkan mohon untuk pemerintah daerah setempat memperhatikan keluhan dari masyarakat ini, mungkin juga nanti dari Dinas PUPR ya. Mudah-mudahan nanti kami bisa menyambungkan untuk solusi yang bisa cepat diberikan oleh dinas ataupun pihak-pihak terkait seperti apa, nanti akan coba kami teruskan. Terima kasih untuk Pak Sudarsono. Dan yang berikutnya kita putarkan lagi voice note dari pendengar setia Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Fajar Sotik dari Desa Mampir RT 1 RW 18 Gria Jelengsi 5 mengeluhkan akses jalan menuju ke Kampung Palasari yang ada di Sawit ya, dari jalan arah Sawit itu arah ke Sawit arah Palasari yang rusak. Kalau malam penerangannya gelap ya, nggak ada penerangan. Banyak warga terutama di perumahan PK Puri Harmoni 3, Puri Harapan 3 dan sekitarnya, warga Palasari yang kalau malam banyak yang lewat situ ya, jalannya rusak. Kami ya, mengharapkan segera tindak lanjut dari pemerintah agar ada perbaikan baik penerangan maupun perbaikan jalan yang ada di desa kami ya. Mungkin itu harapan kami, semoga segera ditindak lanjuti pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, masih dari kawasan Cilengsi yang mengeluhkan soal akses jalan ke Kampung Palasari rusak, kemudian penerangannya juga, karena itu kan terkait dengan kenyamanan pengguna jalan, keamanan juga. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan juga ke pihak terkait. Hatur nuhun pisan ya untuk atensinya. Ternyata warga Cilengsi ini lagi banyak mengalami kendala ya di fasilitas publiknya gitu ya. Tentu bukan hal yang bisa dibiarkan lama-lama, apalagi terkait dengan kemaslahatan gitu ya. Ini kan pasti demi semua warga, bukan hanya tadi misalnya Pak Sudarsono atau Pak Fajar, tapi juga untuk semua warga Cilengsi, apalagi tadi terkait dengan kondisi jalan, semuanya yang melintas di sana kan butuh kenyamanan juga gitu ya, butuh akses yang lebih baik gitu ya. Terima kasih untuk kedua pendengar kita. Dan nanti kita jeda dulu deh ya untuk menyiapkan lagi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor melalui program Halo RRI ya. Jadi masih ditunggu untuk atensinya 0815x4200 ataupun di live chat RRI Digital, silahkan telepon juga di 0251831450. Pendengar, tentunya kita tunggu untuk atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Kasian tuh ada nenek-nenek.
0: Jualan obat Halo RRI.
3: Aduh, ngantuk tahu, kurang tidur nih. Iya, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
0: Ya namanya
3: juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mana?
4: Enggak bener sih, biarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah, cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan.
0: Ibunya Gelaga kan lagi umroh juga.
3: Iya. Bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
4: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
3: Alasan.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor. Baik pendengar Halo RRI, tentunya jadi ruang untuk Anda bisa saling peduli ya, saling mengingatkan bersama membangun pelayanan publik yang jauh lebih baik. Tentunya setiap suara juga punya banyak arti demi pembangunan wilayah masing-masing ya. Kita masih ada beberapa atensi yang memang masuk di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026 ya. Kita putarkan lagi voice note-nya, masih ada ya. Ternyata tadi setelah dicek juga masih dari wilayah Cilengsi, cukup banyak ternyata warga Cilengsi yang mengirimkan keluhan ataupun aduannya. Dan kita akan putarkan kembali. Kali ini ada sekitar dua atau tiga yang memang masuk ya dari kawasan Cilengsi. Kemudian nanti juga ada dari Babakan Madang serta ada dari wilayah Gadok Tengah Curug Nangka ya. Baik, langsung saja untuk kita dengarkan. Ini dia keluhan dari pendengar setia Halo RRI.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Giri Santoso, alamatnya di Blok A3 nomor 4 RT2 RW12 Pondok Damai Cilengsi, Kelurahan Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Bogor Timur. Kami sebagai warga Pondok Damai, terutama Pondok Damai dan Duta Mekar, mengeluhkan mengenai banjir yang sampai sekarang belum bisa diatasi. Jadi persoalan banjir ini persoalan yang sudah kami perjuangkan dari 12 tahun yang lalu melalui kita bentuk tim 10 yang khusus untuk menangani masalah banjir. Jadi persoalan banjir yang ada di Pondok Damai Duta Mekar ini setiap tahun berulang-ulang terjadi. Itu adalah persoalannya adalah dari hulu dan dari hilir. Di hulunya itu persoalannya adalah air yang dari daerah sekitarnya di kawasan industri itu larinya ke Pondok Damai dan Duta Mekar Asri, semuanya. Jadi kalau hujan deras, Pondok Damai Duta ini sudah seperti lautan, tenggelam. Jalan tidak bisa dilalui sampai sekarang. Nah, kemudian di hilir, ya alhamdulillah dari perjuangan teman-teman tim 10 sudah ada hasil berupa pembuatan peninggian jembatan dan pelebaran jembatan yang di depan Rumah Sakit Hermina, ya, Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Alhamdulillah untuk dihilir, tetapi yang di hulu sampai sekarang pemerintah daerah seperti tutup mata, tidak ada action. Sudah kita undang anggota DPRD kabupaten, kemudian juga sudah pernah datang anggota DPRD tingkat 1 Jawa Barat. Dan kita kalau tidak salah sudah 2 kali 3 kali Bapak Camat juga sudah survei ke wilayah Pondok Damai Duta. Tetapi sampai hari ini setiap banjir masalah Pondok Damai Duta tenggelam belum diatasi. Ini kami sebagai warga masyarakat sangat mengeluhkan ini. Mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Bupati yang sekarang, syukur-syukur didengar oleh Bapak Gubernur KDM Kang Deddy Mulyadi yang sangat peduli terhadap lingkungan. Mudah-mudahan banjir ini bisa diatasi, karena kasihan untuk warga Pondok Damai. Setiap hujan deras harus bersih-bersih rumah karena harus menerima kiriman banjir dari wilayah atas. Jadi ini yang sangat kami keluhkan. Mudah-mudahan didengar oleh Bapak Bupati Bogor, kamu Bapak Rudi kalau nggak salah namanya, dan Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Demikian keluhan kami dari Pondok Damai Cilengsi. Kami atas nama warga Pondok Damai Cilengsi, Giri Santoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Iya baik. Pak Giri Santoso ya, masih dari kawasan Cileungsi, mengeluhkan soal banjir di Duta Mekar. Kita tampung untuk atensinya, nanti akan coba kami teruskan ke pihak-pihak terkait. Dan berikutnya masih ada voice note lainnya dari warga Cileungsi pendengar.
3: Assalamualaikum, saya Dena Patricia Armanda. Saya tinggal di Kampung Babakan RT 2 RW 5 Desa Daye, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Adapun keluhan yang ingin saya sampaikan berada di rumah orang tua saya yang lokasinya tidak jauh dari saya, yaitu di Kampung Rawa Ilat RT 2 RW 9 Desa Daye, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Tepat di Gang Bogenville, seberang perumahan Puri Harmoni 1, terdapat kabel yang menjuntai ke bawah. Entah karena kendor atau apa, saya pun tidak tahu. Kabel yang menjuntai ini sampai mengenai bagian atas mobil. Itu sangat berbahaya sebenarnya ya. Saya rasa persoalan kabel ini juga tidak hanya di sini. Di Cileungsi khususnya ada beberapa titik kabel yang menjuntai seperti ini. Semoga dengan adanya keluhan ini bisa ada solusi dan penanganan yang tepat dan cepat. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk atensi yang sudah dikirimkan soal kabel menjuntai ya, dari Ibu Dena dari kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor ya. Tentunya untuk Halo RRI masih akan menampung atensi Anda sampai dengan jam 10 nanti, 08 1 5 kali 4 200. Untuk WhatsApp juga di WhatsApp Anda boleh kirim voice note. Untuk pesan singkat juga bisa, di video juga bisa ya, asal dengan keterangan yang jelas ya. Kemudian juga untuk foto silakan disertai dengan caption yang lengkap supaya laporan yang kami terima lebih mudah nanti untuk disampaikan ke pihak-pihak terkait supaya solusinya juga bisa lebih cepat didapatkan gitu ya. Kemudian juga tentunya untuk wilayah-wilayah lain ya, karena tadi di awal lebih banyak di Cileungsi. Tentunya setiap wilayah juga pasti punya masalah ataupun kendala masing-masing di daerahnya gitu ya. Soal fasilitas publik, sosial ataupun kebencanaan, Anda bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini ya, sampai dengan jam 10. Sambil saya cek kembali untuk WhatsApp-WhatsApp yang masuk. Baik, selanjutnya ini ada pendengar dari kawasan Babakan Madang yang segera menyampaikan aduan ataupun keluhannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Ayuni Nur Rohmah. Saya beralamat di Kampung Babakan RT 4 RW 3 Desa Dayeuh Cileungsi Bogor. Di sini saya memiliki keresahan tentang sampah-sampah yang bertebaran atau berserakan di sekitar jalan alternatif dari Babakan Desa Dayeuh menuju jalan Kampung Rawa Ilat atau Kiai Haji Umar Rawa Ilat. Di sini masih banyak sekali masyarakat yang kurang kesadarannya tentang sampah. Di sini masih banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarangan, terutama di pinggir jalan dan lahan kosong. Hal ini membuat lingkungan menjadi kotor, mengganggu pemandangan, menimbulkan bau, serta berpotensi menyebabkan banjir dan penyakit, khususnya penyakit nyamuk demam berdarah. Karena setelah hujan, banyak nyamuk-nyamuk yang bersarang di sampah-sampah tersebut. Saya berharap pemerintah desa bersama RT dan RW lebih aktif dalam mengawasi kebersihan lingkungan. Jangan hanya menghimbau saat ada kegiatan tertentu, tetapi dilakukan pembinaan secara rutin. Menyediakan tempat sampah yang memadai dan tegakkan aturan bagi warga yang masih bandel membuang sampah ke tempat tersebut. Pemerintah desa dapat mengadakan program kerja bakti secara berkala, menyediakan tempat pembuangan sampah yang mudah dijangkau, melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan, serta bekerja sama dengan RT RW dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Jika diperlukan, berikan sanksi yang tegas namun tetap mendidik bagi pelanggar agar menimbulkan efek jera. Mungkin dapat dipasang spanduk yang besar di area tersebut tentang larangan membuang sampah dan denda-denda, dijelaskan denda-dendanya supaya mereka mungkin takut gitu. Terus mungkin juga pemerintah desa dapat memberikan sosialisasi kepada terhadap setiap rumah itu dapat memisahkan sampah-sampah antara yang organik, anorganik, dan B3 agar dapat dengan mudah dipisahkan atau didaur ulang. Seperti sampah organik dapat didaur ulang menjadi untuk pembuatan pupuk kompos. Sampah anorganik dapat dibuat daur ulang untuk kerajinan tangan dan dapat mungkin dijual kembali. Jadi setiap rumah itu sudah memiliki kesadaran untuk memisahkan sampah-sampah tersebut sehingga tidak menyebabkan penumpukan sampah atau sampah-sampah yang dicampur itu kan dapat susah terurai. Mungkin dapat dilakukan sosialitas tersebut agar masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk memisahkan sampah dari rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kintan di Babakan Madang, persoalan sampah ya. Tentunya bukan hanya Kintan, bisa jadi Anda pendengar yang lainnya juga pernah melihat tumpukan sampah di pinggir jalan, saluran air yang tersumbat karena sampah, atau juga tempat pembuangan yang kondisinya sudah mengganggu lingkungan sekitar. Bukan hanya 1-2 hari, tapi juga mungkin sudah lama kondisinya. Persoalan sampah ini bukan soal hanya kebersihan saja, tapi juga memang bisa berdampak pada kesehatan, kenyamanan, bahkan menjadi penyebab banjir ketika saluran air tersumbat. Karena itu kepedulian masyarakat dan respon cepat dari pihak terkait juga menjadi hal yang sangat penting. Pastinya melalui Halo RRI kami mengajak Anda untuk menyampaikan berbagai informasi, keluhan, ataupun aduan terkait dengan permasalahan fasilitas publik ya, sosial boleh juga, atau soal kebencanaan, karena tadi kalau dari sampah ternyata bisa cukup panjang gitu ya, nanti bisa menyebabkan bencana banjir gitu ya, atau juga masalah bau di lingkungan sekitar Anda yang mengganggu kenyamanan gitu ya. Jadi kita harapkan nanti keluhan ini bisa diteruskan ke pihak terkait untuk mendapatkan penanganan sehingga kebutuhan fasilitas sampah di publik ini bisa lebih mumpuni ya, dan tidak membuat kenyamanan masyarakat berkurang. Tentunya Anda masih bisa bergabung di program Halo RRI sampai dengan jam 10 nanti untuk WhatsApp, telepon, kemudian live chat RRI Digital. Kita masih tunggu untuk atensinya ya. Silakan untuk bergabung untuk program Halo RRI di kesempatan hari ini Jumat 17 Juli 2026.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.
4: Kebocoran tabung gas LPG terus terjadi. Tak hanya di dalam rumah, risiko itu juga terjadi di berbagai tempat terbuka yang menyebabkan ledakan hingga kebakaran. Sepanjang tahun 2024 saja, terjadi ratusan kasus kebakaran akibat tabung gas LPG. Bahkan sebagian terjadi di pabrik, gudang penyimpanan LPG, hingga kompleks apartemen. Kebocoran tabung gas LPG tidak hanya memicu kebakaran dan korban jiwa, tetapi juga keracunan gas, kerugian ekonomi, hingga merusak lingkungan.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor. Ada banyak persoalan pendengar yang memang dirasakan oleh masyarakat ya. Untuk itu hadir program Halo RRI sebagai ruang interaksi untuk Anda ketika melihat adanya fasilitas publik yang terabaikan, yang tidak berfungsi secara maksimal, atau juga tadi terkait sampah yang sudah mengganggu keamanan, kenyamanan, bahkan juga penerangan jalan yang rusak gitu ya. Ini tentu membuat masyarakat di sekitar jadi khawatir, terutama kalau misalnya penerangan buruk di malam hari. Ini akan membuat warga juga jadi takut melintas gitu ya. Jalan rusak tentu juga bisa menimbulkan kecelakaan. Pokoknya soal layanan publik, persoalan sosial, sampai kondisi kebencanaan, banjir juga tadi ada yang menyampaikan. Boleh untuk Anda juga bergabung di layanan WhatsApp kami 0815x4200 untuk live chat RRI Digital, dan telepon juga boleh 0251831450. Kalau tadi ada dari para pendengar kita di kawasan Cilengsi, kemudian di Babakan Madang, sekarang kita sapa juga ini dari, sebentar saya cek dulu untuk namanya, tapi yang jelas dari 0878 7020 sekian. Assalamualaikum, selamat pagi, saya warga Kabupaten Bogor, ingin menyampaikan ke pemerintah Kota Bogor. Ah, berarti dari warga kabupaten ke Kota Bogor ini lintas gitu ya, tentang selokan dari Jalan Pahlawan Desa Sanja sampai dengan jalan menuju sirkuit Sentul. Karena dari Jalan Pahlawan Desa Sanja sampai sirkuit Sentul tidak ada selokan air yang menyebabkan air tergenang di jalan. Nah, jika turun hujan dan membuat pengguna jalan kecipratan air karena tidak ada selokan gitu ya. Jadi untuk saat ini walaupun tidak hujan, ada air yang mengalir ke jalan karena tidak ada selokan di pinggir jalan. Jadi intinya soal saluran air gitu ya. Terima kasih untuk RRI karena telah membantu warga Bogor untuk menyampaikan tentang permasalahan di Kota Bogor ya, ataupun mungkin untuk wilayah Kabupaten Bogor juga. Baik, terima kasih, tidak menyertakan nama tapi nomor kontaknya sudah kita catat gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti untuk pihak terkait, untuk pemerintah daerah setempat juga bisa diteruskan informasinya. Kemudian juga ada pendengar lainnya. Ini dari Kang Iqbal di Al-Barokah Gadok Tengah Curug Nangka. Apakah memang ini mengirimkan voice note berupa keluhan aduan ataupun pertanyaan? Mangga untuk kita dengarkan sama-sama pendengar di program Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dari Iqbal Tia di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Alhamdulillah, pada hari ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pro 1 RRI karena lewat program Halo RRI, keluhan saya mengenai penambalan jalan yang ada di kawasan Pangkalan hingga Babakan Impres sampai Puskesmas Taman Sari, Sinarwangi, Hotel Heklan Bogor. Alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki, hampir selesai. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pro 1 karena lewat program ini keluhannya telah disampaikan ke dinas terkait, utamanya yaitu Pemkot Bogor. Walaupun tidak secara 100% di hotmix ulang, seenggaknya sekarang bolong-bolong yang gede-gede udah mendingan lah, enak gitu. Untuk seterusnya saya menghimbau kepada warga yang ada di Kabupaten Bogor atau Kota Bogor, bila mana ada keluhan mengenai kepentingan bersama atau sosial, silakan dikeluhkan lewat program Halo RRI. RRI tetap jaya di udara. Sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih Pro 1 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iqbal di Al Barokah Gadok Tengah Curug Nangka ya. Ternyata memang cukup merata ya pagi hari ini, ada dari wilayah kabupaten ya. Memang lebih banyak kabupaten untuk keluhan di pagi hari ini gitu ya. Yang berarti tugas dari pemerintah daerah setempat ataupun dinas-dinas terkait cukup banyak untuk menjawab nantinya berbagai aduan atau keluhan yang mudah-mudahan memang bisa segera untuk mendapatkan solusi gitu ya. Kami mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait, namun memang karena kesibukan ataupun mungkin ada jadwal pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan, belum bisa konfirmasi secara langsung gitu ya. Tapi memang kita akan mencoba terus untuk follow up dari aduan ataupun keluhan Anda ya. Yang masih ingin bergabung tentunya kita tunggu di 081-5x200. WhatsApp kami masih buka sampai dengan jam 10. Untuk live chat RRI Digital juga oke, siap menampung. Dan telepon 02518312450. Kemudian ada pesan singkat berikutnya dari kawasan Sindang Sari, Bogor Timur. Kalau yang ini melalui pesan singkat saja gitu ya, jadi akan langsung kita bacakan. Assalamualaikum dari Kang Didin Wangun, Gang Kudus, Sindang Sari, Bogor Timur. Mau apresiasi. Oh, yang ini apresiasi ya, bukan aduan ataupun keluhan. Jadi apresiasi untuk Disduk Capil Kota Bogor. Dengan adanya layanan loket prioritas disabilitas, kami sangat terbantu. Cuma, oh ini ada keluhannya juga ya. Cuma keluhan sedikit pas di loket pengambilan, ternyata hasilnya nggak ada. Jadi pulang terakhir ngurusin lagi dan masukkan untuk loket pengambilan ada juga layanan prioritas. Jadi untuk warga disabilitas gitu ya, tidak usah menunggu lama. Baik, berarti ini memang sudah cukup jelas ya ditujukan untuk Disduk Capil Kota Bogor. Nanti kami akan coba menghubungi kontak

karena RRI mencoba untuk jadi media penghubung antara masyarakat dengan instansi yang berwenang, yang harapannya setiap laporan tidak hanya didengarkan, tapi juga dapat ditindaklanjuti sehingga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Baik pendengar, nampaknya kebersamaan kita di program Halo RRI akan segera berakhir. Tentunya terima kasih untuk kebersamaan serta partisipasi Anda yang rame banget hari ini ya. Terima kasih pastinya yang sudah menyampaikan keluhan, aduan, masukan dari sejumlah nama yang tadi sudah dicatat juga gitu, dari warga Cilengsi, Babakan Madang, kemudian dari Gadok ya tadi ya, yang sudah menyampaikan.

0: menyampaikan aduan atau keluhannya, ataupun tadi ada daerah yang mungkin belum kami sebut, intinya sudah ditampung untuk atensinya, di mana setiap aspirasi Anda menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan juga pelayanan publik yang lebih baik. Semoga laporan dan masukan yang terima ini dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait ya dalam waktu dekat. Dan bagi Anda yang belum sempat bergabung, jangan khawatir karena Halo RRI akan hadir setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 ya. Dan untuk edisi kali ini Marisa mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya sepanjang 5 jam kebersamaan kita. Pamit undur diri juga, tetap jaga kesehatan, tetap peduli terhadap lingkungan sekitar, dan tentunya jadikan Halo RRI sebagai ruang bersama untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Pagi Ini. Saatnya Anda mendengar

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Bogor siang ini.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada, senang sekali Alif Dayita kembali menemani Anda untuk Bogor siang ini pendengar ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangannya. Semoga juga masih bahagia pokoknya ya untuk hari ini, meskipun sudah menjelang pertengahan bulan begitu. Pertengahan bulan, pertengahan tahun gitu ya. Masih menunggu untuk kandon sampai nanti akhir tahun, masih lama masih sebenarnya ya. Untuk Bogor siang ini pendengar, nanti akan kami awali dengan dialog Indonesia Sehat dalam Asta Cita begitu ya, tema besar Asta Cita yang nanti juga akan dirangkaikan dengan dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga kami akan hadirkan juga siaran langsung sholat Jumat yang nanti akan disiarkan langsung dari masjid di wilayah Bogor Raya pendengar. Setelah itu nanti juga nantikan bersama untuk Warta Asta Cita pada pukul 13 yang juga nanti seperti biasa untuk Bogor siang ini kita akan tutup dengan program kesayangan Anda Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor pendengar. Sesaat lagi kita akan jelang bersama untuk dialog Indonesia Sehat Beranda Asta Cita yang kali ini temanya sangat menarik nih pendengar, tentang bagaimana cara kita mengolah nafas. Mungkin Anda yang mungkin kenapa sih nafas-nafas aja gak sih hidup, kita hirup keluar gitu ya, hela nafas gitu. Tapi ternyata memang ada satu hal yang cukup penting begitu ya, terkait bagaimana kita mengolah napas itu sendiri. Jadi nantikan dialognya setelah satu lagu dari Sheila on 7, Pejantan Tangguh berikut ini.

0: Masih dalam rangkaian Bogor Siang Ini, pendengar, mengawali Bogor Siang Ini kami hadirkan dialog menarik yang ternyata kalau bisa saya bisa bilang topiknya ini cukup membuat saya penasaran gitu ya. Kalau biasanya kita bernafas hanya cukup menghirup udara kemudian melepaskannya begitu, ternyata di sini ada sebuah komunitas yang juga ternyata memiliki aktivitas, yaitu salah satunya adalah olah nafas begitu. Dan memang pemerintah saat ini tengah gencar ya mencanangkan program besar, yaitu menuju Indonesia Bugar 2045. Dan tentu saja sejalan dengan visi ini, kami menghadirkan narasumber spesial nih dari komunitas Bepers Indonesia atau KBI yang akan memperkenalkan sebuah metode olah nafas dan juga olah gerak yang dikenal dengan nama Bioenergy Power atau yang tadi disingkat BEP gitu ya. Jadi komunitas Bepers itu komunitas Bioenergy Powers Indonesia yang kita sapa terlebih dahulu ya, yang sudah ada di studio Prosatu RRI Bogor pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Zani Yulia selaku Ketua KBI Kota Bogor. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mbak Alif.
0: Selamat siang Ibu Zani ya, kita ya panggilnya ya untuk mendengar ya. Kemudian ada juga Bapak Sakti Hadengganan. Yang mana nih Pak Sakti nih? Langsung berbicara tidak apa-apa Pak Sakti.
2: Selamat siang.
0: Oke,
2: selamat mendengar RRI Bogor.
0: Baik, selanjutnya saya sapa ada Pak Fidel Fuadi.
3: Ya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Kemudian ada juga yang terakhir Pak Budi Mulyono, Pak ya. Budi ya.
4: Salam sehat.
0: Oke, salam sehat selalu pokoknya ya di sini. Meskipun saya kondisinya lagi kurang enak badan, semoga kita sehat selalu pokoknya ya.
1: Amin.
0: Jadi pendengar ini kok studio ramai banget ya, isinya 4 orang. Jadi kita akan sama-sama membedah nih seperti apa sih apa yang dimaksud dengan olah napas begitu ya, dan juga olah gerak yang dilakukan oleh komunitas Bepers ini. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, mungkin nanti bisa dijawab antara Bu Zani atau mungkin yang lainnya juga, sebenarnya kenapa sih penting banget kita itu harus mengolah nafas, bukannya biasanya cuman tinggal hirup keluarin gitu aja gitu. Silakan. Oke, Pak Sakti yang berbicara.
2: Saya
0: ya
2: duluan ya.
0: Oke.
2: Okay. Pak Alip. Bio energy power.
0: Mm-hmm.
2: Bio energy itu energi tubuh.
0: Mm-hmm.
2: Power itu kekuatan.
0: Oke.
2: Okay. Bio energy power adalah untuk ikhtiar sehat dan bugar.
0: Mm-hmm.
2: Dengan cara mencukupi bioenergi atau energi tubuh.
0: Mm-hmm, oke.
2: Okay. Energi itu sendiri, energi tubuh adalah proses oksidasi dari glukosa atau lemak darah menjadi energi.
0: Mm-hmm.
2: Untuk proses yang disebut oksidasi yang untuk menghasilkan energi ini diperlukan oksigen yang cukup.
0: Oke.
2: Kita bernapas biasa ini disebut bernapas tidal.
0: Oke.
2: Tidak kita sadari.
0: Mm-mm.
2: Dan jumlah yang kita hirup juga tidak banyak.
0: Oke.
2: Jadi selama ini kita agak mengabaikan hubungan antara napas untuk memperoleh oksigen yang cukup dengan kesehatan.
0: Oh.
2: Anak-anak kita suruh terus makan yang bergizi, makan yang sehat, olahraga, makanan yang sudah cukup dan berimbang itu harus kita oksidasi untuk menjadi energi.
0: Oh, okay.
2: Diperlukan oksigen yang cukup. Disinilah perlunya olah nafas untuk kesehatan.
0: Oke, baik.
2: Saya rasa itu dulu, nanti bisa kita lanjutkan.
0: Oke, baik. Oke, baik. Berarti memang ada bedanya untuk bernafas biasa tadi, nafas tidal begitu ya tadi ya,
2: yeah,
0: kalau disampaikan. Kemudian juga nafas untuk mengumpulkan energi supaya kita bisa beraktivitas lebih energik begitu ya, Pak Sakti dan juga yang lainnya. Yang dimaksud dengan bioenergy power sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana untuk mengumpulkan oksigen yang ada di pernapasan yang kita hirup selama ini gitu ya, untuk bisa menjadi energi begitu. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih kepada pendengar terkait latar belakang, kemudian siapa sih sosok founder atau juga kreator utama yang merancang latihan ini begitu. Mungkin dari Bu Zani.
1: Baik, terima kasih. Bio Energy Power ini dirancang dan di kreatornya itu adalah Bapak Hari Johari Angga. Beliau orang Indonesia asli. Mm-hmm. Beliau mulanya tuh terapis. Mm-hmm. Dan berteman sama dokter-dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
0: Oh, oke.
1: Jadi beliau cuma ngasih tahu tarik nafas, tahan, buang.
0: Oh.
1: Nah, kita juga selama ini gak perhatikan kan, mm-hmm, saat menahan bagaimana nariknya, bagaimana kuat.
0: Betul,
1: nah
0: betul.
1: Itu nanti ada trik-trik yang dipelajari.
0: Oh, oke, okay. Ada kuat.
1: Tarik nafas dengan kuat dari hidung sampai bunyi. Kerenceng itu. Kita tahan dengan menggembungkan perut.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga diafragma membesar.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itulah. Saat begitu baru bekerjanya si oksigen dalam tubuh kita.
0: Mm-hmm.
1: Makanya kita tidak nafas biasa saja, tarik, tahan, buang. Jadi dalam Bio Energy Power ini pernafasan segitiga.
0: Pernafasan segitiga.
1: Ya, tarik. Dari hidung kita tahan dengan menggembungkan perut.
0: Mm-hmm.
1: Lalu kita buang perlahan dengan membuka mulut saja, tanpa dihembuskan.
0: Oh, ada triknya ternyata ya pendengar ya. Nanti mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya bagaimana tekniknya begitu. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang komunitas Vapers Indonesia sendiri yang apakah sudah resmi ada di KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia nih.
1: Ya, kami KBI ini memang masih muda usianya ya.
0: Mm-hmm.
1: KBI Komunitas Vapers Indonesia pusatnya di Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Baru berusia hari ini pas 17 Juli 9 tahun.
0: Oh, cukup lama loh 9 tahun Ibu Zani.
1: Ya, tentu olahraga mungkin masih muda ya.
0: Yeah.
1: Kemudian masing-masing provinsi punya juga komunitas Bio Energy Power Indonesia-nya cabang provinsi. Nah, kita karena Bogor, kita di bawah dari KBI cabang KBI Jabar.
0: Jabar, oke. Okay.
1: Kami di sini KBI cabang Kota Bogor,
0: mm-hmm,
1: salah satu masuk Jabar. Karena Jabar ini banyak sekali, ada KBI Bekasi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita tahan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, mm-hmm, KBI Kabupaten Bogor, KBI Bekasi, mm-hmm, KBI Depok, KBI
2: Bandung,
1: Garut.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada 6.
0: Ada 6. Baik.
1: Nah, alhamdulillah sudah mulai berkembang.
0: Oke. Okay. Ada enggak keterlibatan ini mengikuti aktivitas di tingkat nasional seperti apa saja nih?
1: Kita sudah termasuk di KORMI.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita tahu biasanya dulu orang taunya KONI kan?
0: Mm-hmm.
1: KONI, komunitas gitu. Kalau kita KORMI.
0: KORMI, oke.
1: Okay. Komunitas Olahraga Masyarakat Indonesia.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, ini telah melakukan namanya Fornas. Dulu orang taunya PON ya. Fornas, Festival Olahraga Masyarakat. Kami KBI sudah termasuk di dalam KORMINAS ya. Mm-hmm. Jadi kita telah mengikuti acara lomba ya. KORMI itu.
0: Lomba apa tuh?
1: Lomba ini tarik nafas,
0: tarik nafas,
1: tahan
0: buang.
1: Ada beberapa posisi, ada posisi duduk, ada posisi berdiri dan bersila.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kami ikut pertama itu Bogor masih gabung Jakarta ya.
0: Mm-hmm.
1: Tahun 2022 di Fornas Palembang.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian 2 tahun kemudian kami ikut di Fornas Soreang.
0: Oh, Soreang. Oke.
1: Okay. Nah, waktu di Palembang alhamdulillah kita sempat tuh dapat medali perunggu. Nothing Tulus waktu itu pertama kali kita ikut. Apa sih sebenarnya?
0: Itu tahun berapa itu kira-kira?
1: Itu tahun 2022 di Palembang.
0: 22, oke.
1: Okay. Nah, kemudian 2023 kami ikut di Soreang tapi tidak dapat medali. Kemudian 2 tahun kemudian kita 2025 kemarin dari Bogor kami dapat bawa serta lomba dapat medali emas.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Itu dari posisi duduk.
0: Nah, oke. Okay. Oh,
1: nah, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Jadi kita sudah mengikuti kegiatan nasional.
0: Oke, okay, baik. Bicara soal aktivitas fisik ya, tadi disebutkan ternyata olah napas itu ada yang posisinya beda-beda. Duduk, belah, berdiri juga ada ya berarti ya. Duduk, sila, berdiri, kemudian apalagi satu tadi?
1: Duduk, bersila, berdiri.
0: Oh, tiga berarti ya. Tiga. Ya ternyata ya. Tapi manfaat spesifik dari BEP sendiri itu dibandingkan dengan olahraga yang lain seperti apa sih?
2: Ya. Manfaat bioenergy power. Bioenergy power lupa tadi. Definisinya adalah perpaduan olah napas dan olah gerak. Jadi olah napas dilakukan sekaligus dengan olah gerak. Ini dirancang oleh Bapak Hari Jawari Angga di Bandung bersama dokter-dokter yang dirancang secara sains. Ini bukan klinik.
0: Okay.
2: Bukan mau memecah batu. Tapi untuk menghimpun energi untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan dan ini yang paling penting. Membangkitkan kembali kemampuan diri untuk menyembuhkan diri sendiri atau yang disebut self healing.
0: Okay.
2: Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan manusia yang sangat sempurna. Dan Dia juga telah membuat kita menjadi dokter yang paling baik untuk diri kita sendiri. Yang namanya self healing. Waktu kita lahir dulu bayi, apalagi zaman dulu belum ada penisilin, belum ada antibiotik. Begitu lahir dipotong tali pusarnya, besoknya kering dan sembuh. Itulah self healing.
0: Oh, baik.
2: Seiring dengan berjalannya waktu, kita makin dewasa, makin tua, kemampuan self healing ini berkurang. Untuk itulah BEP dapat membantu mengembalikan kemampuan self healing itu dengan cara melakukan olah napas dan olah gerak untuk menghimpun energi. Karena self healing ini butuh energi yang disebut bioenergi tadi yang merupakan hasil oksidasi dari makanan dan oksigen. Rasa itu dulu.
0: Oke. Jadi perlu digarisbawahi, mungkin Anda pendengar yang baru saja mendengar kata bioenergi gitu ya, energi power. Begitu ya. Mungkin banyak yang berpikir kalau ini jangan-jangan jualan obat begitu ya mungkin ya, yang biasanya ada pakai aneh-aneh begitu ya. Ternyata ini memang adalah salah satu olahraga, salah satu aktivitas begitu ya, olah napas dan juga olah gerak begitu. Dan tadi perbedaan mendasar yang membuat BEP memiliki keunikan tersendiri seperti apa nih?
2: Kak Udi.
0: Oh, mungkin siapa nih?
2: Oh, saya lagi. Bedanya kalau kita olahraga juga menghasilkan energi, akan ada oksidasi. Tapi dalam melakukan olahraga itu butuh juga pengeluaran energi, karena gerak itu sangat intens. Bioenergy power, kita mau mengintenskan produk energi itu, yang oksidasi itu, tapi gerakannya sangat efektif. Sehingga antara hasil energi yang dihasilkan tubuh dengan oksidasi itu lebih besar daripada kebutuhan gerak tadi itu, sehingga dia surplus. Selama kita melakukan bioenergy power, sebenarnya kita menghimpun energi. Di olahraga lain belum tentu terhimpun secara plus, karena gerakan yang intens itu juga menghabiskan energi. Kira-kira itu bedanya.
0: Mungkin bisa dikoreksi kalau mungkin saya salah ya, mungkin ya Pak ya, konfirmasi aja. Berarti mungkin olah napas dan juga olah gerak ini minim aktivitas fisik yang seperti olahraga, seperti yang olahraga biasanya begitu, atau seperti apa nih? Mungkin Pak Budi.
5: Ya, jadi tadi saya jelaskan ya. Bioenergy power ini adalah sebenarnya olah napas. olah napas yang dipadukan dengan gerakan yang sangat-sangat sederhana.
0: Oh, oke. Okay.
5: Makanya ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Baik itu, ya otomatis anak muda lebih mudah ya. Tapi orang tua pun, bahkan orang tua sekalipun, orang tua yang sedang sakit, ini bisa melakukan latihan ini. Karena cukup dia hanya melakukan olah napas saja. Ketika orang yang sakit sudah bisa bergerak, dia akan dipandu dan ditambah gerakannya yang sangat-sangat sederhana. Bayangkan kita bisa melakukan gerakan sambil duduk, sambil bersila, ya kan? Tidak seperti olahraga lain yang harus memang membutuhkan tempat yang tempat lalu ruang lalu peralatan ya.
0: Okay.
5: Kita nih semua tanpa alat kita bisa melakukan gerakan bioenergy power.
0: Oke. Baik. Berbicara soal tempat nih, di mana latihannya nih kalau untuk komunitas Beper sendiri yang mungkin siapa saja juga yang diperbolehkan untuk ikut latihan gitu ya. Mungkin juga pendengar yang tertarik ingin ikut bergabung seperti apa nih?
1: Baik, saya akan jelaskan. Di sini Kota Bogor kita sudah ada tempat berlatih, itu namanya Rumah Sehat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rumah Sehat di Bogor ini sudah ada 11 Rumah Sehat. Jadi para pendengar, kalau ingin berlatih, bisa datang ke tempat itu di mana saja. Syaratnya tidak ada apa-apa, hanya datang. Saya pengen ikutan latihan, lapor ya sama yang di sana. Kita ada tempat latihan tuh pertama di halaman gedung alumni IPB, Pajajaran.
0: Oke.
1: Yang kedua di Cilendek, namanya Rumah Sehat.
5: Cilendek Indah.
1: Nusa Indah Cilendek. Kalau tadi HIPB ya yang pertama tadi. Yang kedua Rumah Sehat Al Muslimun di halaman Masjid Al Muslimun di Kresna Raya.
5: Indra Plasta.
1: Ya. Yang keempat
5: Bogor Baru.
1: Bogor Baru Nurul Ikhwan.
0: Oke.
1: Di halaman di lapangan futsal ya. Yang kelima Rumah Sakit Islam. Di Rumah Sakit Islam Bogor.
0: Oke.
1: Yang keenam
5: Taman Malabar.
1: Taman Lansia. Di situ Taman Lansia. Ada grupnya Smile Walker.
0: Oke.
1: Yang ketujuh
5: Baranang Siang Indah.
1: Ada di situ juga di halaman kelurahan RW. RW. Yeah.
5: RW.
1: Yang kedelapan
5: BNR.
1: BNR.
5: Perumahan BNR.
1: Perumahan BNR ya. Lagi 9 di Cendrawasih, di Selakopi,
5: Gunung Batu.
1: 10
5: di IPB.
1: Di Perwita Wana Kencana, juga di IPB hari Rabu.
5: Cimanggu.
1: Kemudian terakhir Cimanggu. Di belakang Bintang Pelajar.
0: Nah, ya, ini berarti ada jadwal-jadwalnya begitu
1: ya. Dari Senin sampai Minggu. Ada kita selalu.
0: Selalu
1: jadi tinggal pilih. Bapak Ibu akan bisa berlatih di mana saja. Jamnya tinggal dipilih. Seandainya tempat tidak bisa dicapai mungkin karena kesibukan kerja, kita juga menyiapkan latihan secara virtual.
0: Ada virtualnya.
1: Latihan secara virtual selalu ada setiap hari. Jam 7 pagi. Sampai jam 9 ya.
0: Oke.
1: Kemudian sore jam 4 sampai jam 5 berapa atau setengah 6
0: ya.
1: Kemudian ada juga yang jam 9, ada yang jam 8:30. Nanti tinggal di ini saja dipilih, Bapak Ibu pilih di mana. Silahkan.
0: Baik, dan tadi sudah dijelaskan juga siapa saja boleh ikut ya, mau
1: muda tua
0: yang pengen, pokoknya yang pengen berlatih olah napas dan juga olah gerak.
1: Jangan
0: begitu,
1: orang beranggapan ini karena posisinya duduk ya, beranggapan itu lansia saja. Sebenarnya
0: tidak ya.
1: Justru untuk anak muda perlu, itu akan meningkatkan konsentrasi. Jadi
0: iya,
1: diharapkan
0: pastinya.
1: Kita sekarang ini lagi mencari anak muda. Karena selama ini orang berpikir waktu lansia olahraganya olah napas olah gerak karena kita ada yang berdiri. Itu berdiri pengalaman teman, dia tuh seperti tenaganya aerobik kalau dia lakukan berdiri.
0: Baik. Ya. Tentu saja ini penjelasan yang sangat komprehensif di segmen ini ya. Ternyata memang bioenergy power ini bukan sekedar olahraga biasa begitu, melainkan sebuah perpaduan terstruktur yang ramah untuk segala usia. Tadi sudah disebutkan, mau yang muda, mau yang tua begitu ya. enggak yang sakit betul, siap, itu betul. Juga bisa ya. Dan untuk segala usia, namun juga kaya akan manfaat ilmiah bagi pemulihan organ tubuh kita. Ya. Tadi disebutkan Pak Sakti juga self healing begitu ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro Saudara di Bogor mendengar, karena kita akan jeda dulu. Di segmen kedua kita akan membedah lebih dalam nih mengenai aspek durasi latihan, kemudian teknik-tekniknya begitu ya. Apa mekanisme sains di balik self healing melalui energi begitu, dan juga kontribusi nyata KBI dalam mendukung Indonesia Bugar 2045. Jadi tetaplah bersama kami, Dialog Indonesia Sehat Beranda Asta Cita masih akan kembali untuk Anda.
6: Kak, mau pergi ke taman, mau olahraga?
7: Iya dong, biar badan sehat, biar otot gak lupa cara kerja. Bukan cuma otak doang yang kerja.
6: Enak kan juga rebahan.
7: Ih, tapi kalau kebanyakan rebahan, males gerak, badan malah jadi gak enak, gak fit.
6: Capek lah, ngapain?
7: Olahraga itu bisa meningkatkan fungsi organ tubuh, kekuatan otot, dan kekuatan tulang. Juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit.
6: Tapi ngabisin banyak waktu gak sih?
7: Enggak dong, cukup dengan 20 menit olahraga ringan setiap hari, jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bisa.
6: Apa aku ikut ya?
7: Iya, ayo olahraga. Hidup sehat itu bukan pilihan.

0: makan nih kita.
1: Iya dong.
2: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
1: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Gak suka ya?
2: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
1: Emangnya kenapa tuh?
2: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
1: Seriusan itu?
2: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
1: Waduh, serem juga ya.
2: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
2: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
1: Dikasih ke kucing aja.
2: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.
1: Ih, dasar.

0: Kembali lagi dalam Dialog Asta Cita Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Bogor bersama saya Alif Dayita. Mendengar Anda masih bersama kami ya, masih ditemani juga. Saya masih di studio bersama dengan Ibu Zani Yulia, kemudian Pak Sakti Hadengganan, kemudian Pak Fidel Fuadi dan Pak Budi Mulyono dari komunitas Bepers Indonesia. Kali ini kita akan bedah dari sisi teknis klinis dan juga dampaknya secara lebih mendalam ya. Kalau tadi di awal kita membahas tentang komunitas Bepers itu sendiri, kali ini kita akan membedah begitu ya sisi teknisnya, bagaimana sih teknik untuk kita melatih olah napas itu secara singkat saja begitu ya, secara sederhana, yang nanti mungkin bisa diperdalam kalau Anda pendengar ingin ikut berlatih juga ya bersama dengan komunitas Bepers begitu. Mengenai manajemen waktu latihan nih, berapa lama durasi yang dibutuhkan dalam setiap sesi latihan BP, dan idealnya dalam satu minggu berapa kali sebaiknya latihan ini dilakukan begitu biar hasilnya optimal begitu. Siapa yang mau menjawab nih?
1: Ya, BP. Oke, Pak Budi. BP ini kan adalah latihan yang berupa olah napas, olah gerak yang sangat sederhana ya. Mm-hmm. Tapi manfaatnya luar biasa. Kita latihan dalam satu kali latihan biasanya melakukan 30 seri. Mm-hmm. 30 seri pengulangan. Jadi gerakan BP itu sederhana sekali, hanya ada 3 gerakan. Sebelumnya memang didahului oleh pemanasan dan nanti akan diakhiri dengan gerak penutup. Mm-hmm. Tapi gerakannya hanya 3. Nah, 3 gerakan ini diulang-ulang sebanyak 30 kali. Jadi, lamanya durasi dalam melakukan latihan adalah sekitar 37-40 menit saja dalam sehari.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, tapi kalau kita melakukannya dengan olah napas yang benar, ini bisa dianalogikan dengan kita melakukan jogging ya. Jogging kalau jogging itu sama dengan kurang lebih sekitar 5 kilo jogging, Mbak.
0: Oh, sama setara iya, dengan 5 kilo setara, jogging.
1: Karena kita meskipun hanya duduk, gerakannya sederhana, tapi kalau kita dengan dibarengin olah napas, istilahnya
2: saat menahan nafas
1: aerobik ya, level aerobik yang kita capai dilihat dari detak jantung.
0: Okay.
1: Detak jantung per menit itu disamakan dengan kalau kita melakukan jogging sekitar 5 km. Apalagi kalau kita gerakan dengan berdiri. Nah, kita ada posisi duduk, posisi berdiri ya. Kalau kita posisi berdiri, itu bahkan bisa disamakan dengan kita melakukan kegiatan bersepeda dengan slope 20% sejauh 7 km.
0: Wow.
1: Ya, jadi luar biasa ini buat mereka yang tidak bisa melakukan jogging keterbatasan ya, karena misalkan
0: mungkin keterbatasan atau mungkin yang sekarang nih lagi ngetren kaum-kaum rebahan, kaum-kaum mager nih yang olahraga fisiknya juga capek gitu.
1: Iya, ini sederhana sekali.
0: Oke. 5 km jogging kalau misalnya duduk ya posisinya ya. Dan berdirinya 7 km kalau setara dengan 7 berdiri, ya. Km sepedaan begitu ya. Wow, begitu. Saya tertarik jadinya ya. Berarti bisa ini ya, latihan untuk mengurangi berat badan juga bisa.
1: Bisa. Bisa. Memang betul. Jadi secara konsep tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Sakti ya, bahwa ini adalah terjadinya proses percepatan oksidasi. Karena kita mensuplai oksigen yang baik ya. Nah, itu yang dibakar pertama adalah gula.
0: Oke. Okay.
1: Kelebihan gula. Ketika kelebihan gula sudah habis, itu nanti kalau dibarengin katakanlah misalnya saat puasa ya. Puasa pagi hari adalah gula yang dibakar. Kita baru sahur kan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ketika kita latihan sore hari, gula sudah habis. Yang dibakar adalah cadangan lemak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, di situ akan terjadi percepatan pengurangan lemak.
0: Oke. Okay. Mungkin Pak Budi mikrofonnya bisa diarahkan biar suaranya lebih kedengaran.
1: Oke. Okay.
0: Yes, betul. Okay, biar pendengar bisa juga mendengarkan suara lantangnya Pak Budi ya tadi ya menjelaskan. Selanjutnya nih, tentu saja kan olahraga tidak berdiri sendiri begitu ya. Selain melakukan latihan BEP nih, apakah ada pilar ataupun hal-hal lain gitu yang harus dilakukan oleh seorang praktisinya agar bisa mendapatkan manfaat sehat yang maksimal? Bu Zani berarti.
2: Baik, kita kalau dalam BEP ini kita punya 3 pilar. Pertama, pola pikir positif.
0: Oke.
2: Itu yang paling penting. Betapa besarnya energi kita terkuras kalau kita berpikiran negatif. Jadi setelah pola pikir positif, kemudian pola makan yang sehat dan seimbang. Tetap kita harus perhatikan
0: betul.
2: Itu.
0: Betul.
2: Karena kalau dulu kan orang 4 sehat 5 sempurna. Sekarang isi piringku, Tapi kalau makin tua ya, apa yang kita butuhkan? Yang betul. Nah, itu ya artinya.
0: Lebih ke apa yang ada.
2: Tapi apa yang butuhkan? Betul, perlu betul, karena kita makin tua makin bahaya kalau malas-malas makan.
0: Betul.
2: Nah, barulah nanti olah nafas dan olah gerak bioenergy power. Mm-hmm. Jadi tidak lepas tuh dengan tiga pilar dalam bioenergy power. Itu loh, Mbak.
0: Dan ini memang kalau bisa dibilang basic dalam setiap berolahraga ya. Ada pola pikir yang positif, kemudian menjaga pola makan. Itu biasanya yang memang perlu selalu ditekankan ketika mau berolahraga kitanya ya. Dan kita akan masuk ke aspek sains dulu, kesehatan nih ya, yang tertera nih. Dari mana sebenarnya energi itu didapatkan sehingga tubuh bisa setara, terasa sehat dan bugar setelah berlatih BEP. Siapa nih yang akan menjelaskan?
3: Iya. Saya coba secara sains. Sebelum kita masuk ke energi, menghirup udara dengan kuat melalui hidung saja sudah sangat bermanfaat untuk kesehatan. Saya jelaskan secara sains. Dengan menghirup udara dengan kuat melalui hidung, ada getaran di rongga hidung.
0: Oke.
3: Itu menghasilkan nitrit oxide. Udara ini kan mayoritasnya nitrogen, oksigen, argon sedikit. Dengan tarik napas yang kuat menghasilkan nitrit oxide. Nitrit oxide ini melebarkan dan melenturkan pembuluh darah.
0: Oke.
3: Dengan menghirup udara dengan kuat, menarik udara dengan kuat, kita bisa memperbaiki peredaran darah. Karena oksigen ini yang kita hirup tadi ini harus kita antar ke sel. Karena oksidasi itu tadinya yang dijelaskan tadi itu terjadi di sel. Untuk mengantar oksigen sampai ke sel, peredaran darah harus lancar. Harus kita buat dulu peredaran darah kita jalan tol. Kemudian hemoglobin menangkap oksigen di paru-paru, mengantarkannya ke sel. Diperlukan tahan napas.
0: Okay.
3: Kenapa setelah tarik napas yang banyak harus tahan napas? Darah memerlukan peningkatan konsentrasi CO2 dalam darah.
0: Okay.
3: Agar O2 yang ditangkap hemoglobin itu lepas masuk ke sel. Di sel itulah terjadi oksidasi gula darah atau cadangan lemak tadi itu menjadi energi. Kita lakukan berulang-ulang selama 37 menit. Diharapkan energi yang dihasilkan dari oksidasi dengan cukupnya oksigen sampai tingkat sel itu sudah mencukupi untuk kebutuhan fisiologis dan kegiatan kita sehari-hari, dan masih ada cadangan untuk self healing tadi itu.
0: Oke, self healing ya. Mungkin sekilas dulu nih, bagaimana teknik olah napas yang mungkin sudah dilakukan oleh komunitas Vapers ini ya. Mungkin karena posisinya duduk, mungkin bisa dicontohkan begitu. Sekilas saja, singkat saja, mungkin untuk pendengar punya gambaran gitu ya, bagaimana sih sebenarnya olah napas itu gitu.
4: Ya, olah napas yang dilakukan dalam BEP adalah bagaimana kita menarik napas melalui hidung secara kuat dan dalam.
0: Oh, okay.
4: Jadi kalau saya contohkan, kita duduk yang tegap, kita tarik napas melalui hidung, tarik napas, lalu kita tahan napas menggunakan bantuan otot diafragma.
0: Oke.
4: Kita tahan sejenak, hitungannya ada beragam macam tergantung gerakannya. Setelah gerakan selesai, kita buang napas dengan cara cukup membuka mulut, lalu kempiskan perut kita dan biarkan udara atau CO2 itu keluar secara perlahan.
0: Oke, baik.
4: Nah, itu kurang lebih.
0: Kurang lebih seperti itu pendengar ya. Yang penasaran mungkin bisa langsung cari komunitas Vapers sendiri begitu ya. Kita akan ngomongin tadi self healing yang disinggung Pak Sakti ya. Bagaimana mekanisme terjadinya self healing di dalam tubuh nih melalui kombinasi olah napas diafragma dan juga olah gerak yang pelan serta mengalir. Seperti apa nih? Silakan Pak Fadi.
5: Baik, saya akan menyampaikan manfaat yang saya rasakan setelah saya ikut berlatih bioenergy power ini.
0: Okay.
5: Jadi Bukan hanya saya, banyak sekali mm-hmm. teman-teman yang sudah ikut berlatih secara rutin mm-hmm. itu mendapatkan manfaat langsung. Saya salah satu di antaranya. Saya ini adalah waktu masuk ke BEP ini, BEP kita singkat ya,
0: Bina. Iya, betul. Oke. Okay.
5: Bahwa saya dalam kondisi stroke, mantan stroke.
0: Oh.
5: Saya yang datang ke tempat berlatih itu masih di Papa.
0: Oh, oke.
5: Okay. Ini 4 tahun yang lalu.
0: Uh-uh.
5: Lalu saya ikuti apa yang diajarkan oleh instruktur pelatih saya. Uh-huh. Waktu itu saya lakukan sesuai dengan arahannya. Uh-huh. Walaupun saya gerakannya masih belum benar. Uh-huh. Karena orang stroke kan gerakannya enggak benar.
0: Uh-huh.
5: Tangan enggak bisa,
0: kesulitan kaki. Pasti ya, ada,
5: saya masih lemah sebelah.
0: Gitu.
5: Alhamdulillah setelah saya berlatih, yang paling saya rasakan itu 10 hari pertama.
0: Uh-huh.
5: Itu pelatih saya bilang, kamu kalau mau sembuh satu syaratnya, nafas harus tarik yang benar, penarik nafas. Karena dia tahu saya nggak bisa olah gerak.
0: Oke. Okay.
5: Nafasnya perbaiki sampai betul. Jadi saya ikuti 10 hari pertama, saya sudah mulai mendapatkan satu manfaat yang nyata. Tangan saya yang tadinya nggak bisa digerakkan ke atas, tiba-tiba udah bisa.
0: Oke.
5: Okay. Itu satu. Kedua, yang manfaat lain yang saya rasakan bahwa saya sudah bisa tidur nyenyak. Awalnya buat saya tidur nyenyak itu adalah hal yang sangat mahal. Karena orang stroke ya kebanyakan itu bisa merem matanya, tapi pikirannya kemana-mana. Jadi kita bangun tetap nggak segar.
0: Nggak segar,
5: karena,
0: betul.
5: Karena kita tahu semua ada gerakan apa kiri kanan kita dengar. Tapi setelah saya ikut berlatih ini dengan rutin dan saya ikuti aturan main yang diajarkan oleh pelatih saya, alhamdulillah. Setelah saya berlatih selama 4 bulan dengan rutin, tanpa libur, itu boleh kata tanpa libur, pagi, sore, dan malam. Saya ikuti aturannya. Alhamdulillahnya setelah 4 bulan dengan sangat, saya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Saya sudah bisa nyupir. Yang tadinya gak bisa apa-apa.
0: Wow.
5: Ini bukan katanya, karena saya pelaku peristiwanya. Saya bisa pertanggungjawabkan ini. Teman-teman saya ini adalah saksi hidup yang pada waktu itu ada di sini.
0: Okay.
5: Ikut melatih saya juga.
0: Okay, ya, okay,
5: gitu.
0: Okay.
5: Jadi kira-kira gitu. Ini salah satu. Saya salah satu. Mungkin banyak lagi yang lain. Ada teman yang diabetes, ada yang kanker, ada yang GERD, ada yang HNP dan lain, banyak yang sembuh. Ini pengalaman. Jadi pada kesempatan ini memang saya mengajak, marilah kita ikut berlatih BEP ini. Lebih baik kita cegah. Kalau penyakit itu sudah datang, lama perginya, sembuhnya lama. Saya pun udah 4 tahun ya, biarpun saya berani mengklaim diri, tapi belum sembuh betul. Ya. Jadi lebih baik kita cegah dengan kita rajin, kita buang waktu kita pagi 1 jam atau sore 1 jam, tapi kita dapat manfaat yang
0: betul,
5: luar biasa.
0: Betul.
5: Ini misi kami sebetulnya.
0: Okay.
5: Saya rasa itu.
0: Iya.
5: Ya.
0: Yes. Apa namanya, meskipun kalau tadi Pak Fidel bilang belum sembuh betul, tapi saya melihat sendiri begitu ya, tadi sudah katanya saya jadi ragu nih, udah beneran stroke apa enggak nih, kayaknya orang tadi sudah bisa sendiri, benar bisa langsung
2: pertama
0: berjalan gitu
2: begini,
0: ya. Baik ya. Ini adalah salah satu bentuk maksudnya wujud dari manfaat dari BEP itu sendiri ya, self healing, yang pada akhirnya juga mungkin tadi juga diimbangi dengan pola makan yang betul, seimbang dan juga tentunya pikiran yang positif. Wah, ya betul, Pak Fidel ya,
5: betul,
0: gitu.
5: Betul.
0: Dan yang terakhir sebelum kita tutup untuk dialog sesi siang hari ini nih, sejalan dengan program masif yang dicanangkan oleh pemerintah, ini pemerintah kan mencanangkan program Indonesia Bugar 2045, selain juga Indonesia Emas begitu ya, Indonesia Bugar 2045, langkah nyata dan upaya apa saja nih yang sedang ataupun yang akan dilakukan oleh KBI, komunitas dari BEPER sendiri, baik di tingkat pusat ataupun juga di tingkat wilayah Bogor seperti saat ini, seperti apa nih?
4: Iya, Bioenergy Power ini kan di bawah naungan organisasi namanya KBI.
0: Mm-hmm.
4: Ya. Jadi KBI ini memiliki visi, yaitu ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bugar, mm-hmm. produktif, mm-hmm. berkarakter dan bahagia.
0: Oke.
4: Ya, jadi sangat inline dengan visi bangsa Indonesia ini untuk mewujudkan Indonesia emas, mm-hmm. di 2045, mm-hmm. Indonesia bugar di 2045.
0: Mm-hmm.
4: Ya. Nah, visi dari KBI ini dijabarkan karena ini adalah visi ini berasal dari almarhum guru besar ya, mm-hmm. founder yang mengamanatkan untuk menyebarluaskan bioenergi power ini ke, mm-hmm. masyarakat Indonesia.
0: Oke.
4: Secara

0: Itu salah satu misi yang dilakukan. Okay. Yang kedua adalah kita juga membangun lembaga pengkajian ya,
1: lembaga
0: keilmuan ya, keilmuan dan riset. Nah ini kita karena apa? Karena BP ini diciptakan kan berdasarkan keilmuan ya, berdasarkan science ya. Jadi bukan klinik tadi kalau jadi kami terus mengkaji bagaimana BP ini bisa memberikan manfaat sehingga masyarakat bisa yakin kenapa saya disuruh olah napas, kenapa saya disuruh olah gerak seperti ini, bagaimana ini bisa menyembuhkan saya. Nah kita kaji terus bagaimana bioenergy power ini bisa memang bisa membangkitkan kemampuan tubuh untuk mengobati diri sendiri melalui lembaga kajian ini.
2: Okay.
0: Nah, lembaga keilmuan riset ini bekerja sama juga dengan perguruan tinggi. Jadi enggak asal kita akan memberikan data yang akurat sehingga lebih meyakinkan masyarakat bahwa ini memang bisa membantu masyarakat dalam melakukan penyembuhan terhadap diri sendiri.
2: Tentu. Ya. Berarti tuh mendengar ya, setelah dijelaskan tadi bukan sekedar kita berlatih olah napas dan juga olah gerak. Ternyata memang ada risetnya begitu ya, dan itu memang berbasis ilmu begitu ya. Betul. Jadi bukan sembarang kita melatih. Tadi disebutkan tarik napas, hirup napas dalam pakai hidung begitu, terus tiba-tiba ditahan. Itu tuh semuanya ada dasarnya begitu ya. Dan ternyata sungguh perbincangan yang menarik, dan juga ini cukup, siapa tahu nih pendengar juga ikut termotivasi, yang mungkin sekarang sedang rebahan aja di rumah, malas gerak begitu ya, bisa ikut setidaknya nyicil olahraga pakai olah napas dan olah gerak ini ya pendengar ya pendengar. Dan memang bahwa sehat dan bugar sebetulnya bisa kita jemput dan upayakan sendiri dari rumah secara rutin, mudah, dan juga terukur secara medis. Yang pastinya olahraga itu gratis ya, pastinya
1: gratis.
2: Gitu. Dan sekali lagi mungkin dari Bu Zani atau mungkin yang lainnya, singkat saja ajakkan lagi untuk pendengar nih, siapa yang ingin mencoba, misalkan pengen mencoba olah napas dan olah gerak ini seperti apa sih?
3: Baik, Bapak Ibu, para pendengar. Yuk, kami dari KBI sangat berharap mengajak Bapak Ibu, teman-teman agar mau berlatih olah napas dan olah gerak bioenergy power yang tidak sulit sebenarnya. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa alat, tanpa obat. Bisa Bapak Ibu datanglah, seandainya di Bogor ya. Ada 11 tempat buat berlatih. Seperti yang disampaikan tadi
2: ya.
3: Silakan datang. Mari kita jemput kesehatan agar nanti, kan ada dari Kemenkes ya, suatu ini harapan 100 tahun kemerdekaan dapat lansia bugar dan mandiri. Nah itu salah satu kita selalu berharap ya, banyak peserta di Kota Bogor yang datang. Kita memang sudah ada 6 kecamatan ya. Kota Bogor 6. Itu kecamatan. Seperti yang diharapkan Kormi, memang kita harus punya di situ tempat berlatih. Alhamdulillah sudah tercapai. Malah kita punya 11 ya. Jadi memudahkan para peserta baru dan para peserta lama untuk berlatih yang terdekat dari rumah masing-masing. Terima kasih.
2: Baik. Itu tadi penutup ya, ajakan untuk Anda nih pendengar yang ingin berlatih juga olah napas dan juga olah gerak begitu. Terima kasih untuk Ibu Zani, kemudian Ibu Zani Yulia, kemudian Pak Sakti Hadengganan juga,
3: sama-sama,
2: Pak Fidel Fuadi, dan juga Pak Budi Mulyono yang sudah hadir membagikan kegiatan yang positif begitu ya, setidaknya olahraga positif yang simple, sederhana, dan juga mudah diikuti begitu. Semoga menjadi inspirasi juga untuk Anda pendengar di rumah, siapa tahu ingin juga mencoba bagaimana olah gerak dan olah napas. Sekali lagi untuk dari komunitas Bapers, terima kasih sudah hadir di Prosatu Radio.
1: Boleh kita yel-yel sebentar?
2: Oh iya, oke, boleh, luar biasa. Mari kita coba dengarkan yel-yel dari komunitas Bapers sendiri ya.
0: Yel-yel BP adalah, pertama kita akan teriakkan salam sehat yang diikuti dengan salam sehat sebanyak 3 kali. Lalu akan kami teriakkan Bapers diikuti dengan sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes.
2: Baik, silakan dimulai ya.
0: Salam sehat.
4: Salam sehat.
0: Salam sehat.
4: Salam sehat.
0: Salam sehat.
4: Salam sehat.
0: Bebers
4: sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes.

0: Yes.
1: Oke, ya luar biasa. Terima kasih atas semangat yang juga dibagikan untuk pendengar di rumah ya. Semoga menjadi inspirasi dan juga ikut memberikan semangat untuk pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk komunitas Bappers atas kehadirannya. Semoga target Indonesia Bugar 2045 bisa sukses tercapai bersama dengan komunitas Bappers Indonesia ya. Dan pendengar, berakhir pula kebersamaan kita dalam dialog Bogor siang ini dalam edisi Indonesia Sehat. Terus jaga kesehatan, salam sehat dan sampai jumpa. Mudah-mudahan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Rabudin bin Sajak, tempat dan tanggal lahir Depok 15 Maret 1964 dengan tempat kediaman dahulu di Cilangkap nomor 101 RT 2 RW 11 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kali ini sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Irma binti Koswara sebagai penggugat melawan Rabudin bin Sajak sebagai tergugat. Selanjutnya di beritahukan kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan dan saatnya kita bergabung bersama dengan Pro3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer, j'espère.
2: Félicitations avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dole menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: 10-kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikkan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi, saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Kianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Qasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur, caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah, yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta. Allah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar terkait dengan event besar yang sebentar lagi juga kita akan nikmati bersama, yaitu final Piala Dunia 2026. RRI Bogor bersama pemerintah desa Kota Batu, Kabupaten Bogor dengan bangga mempersembahkan agenda istimewa Hiburan Rakyat Bola Gembira, sebuah ruang kebersamaan yang dikemas secara apik melalui kegiatan dengar bareng dan juga nonton bareng. Jadi pastikan Anda meluangkan waktu ya di hari Minggu 19 Juli 2026 atau dua hari lagi begitu. Mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di lapangan Sakura Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Dan malam ini kita tidak hanya berfokus pada kemeriahan sepak bola ya, gak cuma nonton bareng ataupun dengar bareng begitu. Anda juga akan dimeriahkan nih, Anda juga akan dihibur dengan pentas seni, aneka games interaktif begitu ya, serta kesempatan untuk memenangkan berbagai door prize menarik mendengar ya. Siapa yang gak mau door prize nih ya? Selain itu juga, suasana akan semakin berkesan dengan penampilan istimewa tari Jaipong yang tentunya semarak dengan pertunjukan langsung dari penyanyi dangdut populer jebolan dangdut DMD pendengar ya. Dan tentu saja ajaklah keluarga serta kerabat Anda menjadi bagian dari kemeriahan Hiburan Rakyat Bola Gembira. Informasi lebih lanjut Anda bisa langsung mengunjungi akun Instagram resmi kami @rri_bogor atau @rribogornews.

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk.

Anda masih mendengarkan rangkaian Bogor siang ini, pendengar. Dan sesaat lagi kita akan segera nantikan untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dan khutbah. Khutbah dan sholat Jumat kali ini kami akan hadirkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Maidah yang berada di Jalan Raya Semplak di

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pendengar. Sembari itu juga kami hadirkan koleksi lagu-lagu religi untuk nantinya juga sambil menantikan waktu sholat Jumat tiba. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبعونه ومغفرته تكفر السيئات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم إياي نفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما لقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita mampu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ma'idah yang penuh berkah. Tak lupa salawat beriring salam curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlimpahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kepada kita semua selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya khatib berwasiat kepada seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan serta nilai keimanan kita kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang digolongkan sebagai penghuni surga Firdausnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir-akhir ini tentunya kita hidup di era post-truth, era pasca kebenaran, yang dimana tentu hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat benar dan hak, seolah sarut, melebur menjadi satu dengan hal-hal yang bersifat batil. Alih-alih berbicara soal tentang kebebasan, berbicara soal tentang hak asasi manusia, hari ini kita menyaksikan banyak orang yang telah menyeleweng, telah sesat. Berbicara soal tentang kebebasan beropini, kebebasan untuk berekspresi, banyak orang yang mendukung perbuatan LGBT, bahkan menganggap hal itu merupakan sebuah kewajaran. Na'udzubillahi min dzalik. Perlu kita pahami bersama, banyak yang menganggap bahwa LGBT ini merupakan suatu yang fitrah, bawaan lahir. Padahal itu semua keliru. LGBT merupakan perilaku yang salah, perilaku yang membuat masyarakat resah. Bahkan makin kesini LGBT semakin marak, makin kesini LGBT semakin banyak. Maka tentu kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, wajib bagi kita melawan, menolak dari seluruh perbuatan LGBT
seluruh orang-orang yang menyikapi bahwa LGBT itu normal dan wajar. Ini perlu kita lawan. Perlu kita hadang. Perlu kita perangi. Karena LGBT merupakan penyakit masyarakat yang menular. Penyakit masyarakat ini sudah banyak meresahkan tentunya kita semua. Jangan sampai tadi anak keturunan kita, generasi berikutnya, terpapar oleh virus yang membahayakan ini. Karena kita saat ini hidup di era digital, informasi terbuka di mana-mana. Bahkan grup-grup terkait LGBT sudah sangat mudah untuk diakses oleh siapapun, bahkan oleh anak-anak kecil. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, bahu-membahu, baik oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Perlu tadi kita bersama menolak LGBT ini. Baru saja semalam, kami, MUI Kecamatan Bogor Barat, berserta tentunya penyuluh agama KUA Bogor Barat, melakukan sikap, menyatakan kami menolak terkait dengan perbuatan LGBT. Dan kami tentunya mendukung langkah konkret MUI Pusat yang ingin tentunya tadi mempidanakan pelaku LGBT. Dan jelas Presiden kita Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa LGBT merupakan ancaman bagi negara dan bangsa. Maka Wakil Menteri Agama Bapak Romo Syafi'i mengatakan kita penting tentunya melakukan langkah-langkah yang konkret, salah satunya memasukkan kurikulum untuk mencegah perbuatan LGBT itu sendiri. Karena perbuatan ini bukan bawaan lahir, bukan fitrah manusia. Fitrah manusia menyukai lawan jenisnya, bukan menyukai sesamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 80 hingga 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kami telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya, seraya ia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan sebuah perbuatan yang begitu keji yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum kalian? Innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa. Sungguh kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian merupakan kaum yang telah melampaui batas. Ayat ini menjelaskan begitu jelas dan gamblang bahwa belum pernah ada perbuatan sekeji itu sebelum kaum Nabi Lut. Artinya ini bukan perbuatan tentunya bawaan dari lahir, bukan fitrah manusia. Karena sejatinya fitrah manusia menyukai lawan jenisnya. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan memiliki syahwat kepada laki-laki. Bukan laki-laki memilih syahwat sesama laki-laki pula, ataupun perempuan memiliki syahwat dengan sesamanya. Ini telah menyeleweng, telah sesat, dan menyalahi daripada kodrat yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita sebagai manusia. Jangankan manusia, hewan pun tahu mana jantan, mana betinanya, mana lawan jenisnya. Maka tidak ada satupun orang yang menyukai sesama jenisnya memiliki keturunan. Ini sangat jelas. Tidak ada satupun. Maka kodrat manusia ketika berpasang-pasangan ditujukan untuk memiliki keturunan. Maka tak ada satupun manusia yang menyukai sesama jenis itu memiliki keturunan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutashabbihina minar rijal
wal mutasyabbihat minan nisa. Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi kaum lelaki yang tentunya menyerupai wanita, ataupun sebaliknya bagi kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Maka hati-hati, jangan sampai tentunya kita menyerupai lawan jenis kita sehingga nyaman dan merasa tentunya tadi menarik, sehingga kita ada syahwat sesama jenis. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama menolak, melawan, memerangi perbuatan yang begitu keji ini, agar tentunya melindungi keturunan kita, generasi berikutnya, dari penyakit masyarakat yang sangat menular dan tentunya tadi menyalahi qadrat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan tentunya dijauhkan dari segala mara bahaya, sebagaimana Allah ketika itu menghukum, memberikan azab kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dzikr al hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

kita menutup salat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak bersama Warta Astacita RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: ini pemeriksaan khusus untuk minus 9 plus tinggi sama tekanan bola mata.
1: Insyaallah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami dan bentuk kepedulian pemerintah.
2: Nanti ada pengelolaan terkait dengan, kan kita ada program market bebas akan.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Stacita RRI Bogor hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Puskesmas Bogor Utara menggelar pemeriksaan mata gratis pada Jumat pagi. Polsek Babakan Madang bersama unsur Forkopimda mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Pembakaran sampah masih menjadi persoalan yang dikeluhkan sebagian warga di Kota Bogor karena dapat menimbulkan polusi udara. Inilah Warta Stacita RRI Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Dayita.

0: Kita ke informasi pertama. Untuk mendeteksi dini gangguan penglihatan masyarakat, Puskesmas Bogor Utara menggelar pemeriksaan mata gratis pada Jumat pagi. Layanan kesehatan yang mendekatkan dini ke masyarakat ini meliputi screening mata minus, plus, silinder, hingga deteksi katarak. Adesri melaporkan.
1: Pemeriksaan mata gratis digelar di Puskesmas Bogor Utara hari ini pada jam 8 pagi hingga 11 siang. Sebagai bagian upaya meningkatkan deteksi dini gangguan penglihatan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kegiatan ini memberikan pemeriksaan berbagai kelainan refraksi hingga screening katarak secara gratis sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan matanya sejak dini. Dokter Puskesmas Tegal Gundil, Dr. Rahmika mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi screening mata minus plus silinder serta pemeriksaan tekanan bola mata. Menurutnya, layanan ini memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan mata karena tersedia di fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
2: Ya, jadi ini pemeriksaan khusus untuk minus, 9 plus, silinder sama tekanan bola mata. Jadi mungkin masyarakat kan ke rumah sakit mungkin lebih enakan ke sinilah dekat, ya makanya ini banyak sekali. Kegiatan ini ya, karena di sini lengkap, insya Allah rutin dilaksanakan. Jadi untuk ada CKG, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan mata kali ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses. Karena kalau misalnya ke rumah sakit dan lain, kadang masyarakat lebih susah, bukan susah, intinya lebih yang dekat aja gitu. Jadi tercipta kesehatan masyarakat di sini.
1: Salah seorang warga Bogor Utara, Ida Romawati, mengaku terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan mata gratis di Puskesmas. Menurutnya, kesibukan dan pertimbangan biaya selama ini membuat dirinya belum sempat memeriksakan kesehatan mata, sehingga program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
3: Menurut saya, program ini sangat bermanfaat. Selama ini saya belum sempat periksa mata karena sibuk dan biaya juga dipikirkan. Dengan adanya layanan gratis di Puskesmas, masyarakat jadi lebih mudah memeriksa kesehatan mata.
1: Melalui layanan pemeriksaan mata gratis ini, masyarakat diharapkan semakin rutin memeriksakan kesehatan mata sebagai langkah deteksi dini gangguan penglihatan. Puskesmas juga berkomitmen terus menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
0: Mengantisipasi dampak kemarau yang kian meluas, Polsek Babakan Madang bersama unsur Forkopimda mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Langkah ini diambil menyusul mulai mengeringnya sumur dan sumber mata air warga, salah satunya di Desa Bojongkoneng. Yufri Haryadi menurunkan catatannya.
4: Kami dari BBBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Dewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayanti.
5: Warga di Kecamatan Babakan Madang mulai merasakan dampak kemarau dengan berkurangnya debit air bersih dari sumur dan sumber mata air yang biasa mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu desa yang mengalami kekeringan adalah Desa Bojongkoneng. Polsek Babakan Madang bersama dengan Forkopimcam pun mengambil langkah mengirimkan truk tangki air berkapasitas 4.000 liter membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih. Kapolsek Babakan Madang, AKP Trias Karso Yuliantoro mengatakan pihaknya membuka laporan kepada warga melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk bantuan air bersih bagi yang membutuhkan.
6: Insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami dan bentuk kepedulian pemerintah, Forkopimcam, Babakan Madang, TNI Polri, dan pemerintahan Babakan Madang untuk terus melayani masyarakat. Awal mulanya adanya laporan dari warga, dari Babinsa dan Babin Kamtibmas berikut dengan kecamatan bahwa banyak yang terdampak kekeringan di masing-masing RT dan RW yang terdampak di desa-desanya. Sebenarnya ini bukan hanya Polsek Babakan Madang, kita menginisiasi bersama Forkopimcam bersama dengan sur lainnya, TNI Polri dan kecamatan.
5: Ada 4 desa di Kecamatan Babakan Madang yang terdampak kekeringan. Ketua RT 04 RW 08 Desa Bojongkoneng Wahyu mengatakan wilayahnya telah mengalami kemarau selama lebih dari 1 bulan. Warga mensiasati sumur yang kering dengan mengambil air yang dipipanisasi dari kawasan pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: Sudah Pak, sudah 1 bulan lebih satu bulan. Selama kemarau ini biasanya kita pipanisasi dari gunung langsung ke masyarakat. Sangat Pak, sangat membantu. Saya berterima kasih kepada Kapolsek Babakan Madang sudah menyalurkan satu tangki air bersih buat warga saya.
5: Desa yang mengalami kekeringan tersebut yakni Desa Sumur Batu, Cijayanti, kemudian Bojongkoneng, dan di Desa Babakan Madang. Pihak BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan layanan bantuan air bersih dengan berkoordinasi kepada aparatur pemerintah desa setempat.
0: Kita ke informasi berikutnya. Pembakaran sampah masih menjadi persoalan yang dikeluhkan sebagian warga di Kota Bogor karena dapat menimbulkan polusi udara dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Selain berdampak pada kesehatan, pembakaran sampah juga tidak diperbolehkan karena berpotensi mencemari lingkungan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Deden Adi, mengatakan pembakaran sampah tidak diperbolehkan dan penanganannya perlu melibatkan pengurus wilayah, mulai dari RT, RW, hingga kelurahan agar persoalan dapat segera diselesaikan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila masih ditemukan praktik pembakaran sampah di lingkungan sekitar.
8: Nanti terkait dengan mungkin nanti bersurat aja dari kelurahan agar nanti ada pengelolaan terkait dengan, kan kita ada program RT Bebas Sampah, nanti bersurat aja dari wilayah untuk edukasi dan program RT Bebas Sampah. Jadi kita ngambil terkait dengan residu, gitu Mbak. Ya, RT, program RT Bebas Sampah Mbak.
9: RT Bebas Sampah, oke.
8: Okay. Betul.
9: Bagaimana?
8: Bersurat saja ke kita, nanti bersurat ke kita untuk kegiatan dari warga sekitar ya Mbak ya. Untuk program RT Bebas Sampah nanti kita edukasi terkait dengan pengelolaannya gitu. Termasuk nanti pelayanan angkutan khusus untuk residunya untuk RT Bebas Sampah Mbak.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor juga terus mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan melalui berbagai program pengurangan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, DLH siap memberikan pendampingan dan edukasi kepada warga agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik sehingga praktik pembakaran sampah tidak lagi terjadi di lingkungan permukiman. Demi mencegah banjir genangan dan menjaga kelancaran lalu lintas, tim penegak perda diterjunkan langsung untuk menertibkan lapak PKL di kawasan Citerep. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
5: Bangunan lapak pedagang kaki lima di Jalan Mayor Oking, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor kembali dibongkar petugas. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi menjamurnya PKL di lokasi yang belum lama ini ditertibkan oleh unit Pol PP Kecamatan setempat. Tim penegak perda Kabupaten Bogor diterjunkan langsung dari Cibinong untuk membongkar papan dan kayu yang digunakan untuk menutup bagian atas saluran irigasi di lokasi yang disinyalir akan dipergunakan untuk berjualan. PLT Sekretaris Dinas Pol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, mengatakan tujuan penertiban adalah untuk menjaga saluran irigasi agar alirannya tidak tersumbat oleh sampah.
10: Posisi pengamanan yang Kabupaten Bogor bersama Satpol PP unit Kecamatan Citerep melaksanakan kegiatan penertiban lapak-lapak para pedagang atau Citerep dari mulai Jalan Mayor Oking sampai ke Jalan PU Pasar Citerep. Ini ada 9 lapak yang kita lakukan penertiban. Lebih lagi kita melakukan pengangkatan papan-papan kayu penutup saluran irigasi. Kita tertipkan agar saluran irigasi bisa berjalan dengan normal kembali.
5: Saluran irigasi yang di atasnya dipasangi papan kerap menjadi penyebab banjir genangan saat terjadi hujan deras di lokasi tersebut. Genangan air yang memenuhi jalan raya juga membuat jalan licin dan berlubang sehingga berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penertiban serupa juga dilakukan di lokasi lainnya seperti di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dengan sasaran penataan saluran irigasi. Seperti diungkapkan Kasih Terantip Kecamatan Parung, Suprayudi.
11: Hari ini kami melaksanakan kegiatan pembongkaran penertiban bangunan-bangunan liar yang ada di atas aliran irigasi sungai Sasak, Jalan Pahlawan, Desa Jogrek. Kami sudah memberikan himbauan 7x24 jam. Kita akan kembalikan fungsinya ya, agar air yang ada di aliran sungai irigasi bisa berjalan.
5: Pasar Citerep berfokus pada transformasi total menjadi pasar berkonsep modern tradisional. Diawali dengan penertiban kawasan di sekitar dari pedagang kaki lima, PKL, demi mengurangi kemacetan lalu lintas. Wilayah Citerep juga menjadi pintu gerbang Cibinong yang merupakan ibu kota Kabupaten Bogor yang ditata lebih rapih, bersih, dan fungsional.
12: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Thank you. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
13: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bogor resmi melantik 14 aparatur sipil negara sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas baru yang meliputi posisi camat, kepala bidang, hingga kepala UPTD pada Kamis 16 Juli 2026. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan, kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan ini merupakan langkah penyegaran organisasi demi memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, serta semangat melayani. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara yang turut menghadiri pelantikan menilai momentum ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan optimal. Sastra berharap belasan pejabat baru tersebut mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Bogor. Kita ke informasi berikutnya. Satpol PP Kota Bogor melakukan penataan PKL di kawasan pintu masuk Kebun Raya Bogor atau sekitaran Jalan Surya Kencana dan Jalan Juanda agar mereka juga dapat tertib dan menggelar lapak dagangannya dengan tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
14: Pendengar, saat ini dari Satpol PP Kota Bogor melakukan pembenahan PKL di kawasan lingkar sistem satu arah Kebun Raya Bogor, di mana PKL yang berada di depan pintu Kebun Raya Bogor dilakukan penataan terutama di depan pintu masuk dari Pasar Bogor. Pantauan RRI saat ini juga pedagang-pedagang kaki lima terus dilakukan pembersihan, terutama mereka yang berjualan di depan pintu 1 Kebun Raya Bogor karena terindikasi melakukan pelanggaran tata tertib dan ketertiban umum karena menggelar barang dagangannya di trotoar. Dan terlihat di sini 1-2 mobil Trantip dan di dalamnya sekitar ada 5 hingga 6 orang melakukan penataan dengan menggeser para pedagang agar tidak berjualan di depan pintu Kebun Raya Bogor karena bisa mengganggu arus lalu lintas karena terjadi ketersendatan di depan pintu masuk Kebun Raya Bogor, banyak orang yang memperlambat kendaraannya dan juga menjadikan keadaan menjadi semrawut. Dan di sini juga tidak hanya Satpol PP tapi juga Dinas Perhubungan terlihat juga melakukan pengaturan arus lalu lintas karena di sekitaran jalan masuk Surya Kencana atau Pasar Bogor ini juga kerap terjadi ketersendatan arus sehingga pada saat ini dilakukan penataan agar masyarakat dapat lancar dalam mengakses jalur sistem satu arah lingkar Kebun Raya Istana Bogor. Dan hingga saat ini dan beberapa saat ke depan juga penataan PKL masih berlanjut dengan adanya tim dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk melakukan penataan tersebut. Demikian laporan Sony Gung Saputra, kita kembali ke studio.
0: Saatnya kita simak laporan olahraga. Pendengar, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Bogor terus mengebut persiapan intensif menjelang gelaran Porprov. Sementara itu, prestasi membanggakan kembali diraih National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Bogor setelah salah satu atlet atletik binaannya lolos ke tingkat nasional. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
15: Persiapan intensif terus dikebut oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Menghadapi tekanan kompetisi yang semakin dekat, jajaran kepelatihan telah menyiapkan strategi khusus untuk menjaga performa dan motivasi para atlet. Fahri selaku pelatih sekaligus pengurus FPTI Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa kunci untuk mengatasi tekanan di masa persiapan yang intens ini adalah dengan kesiapan program yang matang. Pihaknya fokus pada integrasi dua aspek utama dalam latihan.
16: Untuk program latihan khusus, kita memadukan peningkatan kondisi fisik dan teknik tentunya untuk mempersiapkan peak performanya pada saat Porprov nanti. Jadi tetap memadukan antara peningkatan kondisi fisik dan teknik pemanjatan.
15: Program khusus tersebut disambut positif oleh salah satu atlet andalan FPTI Kabupaten Bogor, Aziz. Di tengah porsi latihan yang padat, Aziz mengaku termotivasi untuk memberikan pembuktian terbaik di Porprov mendatang. Saat ditanya mengenai target pribadinya di Porprov mendatang, Aziz menegaskan komitmennya untuk mengharumkan nama daerah.
17: Untuk target pribadi, pastinya dapat memberikan gold medal lagi untuk Kabupaten Bogor, dan semoga nanti dapat memberikan medali yang lebih banyak dibanding Porprov sebelumnya. Pesan dan harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Bogor, kami minta doa dan dukungan masyarakat semuanya selama berproses ini demi hasil yang memuaskan di Porprov nantinya. Amin.
15: Aziz juga berharap doa dan dukungan penuh dari masyarakat terus mengalir agar tim Panjat Tebing Kabupaten Bogor bisa tampil maksimal dan mewujudkan target juara. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh NPCI Kabupaten Bogor melalui atlet atletik binaan SOD Aldi Saputra yang berhasil lolos seleksi program pembinaan nasional SKODI Kemenpora RI di Solo, Jawa Tengah. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa program pembinaan lokal mampu melahirkan atlet potensial yang siap bersaing di tingkat nasional. Ketua NPCI Kabupaten Bogor Muhammad Misbah mengungkapkan rasa syukur mengingat Aldi harus melewati proses seleksi yang sangat ketat dan bersaing dengan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Atas capaian ini, Misbah juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Bupati Rudi Susmanto, serta Kadispora Asnan Ape yang selama ini terus memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan atlet disabilitas.

Saya Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat mengikuti dan menonton Piala Dunia yang nanti akan diselenggarakan oleh RRD Bogor. Semoga tim favoritnya juara dan menjadi ajang silaturahim juga tentunya ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Piala Dunia 2026. Semangat ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Purasut.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Alif Gaita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan desk editor Ermelinda dan penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Sampailah kita di penghujung kebersamaan Bogor siang ini di segmen terakhir ya, Pro Dangdut. Bukan untuk berpisah karena ini Pro Dangdut baru saja mulai. Aduh, baru mulai ada yang telpon ya. Tapi tunggu dulu nih ya yang telpon, kita tahan dulu karena ini masih awal-awal ya, baru kita mulai setelah tadi kita simak bersama ada Wartasta Cita begitu. Selamat datang ya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, baik itu melalui frekuensi FM di 102 dan 104 MHz untuk wilayah Bogor, Depok, dan Jonggol. Selain itu juga di frekuensi AM kami 1242 kHz. Dan tentunya untuk Anda yang mendengarkan di aplikasi RRI Digital, selamat datang, selamat mendengarkan, dan semoga terhibur dengan komposisi lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini. Ada Alif Dayita pendengar yang akan menemani Anda sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda juga, sekalian juga request, sambil kita juga seru-seruan bareng seperti biasa di Pro Dangdut ya. Akan ada topik obrolan yang saya akan angkat pada siang hari ini. Sebetulnya ini topik sudah saya pikirkan sejak lama tidak siaran siang begitu ya. Jadi sudah lama di rumah kepikiran ketika melihat ada bawang goreng di rumah. Jadi ketika ada bawang goreng tuh rasanya mungkin ada sebagian orang yang sekarang kan ada dua ya, bawang merah atau bawang goreng, bawang putih goreng begitu. Tapi kalau mungkin kalau saya lebih ke bawang merah goreng ya, yang biasanya memang ada di jadi taburan makanan gitu. Nah, saya ingin tanya nih sama Anda ya, ada gak sih yang suka sama bawang goreng gitu? Dan biasanya hidangan apa yang paling Anda sukai dengan ditaburi bawang goreng gitu ya? Kalau saya justru suka biasanya memang kalau bawang goreng tuh di atas apa ya, bakso gitu ya, meskipun nanti pada akhirnya ketika udah lama jadinya lemes. Lemes jadi rasa bawang gorengnya hilang gitu. Tapi kalau Anda sendiri seperti apa, bisa langsung disampaikan ke kami ya, 0815x4200, dan juga di aplikasi RRI Digital ada di fitur live chatnya, bisa langsung chat di sana, ketik di sana, bisa sekalian ngobrol-ngobrol bareng juga sama pendengar yang lainnya. Dan tentu saja hari ini Pro Dangdut masih mengudara sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Setelah ini kita akan putarkan dulu lagu-lagu sebelum nantinya saya bacakan atensi dari Anda ya. Ada dari Happy Asmara, Ngopi Dulu Mase ya. Ngopi-ngopi mase gitu ya. Dan juga nanti dilanjutkan dengan lagu dari Benigno, Happy juga ya. Jadi setelah itu baru kita akan bacakan atensi yang masuk di WhatsApp, seperti itu. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Dangdut pada kesempatan siang hari ini.

Tahukah Anda, ada sebuah jalur laut yang ukurannya tidak terlalu lebar, tetapi pengaruhnya sangat besar bagi perekonomian dunia. Jalur itu bernama Selat Hormuz. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara, serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Lokasinya menjadi penghubung penting antara Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Menariknya, pada titik tersempitnya, Selat Hormuz hanya memiliki lebar sekitar 39 km. Meski terlihat sempit, jalur ini justru menjadi salah satu rute paling vital bagi perdagangan energi dunia. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dari negara-negara kawasan teluk melintasi Selat Hormuz. Minyak tersebut kemudian dikirim ke berbagai wilayah, mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Karena perannya yang sangat penting, situasi keamanan di kawasan ini selalu menjadi perhatian dunia. Jika terjadi gangguan pelayaran atau ketegangan politik di sekitar Selat Hormuz, dampaknya bisa langsung terasa pada harga energi global. Selain menjadi jalur utama pengiriman minyak, Selat Hormuz juga ramai dilalui kapal-kapal kargo internasional. Tak heran, jika kawasan ini disebut sebagai salah satu titik paling strategis dalam jalur perdagangan laut dunia.

Kita lanjutkan untuk membacakan atensi yang sudah masuk ya pendengar ya di 081-5x4200. Saya baca yang pertama ada Teh Yanti di Jembatan Hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Alif, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Mbak Alif suaranya agak beda. Iya. Mohon maaf sekali ya, suaranya agak beda karena kebetulan sedang flu begitu ya. Jadi semoga saja cepat berlalu karena rasanya gak enak juga nih siaran tapi suaranya hidungnya mampet ini. Tapi apapun itu semoga tidak mengganggu apa ya, ruang dengar Anda lah ya, tetap terhibur dengan sajian Prodangdut siang hari ini. Terima kasih Teh Yanti ya. Katanya mau minta diputerin lagunya Cinta Tak Bertuan dari Aulia DA. Dikirimnya untuk Kang Reno, semoga sehat selalu. Kang Boy, Kang Zulian yang imut-imut, Kang Zulai, Kang Wahyu, Kang Bagas sama Kismin Anu Kasep, Kang Handra sama Umi, Kang Satria, Kang Gobet Irama, juga buat semuanya pendengar Pro Salto RRI Bogor aja. Saya juga makasih untuk Mbak Alif ya, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu bersama keluarga, amin, ya, amin, amin. Topiknya adalah sebenarnya bawang goreng itu ditaburi ke makanan yang rasanya gurih pasti tambah enak gitu. Tapi yang suka dipakein bawang goreng sih kalau saya mie kuah atau mie goreng sama nasi goreng, itu aja sih.

Ayam, soto, dan lain-lain. Aduh, jadi lapar lagi gak sih? Lagunya minta yang bukan yang pertama dari Mega Mustika. Oke, sudah kita masukkan ke playlist. Kirim salamnya untuk Reno, Teh Yanti Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Kang Handa, Kang Satria, Bagas. Untuk Teh Alif, terima kasih. Sama-sama. Tadi lagunya yang dari Cinta Tak Bertuan Aulia DA sudah kita putarkan ya, Teh Yanti ya. Semoga sudah mendengarkan, sudah menikmati begitu ya. Terima kasih sudah request. Terima kasih juga untuk Kang Boy BCL. Kemudian saya sapa ada Kang Reno nih, tumben baru nongol kayaknya ya. Atau mungkin saya yang lama tidak ini ya, lama tidak siaran siang gitu. Assalamualaikum Kak Alif. Waalaikumsalam. Hadir dari kawasan Dukung Menteng. Kalau Kang Reno sendiri, bawang goreng cocoknya ditabur di bubur ayam. Cocok banget, itu aja sih. Iya lagi ya, kalau misal bubur ayam tuh bawang gorengnya enak kalau kena kecapnya. Nah, saya kan tipikalnya suka makanan yang manis-manis ya pendengar ya. Jadi bubur ayam dikasih kecap gitu, terus habis itu bawang gorengnya kena kecapnya dikit, wah itu mantap sekali ya. Kirim salamnya dari Bang Reno ini, kirim salamnya untuk Kang Boy BCL, Teh Yanti, Kang Gomet Irama, Kang Wahyu, Kang Capung, Abah Kismin, Bagaang, Hendra di Ciomas juga, Kang Julai, Kang Ampeng Azhar, spesialnya untuk Kak Ica dan Kak Alif dan semua kru Pro 1 RRI Bogor, semoga sehat selalu, amin. Dan anyway, sampai ketemu di acara Bola Gembira Pro 1 RRI Bogor di lapangan Sakura, kebetulan agak dekat tempat tinggal saya. Wah, datang ya yang pasti ya Kang Reno ya, nanti nonton bareng dengan bareng final Piala Dunia 2026.

Lanjut ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada minta lagunya Meraih Tuhan versi Jihan Audi. Ini sayangnya yang ada di sistem kami versi dari Azizah Mumere, Pak Ona ini. Mungkin mau lagu versi Azizah Mumere ini atau mau lagu Jihan Audi yang lain nih, bisa disampaikan ya. Katanya kirim salamnya untuk semua pendengar setia Produkdut ya, RRI Bogor, dimana saja berada. Buat yang lagi bertugas, Teh Alif, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Kalau Pak Ona sendiri katanya suka sama bawang goreng sih, suka dan enggak gitu katanya. Dengan aroma bawang goreng itu tergantung kondisinya. Yang jelas ditaburin ke kuah sop atau makanan itu bikin hormon lapernya makin bertambah kayaknya gitu. Tapi kadang di kondisi tertentu aroma bawang ini bikin enak, mual dan begah, itu buat saya Teh. Oke, terima kasih Pak Onai di Ciparigi yang ikut bergabung ya. Coba nanti dibalas juga mau Merayu Tuhan versi yang sudah ada di sistem atau mau lagunya Jihan Audi tapi yang lain gitu. Kebetulan kalau Jihan Audi di sini adanya yang Janji Putih atau Secangkir Madu Merah. Nanti coba dibalas ya, Pak Onai. Kemudian ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat siang juga Ibu. Mau diputerin lagunya Sambalado dari Ayu Tingting. Topiknya yang paling sedap ditaburin bawang goreng ialah soto daging. Iya itu. Untuk Bali, terima kasih, selamat siang. Salam untuk Abah Kismi dan juga Kang Zulian dan Ibu Berta. Baik, kita akan lanjut untuk putarkan lagu yang sudah di request ya. Bukan yang pertama dari Mega Bustika, dirangkaikan dengan yang lain juga. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bro Dangdut. Tetaplah di Persatuan Radio Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu kuliner tradisional Bogor yang tidak lekang oleh zaman ialah laksa Bogor. Pasalnya, hidangan ini sering dijumpai di berbagai perayaan seperti pesta, syukuran, hingga acara kebudayaan. Hidangan yang satu ini memang tersohor sejak puluhan tahun lalu. Sebenarnya, laksa bukan hanya ada di Bogor, tetapi juga ada di beberapa daerah lain, bahkan belahan dunia lain. Keunikan laksa Bogor adalah kuahnya yang kental dan kaya akan rempah-rempah. Selain itu, proses memasak dengan menggunakan arang memberikan aroma dan cita rasa yang berbeda. Hal unik lainnya dari laksa Bogor adalah campuran potongan oncom, toge, serundeng, dan daun kemangi yang mungkin tidak ditemukan pada laksa di daerah lainnya.

0: Kemenku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Berbicara tentang bawang goreng, pendengar, ternyata kondimen atau mungkin pelengkap makanan yang satu ini menjadi salah satu bisa dibilang hidangan yang dengan rating tertinggi, hidangan Indonesia dengan rating tertinggi yang ada di tes Atlas, pendengar. Jadi ratingnya ini adalah 4,6. Dan ini ada di posisi teratas begitu. Di bawahnya ada nasi padang, kemudian sate kambing, pisang goreng gitu ya. Dan juga menjadi salah satu hidangan yang direkomendasikan oleh Tes Atlas. Jadi Tes Atlas sendiri adalah salah satu situs yang biasanya memang membuat pemeringkatan hidangan-hidangan di seluruh dunia begitu. Dan Indonesia masuk beberapa kali, ada rendang, ada nasi padang, sate kambing begitu ya. Ada pisang goreng juga begitu. Dan ternyata bawang goreng ini juga masuk loh, menjadi salah satu hidangan yang disarankan untuk dicicipi oleh siapapun gitu, tidak terkecuali adalah wisatawan mancanegara gitu ya. Kita akan lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk ya di 0815x4200. Ada Kang Wahyu ya. Assalamualaikum Teh Alif. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, tapi lagi agak pilek, mohon maaf ya. Katanya ya kalau Kang Wahyu sendiri bawang gorengnya suka ditaruh di soto kuning. Mantap katanya, ditaburi bawang goreng. Aduh, pokoknya mah bikin lidah bergoyang ya. Kalau lagi sakit-sakit flu gini, makan-makan yang anget-anget gitu kayaknya enak ya Kang ya. Bakso kayaknya enak dihabis ini. Minta lagunya Nasar Bukan Rahwana. Salamnya untuk Kang Boy, Kang Jack, Reno, Julian, Handra, Satria, Teh Yanti, Mama Nurma. Buat Teh Alifnya kebagian, makasih aja. Terima kasih juga sudah beratensi ya. Tadi kayaknya ada yang kelewat ya. Oh tidak deh kayaknya, semoga tidak ya. Kemudian saya sapa lagi nih, ada Kang Zulian. Nah kan ini, wah sampai dua chat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di hari Jumat berkah ketemu lagi sama Teh Alif ya. Neng Alif gak pakai teh. Boleh. Makanan yang paling enak ditaburi goreng bawang ya, bawang goreng adalah telur ceplok pakai kecap dan emping. Aduh, telur ceploknya enak pakai kecap, tapi empingnya mohon maaf, kayaknya saya bukan selera saya ya. Tapi alhamdulillah Kang Julian suka ya. Semoga habis ini langsung berburu telur pakai kecap, ceplok telur ya pakai kecap sama empingnya habis ini ya. Kayaknya ini lebih ke makanan akhir bulan gak sih? Nasi sama telur kecap ya. Ini lagi makan sambil ngetik. Neng Alif mau gak? Oh, sebetulnya sudah makan tadi, terima kasih sudah ditawarin ya. Di play, tolong di play lagunya Cinta Berpayung Bulan dari Ayu Soraya. Kirim salamnya untuk Reng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti juga di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati, Bu Berta, Abah Kismin, Kang Iqbal Tea, Kang Wahyu, Kang Andra, si pemborong kirim salam. Nanti saya bacakan, sepertinya Kang Andra juga kirim salam nih ya. Kemudian juga udah dulu katanya Neng Alif, nanti Jumat depan kita jumpa lagi ya insyaallah. Katanya nih Kang Zulian tuh suka bikin sayembara lucu nih ya. Buat Neng Alif yang apa ya, siapa yang tahu Neng Alif yang apa ya, nanti dapat hadiah dari Kang Zulian gitu. Coba langsung di komen gitu. Terima kasih untuk Neng Alif, terima kasih juga untuk Kang Zulian. Selanjutnya ada Kang Heru di Legenda Wisata Cibubur, minta lagunya Buah Duri Neraka dari Roma Irama. Untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Makanan yang paling enak versi saya kalau ditaburi bawang goreng itu mie goreng. Oke, okay. Aduh saya jadi kebayang mie goreng yang biasanya ada di pinggiran gitu ya, mie-nya agak gede-gede gitu, kuning, keriting. Terus, mie yang di warteg, mie goreng spesial, mie goreng yang di warteg biasanya karena dia cenderung dominasi bawang putihnya, bawang putih sama bawang merahnya tuh kerasa gitu ya. Aduh jadi ngomongin makanan nih. Kemudian yang terakhir sebelum kita ke lagu. Oh ternyata masih banyak yang antri, mungkin saya akan coba cicil ya sebelum nantinya kita ke lagu. Ada Kang Handra nih yang tadi dicariin sama Kang Zulian ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam Kang Handra bareng Umi di Ciomas ya. Kirim salamnya untuk Teh Tiara Jambu 2, semoga sehat terus. Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati, Teh Erlita, Mama Nurma, Abah Kismin, Kang Satria, Julian di Ciomas, Kang Reno, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Jule BBHS, Abah Kismin, Kang Boy BCL, Bagas Mahesa, Apeng Azhar, Bang Jack Bojong Sari, JPS,
Kang Jody Tea katanya, terus bawang goreng katanya enaknya ditaburin di bubur ayam, kalau enggak di nasi goreng. Kalau ada minta lagunya Ikke Nurjanah di Sun Seng Suwe. Kayaknya Teh Alif lagi balindeng ya, pilek. Iya benar. Kedengaran ya, mohon maaf sekali ya. Nanti semoga lekas sembuh deh setelah ini. Amin. Tias Mira sih naik lift. Terima kasih buat Teh Alif. Sama-sama. Lanjut saya bacakan lagi. Ada Kang Capung di Dampit. Kalau saya lebih suka nasi uduk ditaburin bawang goreng. Oke. Request katakanlah dari Yutita Ababil buat Teh Alif. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut lagi ada Abah Kismin di Pasir Ori Ciapus. Kalau Abah sendiri suka ditaburin di atas nasi yang masih anget-anget. Oke pisan. Oh, nasinya nasi apa nih? Nasi uduk apa nasi biasa? Kalau salamnya katanya kirim salamnya untuk Ibu Siti Haryati, Bu Berta, Bu Anton, Dayang Sumbi, Tiara, Yanti, Norma, Julian, Reno, Heru, Boy BCL, Iqbal, dan Ipul ya. Minta lagunya Dia Lelaki, Aku Lelaki dari Hamdan ATT. Oke, nanti kita coba carikan dulu ya. Ditunggu di lapangan Sakura tanggal 19. Sepertinya Spanyol yang juara melalui adu penalti 3-2. Sudah ada prediksinya nih Abah Kisin ya. Kira-kira kalau Teh Alif siapa yang juara? Biar ganti suasana, Spanyol aja kali ya. Karena kemarin-kemarin kan Argentina nih, Argentina. Nah, habis itu kita tidak tahu ya, namanya bola itu bundar. Gak tahu larinya kemana gitu ya. Terima kasih untuk Abah Kismin dan juga yang lainnya. Ditunggu untuk lagunya, semoga juga terputar semuanya, karena ternyata ini berderet sekali. Alhamdulillah rame sekali ya Pro Dangdut pada siang hari ini. Kebetulan menemani saya yang sedang agak-agak pilek. Semoga tidak mengganggu ya, tetap menjadi pendengar setia Pro Satu RRI Bogor. Saatnya kita dengarkan lagu Cinta Berpayung Bulan, yang nanti juga akan dideretkan dengan lagu-lagu requestan lainnya untuk Anda.

0: siang, penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP terus menunjukkan peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah rumah subsidi yang telah disalurkan melampaui 102.900 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait optimis target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi sepanjang tahun ini dapat tercapai. Menurutnya, capaian tersebut didukung sinergi berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. Penyertaan ini disampaikan usai meresmikan kantor pusat baru BP Tapera di Jakarta. Kantor tersebut diharapkan memperkuat pelayanan pembiayaan perumahan sekaligus mendukung program 3 juta rumah. Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Budionugroho mengatakan perpindahan kantor menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat pengelolaan pembiayaan perumahan yang berkelanjutan. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Alif Dayita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Masih seputar bawang goreng di atas makanan ya. Siapa sih yang gak suka? Mungkin ada yang gak suka ya, gak selera juga. Kadang ada juga selain ditabur di atas makanan, kalau saya suka dicemil juga. Apalagi kalau bawang gorengnya yang ukuran gede tuh. Crispy-crispy gitu. Jadinya kayak makan keripik, tapi ini keripiknya bawang goreng. Agak aneh ya, tapi ya, ya kalau misalnya ada, kalau memang rasanya enak gitu ya, baru bisa dicemil. Kalau memang rasanya kurang ya mending buat buat taburan gitu. Kalau Mama Nurma sendiri nih, Gang Amil katanya sukanya bikin sayur bening pasti ditaburin bawang goreng gitu. Kirim salamnya untuk katanya mau jolek aja nih Kang Boy BCL, temennya Teh Yanti, Wahyu Cipicung, Reno, Mama Intan, Bapak Guru Dimiati, Capung, Kang Julai, dan juga spesialnya yang ada di hati aja Teh Ali. Terima kasih, sama-sama. Lanjut ada Kang Igoy Paragoy ya di Jalan Batara Tarikolot. Katanya kalau bawang goreng yang enak tuh ditaburin di bakso atau telur dadar gitu. Mantul. Kirim salamnya untuk kawan-kawan yang lagi pada ngopi, Kang Aden, Kang Cecep, Om Dede. Lagunya Menyulam Kainan Rapuh. Untuk para kru yang bertugas, sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama. Saya sapa juga ada Ibu Supriyati di Sinang Barang. Katanya lagunya mau yang Aku Benci Kau. Ini lagu siapa ini Ibu, Ibu Supriyati ya. Nanti coba kalau misalnya ini dilengkapi lagi supaya bisa dicari besok-besok ya. Selamat bertugas untuk Alif, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Hidangan yang paling sedap ditaburin bawang goreng itu soto daging atau soto ayam. Ajib pokoknya ya, betul. Anget-anget gitu ya. Kemudian ada lagi, kayaknya ini pendengar baru ya. Ada Syafiyah di Bekasi yang minta lagunya Kucing Garong gitu, Bang. Kemudian juga ada yang namanya Nasrudin di Pondok Gede yang katanya minta lagu Larut Tanpa Kepastian. Hatur nuhun, baik. Tapi sebelumnya kalau biasanya nih di Prodangdut, untuk agar bisa lagunya diputar, ikut topik obrolannya gitu. Jadi kalau misalnya belum sempat ikut topik obrolannya, mungkin bisa kesempatan berikutnya bisa ikut lagi topik obrolan biar bisa diputar lagunya gitu ya. Untuk pendengar baru yang ini kebetulan nih sepertinya dari Bekasi dan juga Pondok Gede, sepertinya memang mendengarkan kami via aplikasi atau mungkin via frekuensi AM atau yang lainnya, mungkin bisa diceritakan ke kami juga ya. Ada juga Ian di Jati Bening request lagunya Bidadari Cinta dari Adibal yang ditaburi bawang goreng, katanya lebih suka pakai gado-gado. Terima kasih. Sama-sama untuk Ian di Jati Bening ya. Kebetulan ini ada 3 nomor yang belum sempat sepertinya belum di save ya, belum disimpan oleh kami. Berarti ini sepertinya pendengar baru ya. Selamat datang di Prodangdut begitu. Ada lagi yang ternyata ikut nimbrung nih. Rekan penyiar saya yang katanya nih bawang goreng tuh paling enak dikasih ditaruh di bakso, mie goreng, nasi padang. Emang nih kalau Teh Ica tuh nasi padang udah satu buat sendiri kayaknya ya Teh Ica ya. Kebetulan Teh Ica sudah pulang ya, hati-hati. Alhamdulillah udah sampai rumah sepertinya ya, lagi balas. Selamat beristirahat gitu sampai sampai bertemu lagi di penugasan berikutnya. Dan itulah tadi ya, sudah ada atensi yang semuanya alhamdulillah sudah dibacakan. Kemudian saya sampaikan terlebih dahulu ada panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Ismail bin Muadi, tempat dan tanggal lahir Bogor, 12 Juni 1975, tempat kediaman dahulu di Jalan Pendowo Raya nomor 2, RT 2 RW 9, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok maksudnya. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar menghadiri sidang di Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Wahanah binti Sumarno sebagai penggugat melawan Ismail bin Muadi sebagai tergugat. Kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan.
Panggilan sidang kedua masih dari Pengadilan Agama Depok mendengar kali ini memanggil

Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Rahmah binti Rohim sebagai Siti Rahmah binti Rohim Akim sebagai penggugat melawan Asep Supriyatna bin Sumpena sebagai tergugat. Kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan sayangnya informasi terkait panggilan sidang tadi sekaligus menjadi penutup dari kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini. Masih ada dua lagu ya, semoga bisa terputar semua. Dan juga untuk lagu yang belum bisa kita putarkan hari ini mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu juga. Dan tadi juga sempat ada yang belum menyertakan topik obrolan. Jadi di edisi berikutnya mohon dilengkapi biar nantinya juga bisa kita putarkan begitu lagunya ya. Dan sayangnya juga ini menjadi akhir dari kebersamaan kita di Bogor siang ini edisi Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atensi yang sudah dimasukkan banyak sekali ya, belum sempat saya hitung begitu ya. Alhamdulillah ramai banget untuk hari Jumat ini, Jumat berkah sepertinya. Atau mungkin karena lagi ngomongin bawang goreng ya, jadi ramai begitu. Dan akhir kata, Alif tutup untuk kebersamaan kita pada edisi siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada lagu yang belum sempat terputar juga. Dan juga mohon maaf sekali kalau misalnya memang suara Alif lagi kurang nyaman didengarkan ya. Semoga segera kembali lagi seperti semula ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi siaran Alif berikutnya. Setelah ini, Asia Kadana Bogor sore ini yang akan ditemani oleh rekan saya Teh Delis. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Persatuan RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Tentunya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai informasi yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kami buka dengan segmen ekonomi digital ya di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 ini. Lalu dilanjutkan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon pendengar. Sesi musik info juga akan menemani Anda jelang kumandang azan maghrib nanti untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dilanjutkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta berita dan ditutup dengan segmen mimbar agama Hindu jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini di segmen Ekonomi Digital Asta Cita. Informasi berkaitan dengan ekonomi digital kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menilai persaingan kecerdasan buatan atau artificial intelligence global ini telah mengalami pergeseran, pendengar. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Komdigi, Wamen Komdigi Nezar Patria dalam workshop kesiapan infrastruktur, regulasi dan dampak sosial ekonomi AI di Indonesia. Ia menuturkan bahwa pergeseran tersebut ya terjadi dari pengembangan aplikasi menuju penguasaan infrastruktur pendukung AI. Seperti diantaranya dijelaskan Wamen Komdigi, yakni penguasaan energi pusat data, lalu juga chip, komputasi dan talenta, pendengar. Menyikapi hal tersebut, Nezar menyebutkan bahwa Indonesia harus memperkuat fondasi dalam penguasaan infrastruktur pendukung AI. Dengan demikian, dikatakannya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu mengambil peran dalam rantai pasok AI global, pendengar. Dan selain itu juga Wamen Komdigi mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk masuk ke dalam rantai pasok global. Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan tentunya yang dapat dikelola menjadi infrastruktur pendukung perkembangan AI. Salah satunya kekayaan alam tersebut dikatakan Nezar, yakni ketersediaan dalam pengelolaan sumber daya alam komoditas pasir silika. Dengan hal ini menurutnya memperkuat posisi Indonesia menjadi pemeran utama di tengah persaingan penguatan infrastruktur pendukung AI, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro Lampung menggelar seminar nasional bertema revitalisasi peran dakwah generasi muda Muhammadiyah dalam penguatan dakwah transformatif dan pendidikan Islam berkemajuan, pendengar. Dan kegiatan yang berlangsung di Aula Syamsu Hadi Irsyad UMP tersebut ya menjadi ajang kolaborasi akademik sekaligus penguatan peran mahasiswa dalam menghadapi tantangan dakwah di era digital. Seminar diikuti mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, hukum ekonomi syariah, dan magister pendidikan agama Islam FAI UMP, pendengar. Sementara itu dari FAI UM Metro hadir delegasi dari program studi pendidikan agama Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, serta pendidikan Islam anak usia dini. Ketua Panitia Seminar Nasional Profesor Dr. Darojat ya, ini mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong generasi muda Muhammadiyah agar mampu mengambil peran strategis dalam menghadirkan dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman, pendengar. Ia juga menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya untuk mengikuti seminar nasional, tetapi juga melakukan studi banding terkait pengelolaan fakultas, peningkatan mutu akademik, dan pengembangan program studi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Mendengar lepas pukul 15:59, demikian segmen ekonomi digital Asta Cita sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kita tidak akan ikuti arahan ataupun regulasi yang dimunculkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
1: Itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama apa ya, menyatukan kekuatan di Bogor nih. Mm-hmm. Dan kita koordinasi sama Menekraf, mm-hmm. Menteri Pariwisata juga gitu, mm-hmm. Untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi, dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu.
3: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, untuk mendeteksi dini gangguan penglihatan masyarakat, Puskesmas Bogor Utara menggelar pemeriksaan mata gratis Jumat pagi. Layanan kesehatan yang mendekatkan diri ke masyarakat ini meliputi screening mata minus, plus, hingga silinders, hingga deteksi katarak. Laporannya disampaikan Adesri.
4: Pemeriksaan mata gratis digelar di Puskesmas Bogor Utara hari ini pada jam 8 pagi hingga 11 siang. Sebagai bagian upaya meningkatkan deteksi dini gangguan penglihatan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kegiatan ini memberikan pemeriksaan berbagai kelainan refraksi hingga screening katarak secara gratis sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan matanya sejak dini. Dokter Puskesmas Tegal Gundil, Dr. Rahmika mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi screening mata minus, plus silinder, serta pemeriksaan tekanan bola mata. Menurutnya, layanan ini memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan mata karena tersedia di fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
5: Ya, jadi ini pemeriksaan khusus untuk minus, 9 plus, silinti sama tekanan bola mata. Jadi mungkin masyarakat kan ke rumah sakit mungkin lebih enakan ke sinilah dekat, ya, makanya ini banyak sekali. Kegiatan ini ya, karena di sini lengkap, insya Allah rutin dilaksanakan, jadi untuk ada CKG, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan mata kali ini masyarakat akan lebih mudah mengakses, karena kalau misalnya ke rumah sakit dan lain, kadang masyarakat lebih susah, bukan susah, intinya lebih yang dekat aja gitu. Jadi tercipta kesehatan masyarakat di sini.
4: Salah seorang warga Bogor Utara, Ida Romawati, mengaku terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan mata gratis di Puskesmas. Menurutnya, kesibukan dan pertimbangan biaya selama ini membuat dirinya belum sempat memeriksakan kesehatan mata, sehingga program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
6: Menurut saya, program ini sangat bermanfaat. Selama ini, saya belum sempat periksa mata karena sibuk dan biaya juga dipikirkan. Dengan adanya layanan gratis di Puskesmas, masyarakat jadi lebih mudah memeriksa kesehatan mata.
4: Melalui layanan pemeriksaan mata gratis ini, masyarakat diharapkan semakin rutin memeriksakan kesehatan mata sebagai langkah deteksi dini gangguan penglihatan. Puskesmas juga berkomitmen terus menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3: Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kabupaten Karawang menjajaki kerjasama strategis dengan RRI Bandung untuk memperkuat diseminasi informasi kepada masyarakat. Dan laporannya disampaikan Ian Hermawan.
7: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Karawang menjajaki kerjasama strategis dengan RRI Bandung untuk memperkuat diseminasi informasi kepada masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai program pembangunan dan kerjasama pemerintah Kabupaten Karawang diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas melalui siaran radio, portal berita online, hingga media sosial. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Diskominfo Kabupaten Karawang, Guru Sata, yang mewakili Kepala Diskominfo Kabupaten Karawang, Poltak Torwan. Saat melakukan kunjungan ke RRI Bandung dan diterima langsung oleh Kepala LPP RRI Bandung, Dr. Andes Soleman Yusuf beserta jajaran pada hari Jumat kemarin. Guru mengatakan kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara Diskominfo Kabupaten Karawang dengan RRI Bandung, khususnya dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Menurutnya, selain membangun kemitraan, kunjungan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar lembaga sehingga tercipta jaringan komunikasi yang lebih luas dan efektif.
8: Kunjungan kami ke sini, nilai utamanya adalah silaturahmi. Biar kita sama-sama punya network yang jejaring yang banyak gitu ya, yang lebih luas. Ada beberapa potensi yang nanti akan kita bisa kerjasamakan dengan RRI. Karena tidak semua berita-berita yang dari pusat ataupun dari provinsi itu tersampaikan di Kabupaten Karawang. Nah, keterbatasan hubungan itulah yang kami coba kita cari benang merahnya. Artinya ketika sudah nanti kedepannya terjalin kerjasama dengan RRI Kabupaten Bandung, baik berita yang ada di Kabupaten Karawang ataupun yang ada di Bandung dan di pusat, itu bisa kami rilis di sana, seperti itu. Nah, itu tujuan utamanya sebetulnya ya. Kemudian bagaimana sih tanggapan kami ketika datang ke sini? Alhamdulillah semuanya disupport oleh RRI Bandung. Artinya kita diterima dengan baik, kemudian kita difasilitasi berkaitan dengan touring office, kemudian ilmu-ilmu yang memang belum kami dapatkan dari di Karawang, khususnya lembaga penyiaran ini.
7: Guru menjelaskan ke depan Diskominfo Kabupaten Karawang akan mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan kerjasama tersebut, termasuk mekanisme penyebaran informasi dan dukungan pemberitaan. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini RRI Bandung belum memiliki kontributor di Kabupaten Karawang, oleh karena itu pihaknya siap membantu untuk menjembatani kebutuhan tersebut.
3: Mengantisipasi dampak kemarau yang kian meluas, Polsek Babakan Madang bersama unsur Forkopimda mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Langkah ini diambil menyusul mulai mengeringnya sumur dan sumber mata air warga, salah satunya di Desa Bojongkoneng. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Lewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayanti.
10: Warga di Kecamatan Babakan Madang mulai merasakan dampak kemarau dengan berkurangnya debit air bersih dari sumur dan sumber mata air yang biasa mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu desa yang mengalami kekeringan adalah Desa Bojongkoneng. Polsek Babakan Madang bersama dengan Forkopimda pun mengambil langkah mengirimkan truk tangki air berkapasitas 4.000 liter membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih. Kapolsek Babakan Madang, AKP Tria Karso Yuliantoro mengatakan pihaknya membuka laporan kepada warga melalui Babinsa dan Babinkamtibmas untuk bantuan air bersih bagi yang membutuhkan.
11: Insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami dan bentuk kepedulian pemerintah, Forkopimda, Babakan Madang, TNI Polri dan pemerintahan Babakan Madang untuk terus melayani masyarakat. Awal mulanya adanya laporan dari warga dari Babinsa dan Babinkamtibmas berikut dengan kecamatan bahwa banyak yang terdampak kekeringan di masing-masing RT dan RW yang terdampak di desa-desanya. Sebenarnya ini bukan hanya Polsek Babakan Madang, kita menginisiasi bersama Forkopimda bersama dengan sur lainnya TNI Polri dan kecamatan.
10: Ada 4 desa di Kecamatan Babakan Madang yang terdampak kekeringan. Ketua RT 04 RW 08 Desa Bojongkoneng Wahyu mengatakan wilayahnya telah mengalami kemarau selama lebih dari 1 bulan. Warga mensiasati sumur yang kering dengan mengambil air yang dipipanisasi dari kawasan pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
12: Sudah Pak, sudah 1 bulan lebih. Selama kemarau ini biasanya kita pipanisasi dari gunung langsung ke masyarakat. Sangat Pak, sangat membantu. Saya berterima kasih kepada Kapolsek Babakan Madang sudah menyalurkan 1 tangki air bersih buat warga saya.
10: Desa yang mengalami kekeringan tersebut yakni Desa Sumur Batu, Cijayanti, kemudian Bojongkoneng, dan di Desa Babakan Madang. Pihak BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan layanan bantuan air bersih dengan berkoordinasi kepada aparatur pemerintah desa setempat.
3: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan branding kota dan juga layanan shuttle di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
13: Dinas Perhubungan di Subkota Bandung memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk menyambut kembali operasional penerbangan komersial di Bandara Husein Sastra Negara. Berbagai penataan dilakukan mulai dari rekayasa lalu lintas, penyempurnaan marka jalan, hingga peningkatan penerangan di kawasan bandara. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan kesiapan tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan kesan pertama yang baik saat memasuki kawasan bandara, baik dari sisi kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas. Ia menjelaskan di sub telah melakukan penyesuaian terhadap pola lalu lintas di sekitar bandara. Jika sebelumnya akses kawasan tersebut menggunakan sistem satu arah, ini telah diubah menjadi dua arah setelah melalui uji coba agar arus kendaraan lebih lancar. Menurut Nasdian, penerbangan komersial baru dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Agustus 2026 dengan tambahan dua rute baru. Sementara itu penerbangan yang telah lebih dulu beroperasi menuju Pangandaran dan Yogyakarta tetap berjalan seperti biasa. Disub juga mengatur pola pergerakan kendaraan yang mengantar maupun menjemput penumpang. Akses masuk menuju Bandara Husein tetap melalui jalur yang telah ditentukan di mana kendaraan diarahkan masuk melalui sisi kiri bukan langsung ke arah kanan di pos 1. Untuk area drop-off, kendaraan diwajibkan masuk lebih dahulu di ke area parkir, kemudian berputar sebelum menuju titik penurunan penumpang di sisi kiri terminal. Setelah selesai menurunkan penumpang, kendaraan dapat keluar masuk pos 1 Pajajaran atau melalui pos 4 yang mengarah ke kawasan Jalan Nurtanio dan Playoper. Selain itu, Dishub juga telah menyiapkan area parkir bagi masyarakat yang ingin meninggalkan kendaraan selama berpergian, sehingga tidak hanya melayani kendaraan antar jemput.
14: Ya, apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi seperti biasa masuknya, jadi nggak ke masuk bandara pos 1 nggak ke kanan, dari ke kiri seperti biasa. Cuma nanti pada saat drop off-nya tidak langsung ambil ke kanan ya, tapi belok kiri dulu masuk ke parkiran, muter, nanti baru muter lagi, nanti bisa turunnya sebelah kiri itu. Dari situ kalau drop off ya bisa langsung nanti kembalinya kendaraan itu ke mana? Ke Pajajaran pos 1.
13: Di sisi infrastruktur, Rasdian mengatakan pihaknya melakukan penyempurnaan marka jalan setelah pekerjaan overlay jalan yang dikerjakan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSWM. Marka baru dibuat lebih jelas untuk memudahkan penggunaan jalan memahami jalur kendaraan di sekitar bandara. Tak hanya itu, peningkatan kualitas penerangan jalan umum juga telah rampung. Lampu-lampu merkuri berwarna kuning yang sebelumnya digunakan kini telah diganti dengan lampu LED yang lebih terang dan hemat energi.
3: Meskipun keterbatasan anggaran program kerja di Kabupaten Cianjur tetap maksimal, namun pembangunan berjalan pelayanan medis baik, hal itu dijelaskan Bupati Wahyu Ferdian. Ian Sofian menyampaikan laporannya.
15: Keterbatasan anggaran tidak mesti surut dalam upaya pembangunan dan penataan di Kabupaten Cianjur untuk tahun 2026 ini. Oleh karena itu, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengungkapkan ada hal yang harus diprioritaskan, namun tetap apabila ada masyarakat perlu bantuan untuk pelayanan medis tetap bisa dilayani dengan baik.
16: Kepada fiskal kita di Kabupaten Cianjur tentunya ada hal-hal yang menjadi prioritas-prioritas kami. Dan kami akan melakukan langkah-langkah tentunya di mana saat ini terjadi keterbatasan anggaran, kami ingin program-program kerja kami dan pembangunan di Kabupaten Cianjur tetap maksimal. Oleh karena itu nanti kami akan lakukan kajian bagaimana kemudian pembangunan bisa berjalan dengan baik dan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mampu, yang memiliki keterbatasan biaya dalam pelayanan medis itu bisa dilayani juga dengan baik.
15: Namun dilihat dari skala prioritas, jangan sampai ada pergeseran anggaran pelayanan pada masyarakat menjadi tidak maksimal. Selain itu, menjamin setiap warga yang tidak mampu tetap dilayani kesehatannya secara baik.
16: Sesuai dengan pergeseran yang ada, yang jelas kami akan menjamin bahwa setiap warga yang tidak mampu itu tetap dilayani kesehatannya secara baik.
15: Selain itu juga dengan adanya pergeseran anggaran kesehatan untuk UHAC, ia menambahkan harus sesuai pergeseran yang ada, jangan sampai adanya pergeseran sedangkan pelayanan untuk kesehatan pada masyarakat menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, kata Wahyu, tetap dilihat dari skala prioritas, jangan sampai tidak terlayani pelayanan medis. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
3: SMA Pasundan 1 Bandung terima 432 siswa baru setelah puluhan calon peserta mengundurkan diri akibat program PCMB yang diinisiasi gubernur. Laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
17: Tingginya minat masyarakat mewarnai proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Pasundan 1 Bandung. Meski menerima sekitar 1.000 pendaftar, jumlah siswa yang akhirnya resmi terdaftar di SMA Pasundan 1 Bandung sebanyak 432 orang. Kepala SMA Pasundan 1 Bandung, Cahya, mengatakan sekolah sebenarnya telah memenuhi kuota sebanyak 456 siswa untuk 12 kelas. Namun pada tahap kedua SPMB terjadi perubahan regulasi dengan adanya program pemetaan calon murid baru atau PCMB yang digagas Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, sebanyak 96 calon siswa yang sebelumnya memilih SMA Pasundan 1 Bandung kemudian diterima di SMA atau SMK Negeri di Kota Bandung dan mengundurkan diri. Kondisi tersebut membuat jumlah akhir peserta didik baru di SMA Pasundan 1 Bandung berkurang 96 orang dan akhirnya tersisa 432 siswa.
18: Sudah menutup proses pendaftaran karena dianggap bahwa sekolah kita sudah penuh. Tetapi karena regulasi yang ada di Jawa Barat, proses PCMB itu terdiri dari beberapa tahapan, makanya kita kecolongan lagi. Pada tahap pembukaan tahap kedua, tanggal 10 Juni, siswa yang sudah mendaftar ke SMA Pasundan 1 Bandung, ada yang diterima di SMA maupun SMK Negeri di Kota Bandung. Akibatnya, selama tanggal 10 dan tanggal 11, kurang lebih 96 yang mengundurkan diri.
17: Meski demikian, pihak sekolah tetap bersyukur atas tingginya kepercayaan masyarakat. Cahya menilai, pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun perbaikan infrastruktur. Usai proses SPMB, SMA Pasundan 1 Bandung kini melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang terdiri dari 2 hari di lingkungan sekolah dan 3 hari di Pusat Pendidikan Jasmani atau Pusdikjas TNI.
3: 4 kecamatan jadi prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon. Informasi disampaikan Sekar Damayanti.
19: Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi.
20: BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Klangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir yang dilakukan selama menghadapi musim kemarau 2026. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, kepada RRI. Ia mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air dan sarana penyedia air bersih sehingga menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan distribusi bantuan air bersih.
19: Ini kan baru ngomong sisi bulan Juli, baru awal-awal jadi Pak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, terus yang keduanya sarana-prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang disebutkan rawan tadi. Kalau sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar, setu Patok sama setu Sedong. Itu memang langkah-langkahnya kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Mundu itu kan karena ketergantungan dari setu Patok terakhir nih. Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
20: Syamsul menjelaskan, BPBD juga memantau kondisi Satu Patok dan Satu Sedong sebagai sumber air utama. Ia menilai debit air Satu Patok diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara kondisi sumur warga di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit sehingga pengawasan terhadap sumber air terus diperkuat selama status siaga darurat berlangsung mulai dari 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah masing-masing. Reporter Rena Safira.
21: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang.
22: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem angkut buang menjadi pengolahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama bersama menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap rumah tangga perlu mulai memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang.
21: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang. Itu angkut buang. Yang sementara saat ini kan angkut buang. Kita harus bareng-bareng berkolaborasi untuk mengatasi sampah, karena sampah kita kan hasil produksi kita masing-masing. Kita berarti harus bertanggung jawab masing-masing. Dalam arti begini, mulai dengan memilah sampah, sehingga volume sampah yang ke TPS atau ke TPA akan berkurang signifikan.
22: Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun pakan maggot yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, sampah anorganik lebih mudah dikelola apabila dipisahkan sejak awal, sehingga tidak menimbulkan bau menyengat. DLH Kabupaten Cirebon juga terus mendorong pemerintah desa menjalin kerjasama pelayanan persampahan melalui nota kepahaman dengan dinas terkait. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat sistem pengangkutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
3: Informasi terakhir, pendengar, karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran hukum di perguruan tinggi. Seperti apa informasinya disampaikan Vivi Ismiati.
0: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran?
1: Perkembangan karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran di perguruan tinggi, termasuk pada pendidikan hukum. Pendidikan yang sebelumnya identik dengan hafalan, kini mulai bergeser menjadi pembelajaran berbasis analisis dan keterampilan. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus entrepreneur, Dr. Raden Handiriono mengatakan, pendekatan pembelajaran hukum saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menurutnya, mahasiswa generasi Z membutuhkan metode belajar yang lebih aplikatif dan kontekstual.
0: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran, khususnya belajar hukum tuh gimana sih? Karena yang kita tahu, kalau dulu belajar hukum itu kita akan fokus ke sanksinya, bahwa hukum itu keras, bahwa hukum itu nanti akan ada apa namanya tanggung jawabnya untuk yang dikenakan gitu kan, untuk orangnya. Nah, Gen Z sepertinya nggak mau kalau kita mulai dari situ. Itu aja nih, makanya titik awalnya adalah kami di FHUGJ ingin memperlihatkan bahwa kurikulum kami pun nanti ketika ada mahasiswa baru yang masuk atau yang sekarang sudah ada, itu pembelajarannya akan beda banget karena kita adaptasi.
1: Dr. Raden Handiriono mengatakan, transformasi metode pembelajaran tersebut menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati dalam menyesuaikan pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, lulusan diharapkan lebih siap bersaing dan beradaptasi di tengah tuntutan dunia profesional yang semakin dinamis. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Mendengar demikian Warta Jabar sore hari ini, atas nama kerabat kerja petugas, saya Batagus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Agensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda terkait Surabaya Regional Railway Line atau SRRL ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 mendatang, pendengar, sebagai layanan kereta listrik yang menghubungkan stasiun Surabaya Gubeng dan stasiun Sidoarjo. Saat ini proyek telah memasuki tahap detail engineering design yang dikerjakan oleh perusahaan Jepang Hyundai, ya. Ini mencakup perencanaan teknis seperti proyeksi jumlah penumpang hingga desain stasiun, pendengar. Selain pembangunan jalur dan stasiun, pengembangan depo Sidotopo menjadi salah satu fokus utama karena akan berfungsi sebagai pusat penyimpanan, lalu juga perawatan dan bengkel rangkaian kereta listrik, pendengar. Pemerintah menargetkan proyek ini rampung secara bertahap pada 2029 agar dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat Surabaya dan kawasan di sekitarnya. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. TNI Angkatan Udara mengerahkan 5 pesawat tempur T-50E Golden Eagle dan 95 personel untuk mengikuti latihan udara multinasional Pitch Black 2026 yang digelar di Royal Australian Air Force ya di Darwin, Australia pada 17 Juli hingga 7 Agustus maksud kami 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya TNI AU untuk memperkuat interoperabilitas ya, meningkatkan kemampuan operasi udara modern serta mempererat kerjasama pertahanan bersama angkatan udara dari 20 negara. Dan Pangkopsudnas Marsdia TNI Minggit Tribowo menegaskan bahwa Pitch Black ini merupakan salah satu latihan udara terbesar di kawasan Indo-Pasifik dengan skenario operasi gabungan yang kompleks dan realistis. Pendengar, melalui latihan ini personel TNI AU diharapkan memperoleh pengalaman operasional, meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kesiapan tempur guna mendukung transformasi menuju kekuatan udara yang tangguh dalam menghadapi tantangan operasi di masa depan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pengadilan Agama Depok memanggil Bambang Nur Hairudin bin Mulyono, tempat dan tanggal lahir Batang 20 Juni 1980, tempat kediaman semula di Kampung Tipar nomor 4 RT 3 RW 8, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diinformasikan agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Depok pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 pengadilan agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Anita Kusuma Dewi bin Taryono Kustono sebagai penggugat melawan Bambang Nur Hairudin bin Mulyono sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Dan berenggar lepas pukul 17:24 ya. Kami masih menemani Anda di Bogor sore ini, pendengar. Tentunya dengan berbagai informasi dan sajian lagu-lagu pilihan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Pendengar lepas pukul 17 lewat 42 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda terkait pemerintah terus mempercepat reformasi sektor keuangan, penguatan tata kelola guna menjaga kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pendengar. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama otoritas keuangan dan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai kebijakan yang dijalankan antara lain pengembangan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction, ya. Dan pembangunan ekosistem emas batangan nasional, lalu juga digitalisasi layanan keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif, pendengar. Dan di sektor real, ini pemerintah juga memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui revisi kebijakan devisa hasil ekspor untuk meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selain itu juga transformasi digital, ekonomi hijau, dan kecerdasan buatan tentunya dipersiapkan sebagai mesin pertumbuhan baru. Indonesia juga terus memperluas kerja sama ekonomi internasional, ya, dan berbagai forum global lainnya. Penguatan tata kelola dinilai juga menjadi faktor penting untuk membuka peluang investasi dan mendukung transformasi ekonomi. Dan menutup sambutannya dalam Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026, Ferry Irawan berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan mampu memperkuat sektor jasa keuangan, pendengar. Dan tentu kegiatan ini atau Risk and Governance Summit 2026 ini menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dan tata kelola yang siap menghadapi masa depan demi pertumbuhan yang berkelanjutan, pendengar. Dan ia pun berharap semoga upaya kolaboratif ini dapat membuka jalan bagi sektor keuangan atau jasa keuangan yang lebih tangguh, transparan, dan berkelanjutan. Dengan sektor jasa keuangan yang lebih tangguh, tentunya bisa mencapai target 8% sebagaimana yang dikatakan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, jelang dan selepas azan maghrib kami hadirkan sajian lagu religi untuk Anda. Juga nanti akan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar ZA. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini, dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik nikmatnya harta yang diberikan, terkadang manusia lupa, lalai, dan ingkar terhadap perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan 8. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lepas pukul 18 lewat 27 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini. Pendengar, baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kembali kami hadirkan sesi musik dan informasi jelang juga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Lutung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Huveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Mendengar Indonesia akan mengimplementasikan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di berbagai bidang. Hal itu dilakukan setelah Indonesia resmi menjadi anggota World Artificial Intelligence Cooperation Organization, ya. Dan disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartanto dari Shanghai, Tiongkok, ya, bahwa kehadiran teknologi AI bisa menjadi katalisator untuk melipat gandakan potensi pertumbuhan ekonomi digital di masa depan, pendengar. Bagi negara-negara seperti Indonesia, penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian modern, lalu juga transisi energi dan energi terbarukan. Sekaligus untuk mengembangkan banyak sektor digital termasuk sektor kesehatan, pendengar. Karenanya untuk menindaklanjuti penandatanganan deklarasi WIKO, ya, ini pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan koordinasi dilakukan guna mengoptimalkan platform WIKO untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional, pendengar. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan ini juga merupakan realisasi dari kerjasama internasional tersebut, ya, karena ada 30 negara lain yang bergabung dengan organisasi kerjasama kecerdasan buatan itu, pendengar. Oke deh, itu dia informasi kali ini, ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor sore ini.
1: Cinta.

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

pertemuan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mendengar lepas pukul 18.58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15.000 triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak. Secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya. Tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan panen tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada. Ada, tapi untuk nominalnya kami belum bisa karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
17: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col di Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRD di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, lepas pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini. Pendengar, kami hadirkan segmen mimbar agama Hindu dengan judul Siwaratri sebagai momentum introspeksi diri. Kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat, dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda sore hari ini. Pendengar, selamat menikmati libur akhir pekan bersama keluarga, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Delis pamit pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Perkenalkan, saya Merliana Dewi Wahyuningsih sebagai penyuluh agama Hindu Kota Bogor. Sahabat RRI, kita berjumpa lagi pada minggu ini dengan tema Siwaratri sebagai momentum introspeksi diri. Sahabat RRI, Siwaratri merupakan momentum spiritual yang mengajak umat Hindu untuk berhenti sejenak dari rutinitas duniawi dan menengok ke dalam diri. Sebagai malam suci pemujaan kepada Dewa Siwa, Siwaratri tidak hanya dimaknai sebagai tradisi berjaga semalam suntuk, melainkan sebagai ruang kontemplasi untuk menenangkan pikiran, mengendalikan indria, dan menyucikan batin dari sifat-sifat kegelapan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, manusia sering terjebak dalam kesibukan tanpa sempat merefleksikan arah hidupnya. Ambisi, tekanan sosial, dan derasnya arus informasi yang kerap membuat manusia jauh dari kesadaran diri. Siwaratri hadir sebagai pengingat bahwa manusia membutuhkan waktu untuk introspeksi atau menilai kembali pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah dijalani, sekaligus menyadari keterikatan dan kekeliruan yang selama ini mungkin luput disadari. Sahabat RRI, melalui pelaksanaan Tapabrata Siwaratri, umat diajak untuk belajar disiplin, kejujuran batin, dan keheningan. Introspeksi yang dilakukan pada malam suci ini bukan untuk meratapi kesalahan, tetapi untuk membangun kesadaran baru dan meneguhkan tekad hidup selaras dengan Dharma. Dengan demikian, Siwaratri menjadi momentum transformasi diri dari kehidupan yang dikuasai nafsu dan ego menuju kehidupan yang lebih sadar, seimbang, dan bermakna. Sahabat RRI, mari kita bahas mengenai Siwaratri dan makna introspeksi diri. Siwaratri pada hakikatnya adalah perjalanan batin menuju kesadaran diri, malam yang dilalui dengan keheningan dan pengendalian diri, melambangkan upaya manusia menaklukkan sifat-sifat rajas dan tamas yang sering mendominasi pikiran dan tindakan. Dalam kegelapan malam, umat diajak untuk menemukan cahaya kesadaran, menyadari siapa dirinya, serta kemana arah hidup yang dijalaninya. Sahabat RRI, introspeksi diri dalam Siwaratri dilakukan melalui laku tapabrata, seperti upawasa atau berpuasa, monabrata atau mengendalikan ucapan, dan jagra atau berjaga. Praktik ini bukan bertujuan untuk menyiksa diri, melainkan untuk melatih kesadaran dan disiplin batin. Saat tubuh dibatasi dan indria dikendalikan, pikiran menjadi lebih peka untuk bercermin apa yang selama ini dipikirkan, diucapkan, dan diperbuat. Apakah sudah selaras dengan nilai Dharma atau belum? Sahabat RRI, mari kita mengheningkan diri di tengah hiruk pikuk zaman. Di era digital, manusia nyaris tidak pernah benar-benar diam. Bekerja, Media sosial dan tuntutan hidup membuat pikiran terus aktif tanpa jeda. Siwaratri menjadi ruang langka untuk berhenti dari kebisingan tersebut. Keheningan malam memberi kesempatan bagi manusia untuk jujur pada diri sendiri, mengakui kesalahan dan menyadari keterikatan pada ego, amanah, iri maupun keserakahan. Sahabat RRI, introspeksi yang lahir dari keheningan ini bersifat membebaskan. Dengan menyadari kekeliruan sebagai manusia yang tidak terjebak dalam penyesalan, tetapi justru memperoleh kekuatan untuk berubah. Dan kesadaran inilah yang akan menjadi inti dari pemujaan kepada Dewa Siwa sebagai simbol pelebur sifat-sifat negatif dan pembebas jiwa dari belenggu awidya atau ketidaktahuan. Sahabat RRI, selain itu, Siwaratri juga sebagai awal transformasi diri. Makna Siwaratri tidak terhenti pada satu malam ritual saja. Introspeksi mestinya dilakukan sebagai titik awal perubahan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nilai pengendalian diri, kejujuran batin, dan kesadaran spiritual perlu diterjemahkan dalam perilaku nyata yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab terhadap sesama serta kepada alam. Sahabat RRI, dengan demikian, Siwaratri menjadi pengingat bahwa spiritualitas bukan sekedar simbol dan upacara, melainkan sebuah proses berkelanjutan untuk menjadi manusia yang lebih sadar dan bermakna. Ketika introspeksi diri benar-benar dihayati, Siwaratri menjelma sebagai momentum pembaruan hidup di mana manusia belajar berdamai dan dengan diri sendiri dan melangkah lebih dekat menuju kehidupan yang selaras dengan Dharma. Sahabat RRI, Siwaratri dimaknai sebagai malam kesadaran dan kebangkitan batin. Siwaratri dimaknai sebagai malam perenungan ketika umat Hindu diajak untuk memasuki ruang sunyi untuk bertemu dengan dirinya sendiri. Dalam tradisi Hindu, malam bukan sekedar ketiadaan cahaya, melainkan simbol dari ketidaktahuan atau awidya yang menyelimuti kesadaran manusia. Melalui Siwaratri, umat diajak untuk terjaga secara spiritual, tidak hanya membuka mata jasmani, tetapi juga membangunkan kesadaran batin yang selama ini tertidur oleh rutinitas dan kelekatan duniawi. Sahabat RRI, Dewa Siwa dipuja sebagai simbol kesadaran tertinggi, pelebur kegelapan batin, dan pembebas jiwa. Oleh karena itu, Siwaratri menjadi saat yang tepat untuk merenungkan sejauh mana kesadaran Siwa telah hadir di dalam diri kita. Apakah pikiran kita dikuasai amarah, keserakahan, dan ego, atau justru dilandasi kebijaksanaan dan kasih? Sahabat RRI, tapabrata sebagai sarana cermin diri. Apa maksudnya? Laku tapabrata, Siwaratri atau upawasa, monabrata, dan jagra memiliki makna simbolis yang mendalam. Puasa untuk melatih manusia melepaskan ketergantungan kepada kenikmatan indria. Pengendalian ucapan menuntun pada keheningan batin, sementara berjaga melambangkan kesiapsiagaan, kesadaran agar tidak kembali terjatuh dalam kelalaian. Sahabat RRI, dalam keterbatasan itulah kita sebagai manusia mestinya belajar untuk mengenali diri sendiri secara jujur. Ketika lapar, lelah, dan sunyi, sifat asli manusia muncul ke permukaan. Dari sinilah introspeksi menjadi nyata. manusia diajak melihat kelemahan, kebiasaan buruk, dan pola pikir yang selama ini mungkin ditutupi oleh kenyamanan hidup. Sahabat RRI, Siwaratri juga sebagai jalan introspeksi, jalan pembebasan. Introspeksi dalam Siwaratri bukan bertujuan untuk menumbuhkan rasa bersalah, melainkan membuka jalan pembebasan. Dengan menyadari kekeliruan, manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melepaskan ikatan karma yang menghambat pertumbuhan spiritual. Kesadaran ini sejalan dengan ajaran bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri, bukan dari tuntutan luar. Malam Siwaratri menjadi ruang dialog batin. Apa tujuan hidup yang sesungguhnya? Kemana arah pikiran dan tindakan selama ini membawa diri kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menuntun kita sebagai manusia kepada kesadaran akan hakikat diri kita sebagai atman atau percikan kesadaran Tuhan yang seharusnya hidup selaras dengan Dharma. Sahabat RRI, relevansi Siwaratri di era modern. Di tengah era digital yang penuh dengan kebisingan, Siwaratri justru semakin relevan. Ketergantungan pada pencitraan di media sosial, pada pekerjaan, dan tekanan sosial yang membuat manusia mudah kehilangan jati diri. Siwaratri hadir sebagai ruang jeda spiritual, mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian lahiriah, tetapi juga kedalaman batin. Sahabat RRI, introspeksi yang dilakukan pada malam suci ini mengajarkan kesederhanaan, kejujuran, dan kesadaran diri. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting untuk membangun kehidupan yang seimbang, tidak terjebak pada ambisi berlebihan, tetapi juga tidak lalai terhadap tanggung jawab kita di sosial. Sahabat RRI, dari ritual menuju praktik kehidupan, apa maksudnya? Makna terdalam Siwaratri terletak pada keberlanjutan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Introspeksi yang dilakukan hendaknya berbuah pada perubahan sikap, lebih mampu mengendalikan emosi, lebih bijak dalam berbicara, serta lebih peka terhadap penderitaan sesama dan kelestarian alam. Sahabat RRI, dengan demikian, Siwaratri bukan hanya peristiwa ritual tahunan, melainkan titik balik kesadaran. Dan disinilah mengajarkan bahwa keheningan adalah guru, pengendalian diri adalah jalan, dan introspeksi adalah kunci menuju kehidupan yang lebih sadar, damai, dan bermakna. Selain itu, Siwaratri juga dimaknai sebagai malam kesadaran spiritual. Siwaratri bukan hanya sekedar malam suci di dalam kalender agama Hindu, melainkan simbol kebangkitan kesadaran manusia. Kata ratri atau malam dalam konteks spiritual sering dimaknai sebagai keadaan gelap batin, yaitu ketidaktahuan atau awidya yang menutupi kesadaran sejati. Sementara itu, Siwa melambangkan kesadaran murni sebagai pelebur kegelapan dan pembebas jiwa. Dengan demikian, Siwaratri adalah momentum perjumpaan antara kegelapan batin dan cahaya kesadaran. Makna ini sejalan dengan ajaran dalam Swetaswara Upanishad yang berbunyi Jnatva Devam Sarva Pasa Pahanih Siyante Chasya Karmani. Dengan mengenal Tuhan, segala ikatan akan terlepas dengan karma-karma akan hancur. Sloka ini menegaskan bahwa kesadaran Siwa sebagai simbol kesadaran tertinggi menjadi jalan pembebasan dari belenggu karma. Oleh karena itu, Siwaratri menjadi saat yang tepat untuk merenungkan sejauh mana kita sebagai manusia telah mengenal diri kita dengan Tuhan kita sendiri. Sahabat RRI, Tapa Brata Siwaratri merupakan disiplin lahir dan batin. Pelaksanaan tapa brata siwaratri bukanlah ritual kosong, melainkan sarana untuk latihan kesadaran. Upawasa mengajarkan pengendalian nafsu, monabrata melatih kesucian ucapan, dan jagra melambangkan kesiapsiagaan spiritual. Ketiganya saling melengkapi sebagai proses introspeksi diri. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan pentingnya pengendalian diri. Udaret atmanat manam, natmanam awasa dayet. Bhagavad Gita bab 6 sloka 5. Hendaknya seseorang mengangkat dirinya dengan dirinya sendiri dan jangan merendahkan dirinya. Sloka ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas pertumbuhan spiritualnya sendiri. Melalui tapa brata siwaratri, kita sebagai manusia saatnya belajar untuk mengangkat diri kita dari kelalaian menuju kesadaran, dari keterikatan menuju kebebasan batin. Sahabat RRI, introspeksi diri adalah sebagai jalan peleburan ego. Introspeksi diri dalam siwaratri pada dasarnya adalah proses peleburan ego atau ahangkara. Dalam keheningan malam, kita diajak untuk bercermin secara jujur apakah hidup kita masih dikuasai oleh amarah atau keserakahan atau iri hati ataupun kesombongan, ataukah sudah mulai dilandasi oleh kebijaksanaan dan pengendalian diri. Dewa Siwa dikenal sebagai Mahayogi, simbol penaklukan ego dan keterikatan duniawi. Hal ini selaras dengan ajaran dalam Bhagavad Gita, Wihaya Kaman Yah Sarwan Pumam Secarati Nispriha. Bhagavad Gita bab 2 sloka 71. Ia yang meninggalkan segala keinginan dan hidup tanpa kelekatan, dialah yang mencapai kedamaian. Siwaratri menjadi latihan konkret untuk menanggalkan kelekatan tersebut dengan membatasi keinginan jasmani dan memusatkan pikiran pada kesadaran. Sebagai manusia, kita belajar untuk melepaskan ego yang selama ini menjadi sumber penderitaan kita sendiri. Sahabat RRI, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya dapat menyimpulkan bahwa siwaratri pada akhirnya bukan sekedar perayaan ritual yang dijalani secara simbolik, melainkan sebuah undangan suci untuk kembali kita mengenal diri kita sendiri. Melalui keheningan malam, pengendalian diri, dan perenungan batin, kita sebagai umat Hindu diajak untuk menyadari keterbatasan, kekeliruan, serta keterikatan yang selama ini membelenggu kesadaran kita. Sahabat RRI, introspeksi diri menjadi jembatan untuk memahami bahwa kegelapan batin bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diterangi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Sahabat RRI, ketika nilai-nilai siwaratri benar-benar dihayati, malam suci ini tidak berakhir saat fajar menyingsing, namun ia justru menjadi titik awal perubahan kita dalam hidup ini, mendorong kita sebagai manusia untuk berpikir lebih jernih, berkata lebih bijak, dan bertindak lebih selaras dengan Dharma. Dan dengan demikian dapat membawa semangat siwaratri ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia belajar menjalani hidup yang lebih sadar, seimbang, dan bermakna, sehingga siwaratri benar-benar menjadi momentum pembebasan batin menuju cahaya kesadaran sejati. Demikian yang dapat saya sampaikan, sahabat RRI. Sampai jumpa lagi, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om Rahayu.

Mencoba jelaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa kembali dengan Gilaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke 17 di bulan Juli tahun 2026. Tentunya kompetisi lagu-lagu terbaik media informasi, informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di kesempatan kali ini ya. Kita akan awali kebersamaan kita dengan segmen Ruang Komunitas untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya pendengar, di berbagai belahan dunia, komunitas menjadi wadah bagi orang-orang yang memiliki tujuan, kemudian minat ataupun nilai yang sama ya. Mulai dari organisasi kepemudaan, komunitas hobi, sampai dengan organisasi sosial yang semuanya memiliki peran penting dalam membangun solidaritas dan juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat ya. Dan tidak sedikit di antaranya memiliki anggota hingga puluhan bahkan ratusan juta orang pendengar ya. Nah, salah satu komunitas terbesar di dunia ini adalah Gerakan Pramuka Dunia ataupun World Organization of the Sound Movement ya. Organisasi ini memiliki lebih dari 60 juta anggota dan juga relawan yang tersebar di 176 negara dan anggotanya berasal dari berbagai latar belakang namun memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk karakter, kepemimpinan, kepedulian sosial serta kecintaan terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan pendidikan non formal ya. Dan selain pramuka, fenomena menarik juga datang dari komunitas penggemar budaya Korea ataupun Hallyu. Ya, berdasarkan laporan Korea Foundation, jumlah anggota komunitas Hallyu ini di seluruh dunia telah melampaui 225 juta orang yang tergabung dalam lebih dari 1.700 komunitas pendengar ya. Baik secara daring maupun luring ya. Sebagian besar ini merupakan penggemar K-pop ya, disusul drama Korea, film, kuliner sampai dengan budaya Korea secara umum ya. Dan besarnya jumlah anggota sebuah komunitas tentu bukan jadi ataupun terjadi secara instan. Ada beberapa faktor yang membuat sebuah komunitas mampu terus berkembang, di antaranya adalah memiliki tujuan yang jelas ya dan juga memberikan manfaat bagi anggotanya ya. Dan selain itu menghadirkan rasa memiliki serta mampu mengikuti perkembangan teknologi sehingga komunitas tetap terjalin meski anggotanya berada di berbagai negara ya. Ditambah lagi di era digital sekarang, media sosial juga menjadi salah satu kunci pertumbuhan komunitas ya. Platform digital memudahkan anggota untuk berbagi informasi, mengadakan kegiatan secara virtual sampai dengan merekrut anggota baru tanpa batas ya oleh jarak dan waktu. Dan komunitas yang aktif berinteraksi ini cenderung lebih mudah mempertahankan loyalitas anggotanya ya. Tapi kalau ngomongin soal pramuka dan juga penggemar K-pop, wah, dalam negeri saja, wah, khususnya tuh K-pop, wah, banyak banget tuh gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi mendengarnya informasinya terkait keberadaan komunitas yang ada di dunia yang memiliki member yang gak main-main gitu jumlahnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, selain tadi gerakan pramuka, kemudian penggemar K-pop, ya, untuk soal banyak-banyakan member, ada beberapa komunitas lainnya seperti Rotary International. Ini memiliki sekitar 1,4 juta anggota di lebih dari 200 negara dan juga wilayah, ya. Dan fokus pada kegiatan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat, ya. Kemudian ada Lions Club International, ya, beranggotakan sekitar 1,4 juta orang yang tersebar di lebih dari 200 negara. Komunitas ini dikenal aktif dalam kegiatan sosial, kemudian donor penglihatan, penanggulangan bencana, dan juga pelayanan masyarakat, ya. Selain itu ada Toastmasters International, ya, memiliki lebih dari 280 ribu anggota di lebih dari 140 negara. Komunitas ini membantu anggotanya untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dan juga kepemimpinan, pendengar, ya. Selain itu ada Wikipedia Community, ya, jutaan kontributor dan juga sukarelawan dari seluruh dunia ini berpartisipasi dalam mengembangkan ensiklopedia daring terbesar di dunia. Meski kontributornya bisa dibilang yang aktifnya jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah penggunanya, ya. Ada juga Red Cross and Red Crescent Movement, ya, jaringan relawan kemanusiaan terbesar di dunia dengan sekitar 16 juta relawan yang aktif membantu korban bencana, konflik, dan juga krisis kesehatannya. Dan ada juga Duolingo Community, ya, platform belajar bahasa ini memiliki ratusan juta pengguna di seluruh dunia dengan komunitas belajar yang aktif melalui forum, klub belajar, dan juga berbagai tantangan ataupun pelajaran bahasa, paling enggak, ya. Nah, itu dia, sebenarnya masih banyak lagi gitu, ya, komunitas-komunitas lain yang memang memiliki member yang terbilang tidak sedikit gitu, ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan lanjutkan, ya. Karena di tepat pukul 21, pendengar, kita akan geser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Raga Musik Daerah. Kali ini Baguro Deodaro, ya, komposisi lagu-lagu terbaik dari Tanah Minang akan kami hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntian besar atau suntian gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntian ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntian 3,5 hingga 5 kg. Makna suntian dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

Ya pendengar, ketika mendengar kata Minangkabau, sebagian besar orang langsung teringat pada rumah gadang, rendang ataupun tradisi merantau ya. Namun jarang diketahui bahwa nama Minangkabau sendiri dipercaya berasal dari sebuah legenda yang melibatkan seekor kerbau ya. Kisah ini bukan sekedar cerita rakyat, melainkan juga mengandung filosofi tentang kecerdikan, strategi dan juga penyelesaian konflik tanpa mengandalkan kekuatan semata, pendengar ya. Dan menurut cerita yang diwariskan secara turun-menurun, pada masa lampau terjadi perselisihan antara masyarakat Minangkabau dan sebuah kerajaan dari luar Sumatera. Dan untuk menghindari peperangan yang memakan banyak korban, kedua pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui adu kerbau ya. Kerbau yang memang bisa dikatakan menjadi tradisi juga ya. Ini menjadi penyelesaian konflik ya. Jadi kerbau yang diadu kemudian menang akan menentukan pihak yang berhak menguasai wilayah tersebut ya. Dan lawan membawa seekor kerbau jantan bertubuh besar, kuat ya. Dan siap bertarung. Sementara itu masyarakat Minangkabau justru menurunkan seekor anak kerbau yang telah beberapa hari tidak disusui, ditunjuk di ujung tanduk. Anak kerbau itu dipasang pisau kecil yang tajam ya. Dan begitu pertandingan dimulai, anak kerbau yang kelaparan langsung berlari menuju kerbau besar lawan karena mengira itu adalah induknya. Dan saat berusaha mencari susu di bawah tubuh kerbau besar, tanduk yang telah dipasang pisau itu melukai lawan sehingga akhirnya kerbau besar itu tumbang ya. Dan masyarakat setempat pun dinyatakan sebagai pemenang ya. Dan dari peristiwa itulah muncul ungkapan Minangkabau ya, yang dalam bahasa Minangkabau berarti menang kerbau ya. Sering berjalannya waktu, penyebutan tersebut berubah menjadi Minangkabau. Walaupun kisah ini bersifat legenda dan tidak dapat dipastikan sebagai fakta sejarah, cerita tersebut ini telah menjadi bagian penting dalam identitas budaya masyarakat Minang, pendengar ya. Seru banget sih ceritanya ya. Dan nanti kita lanjutkan lagi. Sambil yang mau merekomendasi lagu-lagu Minang favoritnya boleh ya, silakan di 08-15x4200 ya. Kita menyapa dulu untuk yang sudah bergabung. Ada selamat malam bahagia, malam juga. Dari Bu Siti Haryati di Cewaringin, minta diputerin lagu Pulanglah Uda untuk Baga. Terima kasih, selamat malam. Untuk kirim salam untuk Abang Gismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta. Pulanglah Uda, siap. Insya Allah kita hadirkan ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi informasinya. Dan juga untuk yang mau merekomendasikan lagu-lagu pilihannya, boleh ya, khususnya warga perantauan yang rindu kampung halaman ya, masyarakat Minang, boleh itu request di kesempatan malam hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1.600 meter, dan 2.000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100.000 hingga 1 juta rupiah.

Ya pendengar, lebih dari sekedar asal usul nama begitu ya, legenda ini menyimpan nilai kehidupan yang masih relevan hingga sekarang ya. Kerbau besar melambangkan kekuatan fisik, sedangkan anak kerbau ini mencerminkan kecerdikan dan juga strategi ya. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tapi juga oleh siapa yang mampu berpikir cerdas dan juga mencari jalan keluar yang kreatif ya. Dan filosofi tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, di mana tradisi musyawarah, kemampuan bernegosiasi, semangat berdagang, sampai dengan budaya merantau menunjukkan bahwa kecerdasan dan juga kemampuan beradaptasi menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi ya. Dan prinsip ini juga sejalan dengan pepatah Minangkabau yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusannya. Dan hingga kini simbol kerbau masih mudah ditemukan di tanah Minang ya. Bentuk atap rumah gadang yang melengkung menyerupai tanduk kerbau menjadi salah satu ikon budaya ya. Dan Minangkabau yang terkenal dengan rumah gadangnya hingga mancanegara ya. Dengan begitu, kerbau bukan hanya menjadi bagian dari legenda, tapi juga lambang kecerdikan, persatuan, dan juga semangat masyarakat Minangkabau dalam menghadapi tantangan pendengar ya. Wah, luar biasa. Oke, kita menyapa lagi untuk yang sudah mengirimkan atensi. Jadi kesempatan kali ini ada Raga Muda ya, Abah Kismin di Pasir Ri Capus. Lagunya apa nih, Bidadari Sarugo dari Sani Olih ya. Kirim-kirimnya buat Ibu Siti Haryati, Ibu Berta, Julian, Tiara, Yanti. Makasih ya senggolannya. Ditunggu di lapangan Sakura tanggal 19 Kota Batu. Oke, untuk Aga makasih. Salam saya selalu, pasti juara katanya Spanyol ya. Siap ya. Baik, nanti coba kita carikan dulu ya lagunya. Ada gak kira-kira ya, kalau ada langsung kita mainkan. Kalaupun gak ada nanti gak apa-apa ya, kita gantiin dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Untuk itu, tetap stay tune.

Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan

Baiknya pendengar, di tepat pukul 22 kita akan geser ke Ruang Rindu untuk menikmati komposisi lagu-lagu. Kali ini lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan malam hari ini ya. Dan yang mau merekomendasikan lagu-lagu pilihannya, silakan Anda bisa sampaikan di line WhatsApp nomornya di 08 15 4200. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
3: iya,
2: seneng
3: nih,
2: banget.
3: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
2: Iya, Rita di mana ya?
4: Hai.
2: Hai juga.
3: Ih, panjang umur dia ya.
4: Maaf ya, aku lama.
2: Iya, gak apa-apa.
4: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
2: Iya, kami memahami, kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
4: Ini aku beli gorengan tadi.
2: Wow.
4: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Wow.
4: Ini kue kesukaan aku loh.
2: Sama lah.
4: Ih, makasih ya Rita.
2: Sama-sama.
4: Ini juga aku sudah beli mie.
2: Wah,
4: sama minum. Ada jajanannya juga.
2: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
4: Iya.
2: Waduh, kita makan enak nih hari
4: Betul, ini hari spesial.
2: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
4: Nasi bungkus?
2: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
4: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
3: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
4: Gak apa-apa, Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
2: Ih, kok gitu sih? Rita, biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya? Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu, usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
3: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya aku sedih, waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi, dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang
2: ya,
1: itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Heeh.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, enggak apa-apa loh. Aku ikhlas.
1: Iya. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita.
0: Iya. Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, ya.
0: Dan aku support.
1: Betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita. Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh,
1: Rit. Betul loh, Rita. Tahu nggak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda. Dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kayak ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini dong. Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
2: Ya udahlah, ambil semua.
1: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, tuan anak.
0: Kita terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, ayo kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita di Ruang Rindu malam hari ini pendengar untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an yang kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan malam hari ini ya. Kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Saya ke Bung Pandi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Clay Aiken yang On My Way Here ya. Dikirimnya buat yang lagi tugas dan juga buat semua yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Bogor aja. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali ya. Kemudian lanjut lagi ada dari Bung Fari Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Punya gak koleksi Avril Lavigne? Yang mana aja? Tolong dipilihkan. Kalau ada, kalau gak ada boleh dari NSYNC ya, yang This I Promise You. Dikirim buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Avril Lavigne ada beberapa koleksi kita kok. Coba nanti kita pilihkan ya lagunya yang enak pokoknya ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Arif Tanah Baru. Selamat malam Kang, malam juga. Minta lagunya kalau ada dari siapa nih, Justin Timberlake ya, yang Mirror, kalau enggak yang Cry Me a River ya. Dipilihkan aja salah satunya. Oke. Coba nanti kita carikannya. Justin Timberlake ada enggak ya? Oke deh. Coba nanti kita carikan ya. Kemudian lanjut lagi ada dari Selamat Malam Mbak, malam juga. Abah Kismin di Pasir Dari Capus. Kirim-kirimnya buat Bu Berta, Bu Yanti, Bu Siti Haryati, Tiara, Dayang Sumbi, Yulian, Nina Said, Ajeng, Iqbal dan juga istri ya. Kira-kira siapa yang juara ya? Abah sih Spanyol ya. Makasih Kak Aga, tambah lagi kopinya sama pisang goreng ya. Oke, siap ya. Spanyol kalau kata Abah Kismin ya. Spanyol Argentina ya. Argentina deh kayaknya kalau saya ya. Oke. Kemudian lainnya ada dari Selamat malam Kak, malam juga. Aku Indri di Gunung Putri ya. Kalau boleh minta lagunya dari Nelly yang Just a Dream ya, kalau ada. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali ya. Baik, nanti coba kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya ya. Kalau ada langsung kita mainkan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, nanti kita gantiin dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: resensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Masih di Ruang Rindu mendengar untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an yang kami hadirkan untuk menemani Anda mendengarnya. Kita ke yang berikutnya yang sudah bergabung di line WhatsApp nomornya di 0815x4200. Ada selamat malam Baga, malam juga dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Minta dibacakan lagu Home dari Michael Bublé untuk Baga. Terima kasih dan selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian ya, dari Ibu dan juga Ibu Berta. Ya, oke, siap. Soalnya nanti kita hadirkan Michael Bublé Home ya. Kita sapa dulu untuk yang bergabung di line telepon, ada siapa? Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Malam juga, dengan siapa ini teh?
1: Dengan siapa ya?
0: Untung saja. Orang Jambu 2 nih kayaknya ya, Tiara di Jambu 2 ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, okay. Gimana Tiara?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, oke, okay. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Michael
0: Suruk, yang masuk ya, Pak? My MLTR ya, Michael and Rock. Lagunya coba nanti kita carikan ya. MLTR ya, kayaknya enggak deh, 2000-an soalnya.
1: Enggak masuk ya?
0: Mm-mm. Yang lain? Apa?
1: Tenis masuk ya, tenis.
0: Lagu apa?
1: Penyanyi Smile.
0: Smile, coba nanti kita carikan ya. Kalau nggak ada apa gantinya?
1: Kalau nggak ada Maria Carey deh.
0: Maria Carey ya. Dikirimnya buat siapa nih Tiara?
1: Saya mau nanya dulu, itu Inggris sama apa, sama itu Prancis kapan nggak?
0: Inggris sama Prancis, Spanyol sama Argentina kali maksudnya.
1: Yang ketiganya?
0: Oh iya, ketinggalannya ya, Perancis, Inggris ya. Kayaknya di hari Minggu deh. Kayaknya hari Minggu ya.
1: Besok
0: kayaknya. Minggu besok kayaknya ya. Yang peringkat ketiga ya.
1: Iya, ketiga.
0: Kayaknya Minggu deh, hari Minggu ya.
1: Minggu ya.
0: Minggu dini hari. Coba deh kayaknya, coba nanti Piala Dunia berikutnya kali Italia, semoga lolos.
1: Semoga.
0: Semoga
1: 4 tahun kemudian dia masuk.
0: Agak ini ya, kalau nggak ada Italia gimana, ada yang kurang gitu kayaknya ya.
1: Kurang banget.
0: Kasian deh. Nggak mau ganti aja. Prancis, Inggris ataupun Spanyol gitu. Enggak.
1: Dekat dukung Prancis
0: ya.
1: Oke.
0: Soalnya mangga.
1: Soalnya handang sama ini. Bisa ada di dukung aja. Dari Julian. Bisa ada Kusin.
0: Iya.
1: Terus ya.
0: Oke.
1: Terus buat, oh ya, nanti ada acara ya.
0: Ada acara.
1: Iya. Acara
0: ya. Datang enggak nanti kira-kira?
1: Iya, mau aja datang enggak, Kak?

0: Kebetulan aku di studio.
1: Oh iya, studio ya.
0: Minggu malam kebetulan aku di studio.
1: Oh, nanti datang banget teman-teman yang banyak.
0: Oke, baik, siap. Pokoknya ramein di lapangan Sakura ya.
1: Ya, selamat tugas sampai selesai ya. Sehat terus ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Tiara ya. Mungkin Maria Carey-nya yang kita puterin Tiara ya. Kali ini kita hadirkan Maria Carey-nya We Belong Together kali ya. Kita hadirkan spesial. Ya, untuk yang lain nanti kita sapa-sapa lagi. Boleh ya di line WhatsApp, boleh di line telepon juga yang mau request lagu-lagu ya kesukaannya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah, pendengar, kita masih di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu mancanegara terbaik yang kami hadirkan ya. Lagu yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda ada Michael Bublé dengan Home ya, di menit ke 17 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kembali kita menyapa untuk yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Ada dari Sandra Dipomat, selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari Aaron Carter yang I Am All About You ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Coba nanti kita carikan ya. Kemudian selanjutnya ada datangnya dari Saipul Pondok Rumput. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Celine Dion yang My Heart Will Go On ya. Dikirimnya buat yang lagi tugas dan juga buat semuanya yang lagi stay tune mendengarkan Pro 1 RRI Bogor ya. Terima kasih Kang, sama-sama, terima kasih kembali. Oke deh, siap. Nanti coba kita carikan lagunya ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih? Andri ya. Di Laladon Indah ya. Kalau boleh minta lagunya Boys to Men dong, yang mana aja. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi tugas ya. Terima kasih, salam kenal buat penyiarnya. Salam kenal juga ya. Boys to Men kayaknya gak masuk deh ya. 90-an tuh kayaknya Boys to Men ya. Jadi belum bisa kita hadirkan untuk lagunya karena Boys to Men tuh masuk di 90-an deh yang kita mainin malam hari ini, di 2000-an ke atas tuh sampai 2010. Jadi enggak apa-apa ya, nanti lagunya kita gantiin aja dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Jadi hampura pisan, Boys to Men-nya mungkin nanti bisa di-request di mancanegara 80-90 kali ya. Untuk saat ini belum bisa kita hadirkan. Kalau mau direkomendasi untuk lagu penggantinya yang lain, boleh ya. Di WhatsApp-kan kembali, Kang gantiin aja lagunya dengan yang ini. Atau nanti kita yang pilihkan lagunya ya. Oke, siap, baik. Yang lainnya masih kita nantikan di malam hari ini, boleh di line WhatsApp, boleh di fitur live chat dari digital, boleh juga di line teleponnya di 02518312450. Untuk kategori lagunya tahun 2000-an ya, 2000 sampai 2010 yang kita mainkan ya. Di luar itu mungkin belum bisa kita mainkan ya, nanti di lain kesempatan kalau bisa disesuaikan untuk kategori lagunya ya. Oke, baik. Aaron Carter kali ini, I Am All About You, kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, selain paparan layar dan konsumsi kopi, ada banyak kebiasaan malam hari yang tanpa disadari bisa membuat kualitas tidur jadi menurun ya. Di antaranya adalah makan terlalu larut malam ya. Punya bagi Anda yang memang punya kebiasaan makan malam hari, ini baiknya dikurangi gitu ya. Maka dalam porsi besar menjelang tidur membuat sistem pencernaan tetap bekerja sehingga tubuh jadi lebih sulit rileks. Dan pada sebagian orang ini juga dapat memicu asam lambung naik gitu ya. Dan tidur dengan lampu menyala ya, cahaya meski redup ini dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang berperan mengatur siklus tidur ya. Dan hal lainnya adalah notifikasi gitu ya, membaca pesan, kemudian juga notifikasi media sosial, ini ternyata dapat membuat otak tetap berada dalam mode waspada dan juga sulit untuk beristirahat ya. Jadi usahakan untuk bagaimana notifikasi-notifikasi dimatikan gitu ya jelang tidur ya. Kemudian tahukah Anda bahwa merokok sebelum tidur ini juga dapat mengganggu kualitas tidur gitu ya. Karena nikotin bersifat stimulan yang dapat membuat tubuh tetap terjaga dan juga mengurangi kualitas tidur pendengar ya. Dan belum lagi minum air dalam jumlah besar sesaat sebelum tidur, ini juga dapat membuat Anda sering terbangun untuk buang air kecil ya. Jadi pastikan untuk juga tidak terlalu banyak minum pendengar.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Baiknya pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelagat biasa pamit undur suara dari orang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk Kompas lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantar tersendiri untuk Anda tentunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di tiap segmen yang kami mainkan, dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum bisa kita hadirkan. Maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 17 bulan Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Dipancar luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini. Hari ini edisi akhir pekan di hari Sabtu 18 Juli 2026, saudara. Hingga pukul 10 nanti, rangkaian segmen akan mewarnai kebersamaan kita. Diawali dengan sajian mutiara pagi hingga pukul 6 nanti. Dilanjutkan update kabar terkini dalam Warta Bogor Raya dan juga Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan selepas itu juga sesi berikutnya kita akan hadirkan sesi musik info ya, yang tampaknya akan hadir untuk senantiasa menemani Anda, saudara, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, tampaknya kita akan buka dengan segmen Mutiara Pagi. Dan sebagaimana biasa kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, saudara. Jelang nanti akan ada satu topik akan diulas hingga pukul 6 nanti di Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

đâm.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Satu era di Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, segmen pembuka rangkaian Bogor pagi ini kita akan hadirkan Mutiara Pagi, pendengar. Dan mendapati informasi jika Bapak Ustadz Muhadzir Fandi berhalangan untuk dapat hadir untuk kemudian menyapa dan mengulas satu topik hingga pukul 6 nanti. Kita akan simak kembali satu uraian yang pernah beliau sampaikan dalam tausiah berjudul Berdamai dengan Masa Lalu, untuk kami hadirkan kembali di edisi kali ini. Selamat mendengarkan.
1: Baik pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi pendengar untuk hari ini, yang pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang berdamai dengan masa lalu. Sebuah ajakan untuk melihat kembali perjalanan hidup dengan kacamata iman, bukan untuk mengungkit luka, tetapi untuk belajar menerima, memaafkan, dan juga menguatkan diri bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari kesalahan hambanya. Dan sudah bersama kami di studio Ustadz Muhadzir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh
1: Alif.
2: Teh Alif.
1: Ya, betul. Kali ini kita akan membahas tentang berdamai dengan masa lalu, Ustadz. Lalu sebenarnya nih, kenapa banyak orang sulit berdamai dengan masa lalunya? Padahal kalau secara logika peristiwa itu tuh sebenarnya udah berlalu gitu.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Saya Muhadzir, alhamdulillah kembali on air nih.
1: Betul.
2: Setelah karugrak. Tadi di sini juga ini apa namanya, dengan perjuangan hujan ngari rincik.
1: Betul.
2: Iya, jadi di rumah tuh pas ngeluarkan motor juga nanti hujan sih ya. Sekali di udara tetap di udara.
1: Betul, lah. Sekali di udara tetap di udara.
2: Jadi gini, Teh Alif. Saya suka dengan pembukaan tadi Teh Alif tadi. Kita melihat masa lalu itu bukan membuka luka, gimana tadi? Tadi pembukaannya tuh.
1: Bukan menjadi mengorek luka-luka, mengorek luka lama, tapi untuk belajar menerima. Gitu.
2: Belajar menerima. Nah itu, nah tadi pertanyaan Teh Alif itu, kenapa sih masa lalu itu begitu sulit kita lepaskan? Ya kan? Karena kan udah berlalu gitu.
1: Betul.
2: Kan? Nah itu kan. Jadi begini. Nah itu tadi, karena kita tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Jadi dalam hidup itu gini, dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Inggris itu kan ada tiga tenses dasar.
1: Betul.
2: Simple past, present continuous, dan future.
1: Future, betul.
2: Nah, gitu kan. Simple past itu kan udah lalu. Present continuous, your life is now. Hari ini.
1: Yes.
2: Dan future itu kan belum datang. Jadi... jadi kenapa sih kita ini sulit menerima apa yang telah terjadi pada masa lalu? Nah, karena itu tadi, karena kita ini melekat dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi kata kuncinya itu adalah bukan melupakan, tapi memaafkan.
1: Betul.
2: Apa yang telah terjadi itu tidak merubah apapun yang telah terjadi.
1: Betul.
2: Tapi dengan memaafkan, mencerahkan hari esok.
1: Nah. Wah, iya betul. Karena apa yang kita sekarang terima sekarang di hari ini, hasil dari masa lalu juga gitu kan, Pak Ustadz?
2: Ya, jadi begini. Yang terpenting dalam hidup itu, yang terpenting dalam hidup itu adalah hari ini kita melakukan yang terbaik agar hari esok itu datang menjelang dengan gemilang. Itu yang terpenting.
1: Betul.
2: Karena begini, jangan melihat ke belakang karena bisa membuka luka.
1: Betul, iya.
2: Jangan melihat ke belakang. Kang Mus almarhum, pemain sinetron Preman Pensiun, si Epi Kusnandar. Dia kan pernah bilang, kita melihat masa lalu bukan untuk kembali, tetapi untuk mengambil hikmah. Nah, satu ya, Teh Alif ya, jangan melihat ke belakang, karena berpotensi untuk membuka luka.
1: Okay.
2: Kalau kita sakit hati.
1: Yes.
2: Jangan pula kita melihat ke depan, karena berpotensi kita ini cemas dengan apa yang belum terjadi. Tapi lihatlah ke atas. Ada Allah yang membimbing, yang membahagiakan, yang membuat kita tetap optimis. Itu dia.
1: Betul.
2: Jangan lihat ke depan, ke belakang, tapi ke atas gitu.
1: Betul.
2: Ada yang Maha Kuasa mengatur. Nah, jadi kita berdamai dengan masa lalu itu, kata kuncinya itu adalah kita ini, kata kuncinya lah, ketika ada hal yang menyakitkan kita, lepaskan. Lepaskan. Kalau melupakan nggak bisa.
1: Betul.
2: Melupakan nggak bisa, gitu ya. Jadi makanya ada pepatah Arab, saya tertarik dengan ada pepatah Arab yang bunyinya itu adalah sa'altu as-sa'adah mata taskunina al-qalba. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Hei kebahagiaan, kapan sih kamu itu tinggal di dalam hati ini? Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Kapan sih, kebahagiaan, kapan sih kamu itu bersemayam di dalam hati? Ya gitu kan. Makanya kebahagiaan mengatakan qalat idza tawaffarat fihi salasatu asya.
1: Yang artinya
2: aku, kata kebahagiaan menjawab, aku tinggal di hati jika ada tiga hal di dalam hati itu. Jadi kata kebahagiaan akan datang nih. Tapi dengan catatan ada tiga hal. Gue pasti datang. Mengisi mengisi hati ini. Maaf batuk.
1: Sebelum kita lanjutkan tadi, apa Ustaz? Kita akan buka atensi juga ya untuk pendengar yang ingin bertanya 081-5x4200 seperti biasa di WhatsApp kami, atau juga bisa melalui live chat aplikasi RR Digital. Tadi tiga hal itu, Teh.
2: Tiga hal. Kata kebahagiaan, gue bakal datang. Gue bakal datang dalam hati. Tapi dengan catatan, tiga hal. Ketika hati itu apa? Diisi dengan adamul huzan ala ma'fad. Yaitu tidak ada kesedihan. Ya. Tidak ada kesedihan atas apa yang telah terjadi. Atas apa yang telah berlalu. Nah, artinya apa? Itu tadi, kita berdamai dengan masa lalu, ya sedih ya, sedih ya, oke, kita sedih, kita disakit, oke. Tapi pertanyaannya, lu mau bahagia atau terus berkubang dalam kesedihan?
1: Betul.
2: Jadi kebahagiaan akan datang. Jadi ada mulhazan, ada ma'afat. Tidak ada kesedihan dengan apa yang telah berlalu di masa lalu, yang telah terjadi pada masa lalu. Aku datang. Gitu. Ya. Itu yang
1: pertama.
2: Nah, dan menarik ini. Ini perlu seni ya. Dan apa seninya? Seninya kita ini ya, ya itulah hidup. Hidup itu kan di dunia ini kan, kata Rasulullah, darul balwa. Ya hidup ini kan ujian. Dunia ini kan tempatnya, tempat yang gini, bergelombang. Darus tiwa, laisa darul tiwa. Jadi kata Rasulullah, ayuhannas inna dunya darus tiwa, laisa darul tiwa. Jadi gini. Jadi dunia itu adalah jalannya gujla gajluk.
1: Naik turun, bergelombang.
2: Walaisa darus tiwa, bukanlah lurus, mulus, rahayu, enggak. Makanya ketika kita mengalami apa yang telah terjadi pada masa lalu, it's the world. It's life.
1: Oh yes.
2: Gitu kan. Dan yang nomor kedua itu, yang pertama ya.
1: Yang pertama tadi.
2: Yang pertama, hilangkan kesedihan dengan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Yang kedua, kata kebahagiaan, wa'adabul qalaq ala mahwa'at. Aku akan datang ketika apa? Tidak khawatir atas apa yang belum terjadi. Optimis yang belum terjadi hari ini. Hidup saya kan hari ini apa? Hidup Alif hari ini apa?
1: Ya bahagia.
2: Enggak, hari ini apa?
1: Hari ini gimana nih? Maksudnya nih?
2: Realita hidup teh Alif hari ini apa?
1: Tenang.
2: Hari ini?
1: Hari ini.
2: Apa yang sering dijalani?
1: Oh, siaran.
2: Ya, betul. Selesai. Lakukan terbaik menjadi penyiar yang baik.
1: Betul.
2: Ya, saya hari ini, hari ini apa yang saya jalankan adalah saya sedang sharing dengan para pendengar.
1: Betul.
2: Sebagai narasumber di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, betul.
2: Mutiara Pagi. Ya, selesai. Perkara jam 7 itu belum terjadi, jam 6 belum terjadi. The important thing, we have to do the best now.
1: Yeah.
2: Hari ini, detik ini, selesai. Jadi apa yang jam 8, apa yang 10, itu belum terjadi. Nah itu, ini yang nomor kedua. Nomor kedua itu, kebahagiaan akan datang itu ketika ada mulqalak ala mahwa'at. Ya. Tidak ada yang kita khawatirkan dengan apa yang akan datang. Dan yang terakhir ini jawabannya. Ya. Waridha bima qasama rabb. Ar-ridha bima qasama rabbul alamin. Dan ridho dengan apa yang telah ditetapkan. Ya, artinya apa yang telah terjadi itu kan yang telah ditetapkan oleh Allah dan kita ridho. Kita ridho, ada di situ kebahagiaan. Makanya hari ini ya berdamai dengan masa lalu itu, kata kuncinya ya kita ridho dengan apa yang telah terjadi, dan kita optimis dengan apa yang belum terjadi, dan kita melakukan yang terbaik dengan apa yang sedang terjadi. Nah ini nih quote baru nih, saya baru ketemu nih.
1: Habis ini pasang status.
2: Asik. Jadi itu tadi, ridho dengan apa yang telah terjadi. Ya, lakukan terbaik apa yang sedang terjadi. Dan optimis dengan apa yang belum terjadi.
1: Okay,
2: optimis. Gitu. Jadi ya, it's life lah. Mau ya, kita hidup hari ini. Ya masa lalu, ya masa lalu. Ketika ada kenangan baik, ketika ada hal yang membuat kita bahagia, kita syukuri dan kita ambil hikmahnya. Kita terus ambil hikmahnya. Semoga kebahagiaan itu tetap terpelihara. Ketika kita sedih, tetap kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya dan kita belajar introspeksi diri, kenapa kita mengalami kesedihan ketika itu. Gitu.
1: Oke, baik. Lalu sebenarnya kalau perbedaan antara menyesali kesalahan dan juga terjebak dalam penyesalan, perbedaannya apa? Lalu batas yang dibenarkan dalam Islam itu seperti apa, Pak Ustaz?
2: Wah, ngeri juga pertanyaannya. Menyesali.
1: Menyesali kesalahan dan juga terjebak dalam penyesalan.
2: Menyesali kesalahan. Menyesal. An-nadama. Menyesal. Artinya menyesal itu kan harus ada step berikutnya. Menyesali itu bukannya oh menyesal, tapi harus ada step berikutnya itu perbaikan kesalahan. Ya. Jadi menyesal, aduh hanjakal orang coba mungkin itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh,
1: itu sering tuh yang kayak gitu,
2: nggak boleh, nggak boleh. Ketika ini ada hadisnya itu,
1: oh iya,
2: walau faltu kata, kalau aku coba aja dulu aku melakukan ini, nggak bakal lagi, nggak boleh. Ya, jadi menyesali, ya menyesali itu kan menyesal, ya. Nah, menyesal itu harus ada step berikutnya, yaitu melakukan langkah perubahan. Bukan hanya menyesal gitu. Menyesal, okay. Kita harus menyesal dengan apa yang telah terjadi, dengan kesalahan kita. Tapi harus bertobat, melakukan introspeksi diri. Nah, terjebak di dalam kesalahan.
1: Penyesalan.
2: Terjebak
1: dalam penyesalan.
2: Terjebak di dalam penyesalan itu namanya terjebak. Artinya kalau yang terjebak itu bisa kemana-mana. Hayo menyesal. Kalau yang pertama, menyesali kesalahan. Artinya ini ada langkah progres ke depan. Aku menyesal, aku menyadari, aku melakukan perbaikan.
1: Ada kalau, introspeksinya ya, gitu ya Pak
2: Ustadz. Tidak ada stepnya. Kalau terjebak di dalam kesalahan, itu dia yang terjebak. dia merutuki dirinya. Mm-mm. Arki salah, kita salah. Ah, bohongan sih. Mm-mm. Yang tadi walau faal tu kata-kata. Aduh, coba aja aku ini terjebak. Dan kesalahan itu dia sengaja diperbuat. Nah, kalau menyesali kesalahan, gitu kan? Mm-mm. Dia menyesali dengan kesalahan yang telah dia perbuat itu kan. Mm-mm. Dah, ternyata ini merupakan sebuah kesalahan. Kalau terjebak, udah tahu dia. Dan dia terjebak dengan kesalahan itu.
1: Selalu berpikiran kalau itu tuh sebenarnya apa namanya? Aku salah nih, enggak bisa punya pikiran untuk ayo bangkit gitu ya. Berarti ya Pak Ustadz.
2: Nah, terjebak namanya kan. Bohongan sih mane.
1: Kita ada satu atensi yang masuk dari Bu Supriyati di Sindang Barang nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Mengenang masa lalu susah menghilangkannya, apalagi masa lalu yang menyakitkan hati kita. Harus bagaimana tuh? Dunia ini seperti panggung sandiwara katanya.
2: Nah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah itu jawabannya itu terakhir. Dunia panggung sandiwara.
1: Oke.
2: Itu jawabannya. Karena kita paham panggung sandiwara, kenapa juga kita mengenang sesuatu yang menyakitkan? Kan episode-nya udah berakhir. Itu jawabannya ada di situ. Dunia ini panggung sandiwara.
1: Oke,
2: baik. Dunia ini apa?
1: Panggung sandiwara.
2: Ceritanya mudah berubah. Ceritanya mudah berubah. Jadi gini, ini Bu Supriyatin ya. Begini nih. Rumah, kita bayangin rumah ya. Rumah nih. Rumah itu ada pemiliknya gak?
1: Oh iya ada pasti.
2: Pemiliknya itu adalah kita. Nah, rumah itu adalah hati. Oke? Oke ya? Nah, ke rumah itu ada tamu dong. Nah, tamunya itu ada dua, datang silih berganti. Tamunya itu namanya itu kebahagiaan dan kesedihan. Oke. Okay. Teh Alif kalau datang tamu apa yang lakukan?
1: Disambut.
2: Nah, disambut. Ya. Aku ini kesedihan nih, disambut dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambut dong. Ngesti dipanto, Pan. Ngesti dipanto dikumahkan itu. Bahasa sudah bisa
1: tengartos.
2: Oh, tengartos ya. Biasanya apa sama Teh Deli sama Teh ini suka beletak-beletuk kayak Sunda gitu ya. Talib ketika datang tamu. Assalamualaikum, disambut Kang. Udah disambut dia di pintu ngapain? Suruh masuk. Oke. Okay. Terus dia ngomong, dengerin enggak?
1: Iya dong. Dengerin.
2: Disuguhin enggak?
1: Iya dong.
2: Yes. Setelah itu saat tamu itu akan selamanya enggak di rumah kita?
1: Oh, enggak.
2: Enggak. Itulah hidup. Datang tamu. Tamu namanya kesedihan. Disambut. Oh, selamat datang kesedihan. Ke rumah gue. Rumahnya apa? Hati.
1: Hati, iya.
2: Sekan duduk. Disuguhin enggak? Disuguhin dong. Disuguhin, nah, dengerin. Oh, tamu oh, gimana? Anu orang kia gitu. Dengekin weh, guys. Dengekin weh. Guys ngomong tanya. Dengerin aja. Nanti kan dia pulang. Ya udah, relakan dia. Nah, itu kesedihan tuh begitu. Iya dengerin, kita sambut, kita layani, udah. Nanti dia pulang. Jangan sampai tamu itu menguasai rumah kita. Entah itu kebahagiaan, entah itu kesedihan. Masing-masing kita harus memanage. Kebahagiaan gak lama datang juga. Gak datang kebahagiaan, oh kita sambut, kita ini, kita denger, oh gini nih. Kan waktunya pulang gak?
1: Pulang dong.
2: Pulang. Dari kita karena nggak menguasai hati kita.
1: Betul.
2: Nah, yang terpenting kita sebagai tuan rumah yang punya hati bisa manage kebahagiaan. Yuk kita datang ya kita sewajarnya gitu kan. Kesedihan ya sewajarnya. Jadi ya itu dynamic. Itu tadi kata Bu Supriyatin, panggung sandiwara.
1: Gitu kan. Baik, itu tadi sudah terjawab ya. Semoga Ibu Supriyati tadi pertanyaannya sudah terjawab oleh Pak Ustadz ya. Satu lagi nih Pak dari Sylvia di Citayam. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah berdamai dengan masa lalu itu berarti harus memaafkan diri sendiri dan orang lain? Lalu bagaimana jika luka itu sangat dalam dan sulit dilupakan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
2: Nah, itu kata yang terakhir, sulit dilupakan. Ya kita tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tapi kita bisa memaafkan dan melepaskan apa yang telah terjadi. Oke ya. Teh Sylvia ya, Teh Sylvia. Ini teh. Nih. Coba teteh bayangkan, dibayangkan ya kalau karena kan kita enggak bisa ketemu
1: langsung ya.
2: Bayangkan teh. Teteh ambil 5 helai kertas yang masih baru. Nah, 5 helai kertas. 5 lembar kali ya?
1: 5 lembar ya.
2: 5 helai
1: mah. 5 helai mah rambut.
2: Duit helai ya. 5 lembar. Oke, bayangkan teh ya. Nah, kertas itu bagikan hati. Bagikan hati kertas yang bagusnya ya. Ambil satu. Nah, sekarang teteh bejek-bejek tuh. Rikes. Apa itu rikes? Rikes ya?
1: Iya.
2: Jadi
1: ditekuk-tekuk gitu ya.
2: Mengkerut
1: ya. Mengkerut.
2: Pertanyaannya, bisa balik lagi enggak?
1: Enggak
2: ya? Iya. Mau disetrika mau gimana?
1: Mau disetrika tetap ada bekasnya.
2: Ada gitu. Bekasnya. Nah, itulah luka. Luka itu seperti itu, luka hati seperti itu. Luka yang dalam yang TSLP bilang itu seperti itu. Nah, itu teh. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ganti. Ganti kertas ke yang berikutnya. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, antasfah. Dalam hadis, antasfah man zulamak. Tasfah. Wa in ta'fu wa tasfahu. Tasfahu itu artinya merangkul, mengganti lembaran, as-safahat. Jadi di dalam bahasa Arab itu, berjabat tangan, memaafkan itu artinya as-safahat. As-safah. Berjabat tangan, memaafkan. Satu akar kata dengan lembaran. Nah, jadi ketika Teh Sylvia mengatakan lukanya sangat dalam, ganti lembaran baru. Ganti hati yang baru. Ya. Karena itu udah luka gitu. Terus ambil yang kedua, rikes lagi, lokal lagi. Buka lagi lembaran baru. Mereka buka lagi lembaran baru. Sampai kapan? Sampai mereka menyakiti kita ini, capek menyakiti kita, dan kita tetap, kita yang punya hati ini, terus berada di dalam zona kebahagiaan ketika sesuatu yang menyakitkan itu datang. Jadi gini, hati yang bahagia itu adalah, nah ini penting nih, hati yang bahagia itu adalah hati yang bukan terbebas dari rasa sakit.
1: Tapi
2: dia yang pandai menghadapi, mengobati rasa sakit. Itu hati yang bahagia.
1: Oke, baik, betul itu. Tapi pertanyaan selanjutnya ini begini Pak Ustadz, apakah ada langkah-langkah praktis nih, misalkan yang realistis lah, kalau membuka lembaran baru kan mungkin banyak yang masih, ah ini membuka lembaran baru tuh kayak gimana tuh, abstrak gitu, yang bisa abstract. Langkah-langkah yang realistis gitu, yang bisa dilakukan. Bahasa kerennya apa kalau sekarang? Move on. Move on itu gimana untuk mulai berdamai dengan masa lalu dalam kehidupan sehari-hari.
2: Move on ya?
1: Iya.
2: Oke. Saya tertarik dengan move on. On. Lampu mati. Kalau hidup harus diapakan?
1: Dinyalain.
2: Bahasa Inggrisnya switch on.
1: Iya.
2: On kan? Mic ini mati. Harus diapakan? On. Hidup. Makanya langkah realisnya adalah kita move on. On kan hati kita ke depan. Apaan juga gue mikirin sesuatu yang membuat gue ini sakit. Ya kok kita lakuin sesuatu yang membuat kita bahagia. Realisisnya. Ya gue ketika gue mikirin gue sakit hati sama dia, ya ngapain? Banyak orang kok yang suka sama gue. Banyak orang kok yang hargain gue. Ngapain juga gue sakit hati dengan perilaku dia. On. Move on. Terang. Ya, kita akan terdengar, mic ini akan terdengar, RRI ini akan terdengar kemana ketika tombol onnya tuh di itu kan. Makanya apa? Itu tadi kalau pertanyaan langkah realistis, move on, nyalakan. Nyalakan sesuatu yang membuat kita hari terang. Gimana caranya? Yaitu berpikir melakukan sesuatu yang membuat kita ini lebih bermakna. Apaan juga gua? Ya gua sakit sama dia. Ya ngapain juga? Tuh ada teman gua yang di samping gua yang bisa buat gua bangkit gitu kan. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik hari ini. Apa? misalkan kita punya sesuatu, daripada gua mengingat situ yang nyakitin, lebih baik gua ngapain nih? Mm-mm. Ajak makan temen kek, gimana kek? Itu aja. Mm-hmm. Kita pusat membahagiakan orang. Mm-mm. Gitu.
1: Oke, berarti mencari, salah satunya berarti mencari hal positif gitu ya Pak Ustadz ya. Mencari hal yang bisa memotivasi kita untuk ya bergerak baik, bangkit gitulah.
2: Realisasinya gitu, realisasinya gitu. Kita move on. Mm-mm. Tadi kan kata Alif itu move on, move. Mm-mm. Kita jangan berdiam di sini. Kita ngapain coba? Ngedatangin duit moal, nyerah teh gitu.
1: Betul. Satu lagi pertanyaan Pak Ustadz dari Rian di Tanah Sareal nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Adakah kisah atau teladan yang menunjukkan kalau masa lalu yang kelam itu bukan penghalang untuk menjadi hamba Allah yang mulia? Misalkan diambil dari Al-Quran ataupun hadis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.
2: Gimana tadi?
1: Apakah ada kisah atau teladan yang menunjukkan kalau masa lalu yang kelam itu bukan penghalang untuk menjadi hamba Allah yang mulia?
2: Ya, Nabi Nuh, Nabi Yunus. Mm-mm. Nabi Yunus lihat, ketika dia masa lalunya itu kan, dia berintrospeksi di perut.
1: Mm-mm. Di perut. Paus.
2: Ikan hiu dong.
1: Paus? Oh iya paus ya.
2: Hiu.
1: Hiu
2: apa paus sih?
1: Iya yang. Wah, nanti coba kita cari. Semacam gak sih?
2: Jadi lupa gini ya. Jadi dia punya masa lalu yang membuat dia itu dinimpakan ikan hiu gitu kan. Mm-hmm. Akhirnya apa? Dia melakukan sesuatu yang introspeksi. Mm-hmm. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minu zalimin. Mm-hmm. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minu zalimin. Depan. Gitu kan. Jadi terus masa lalu kelamnya Umar bin Khattab. Mm-hmm. Masa lalunya dia orang yang pertama kali, dia yang selalu menentang keras dengan Rasulullah SAW. Mm. Mau membunuhnya apa kan? Tetapi masa lalu yang kelam itu, dia itu apa coba? Ketika dapat hidayah, ketika dia mau menerima, ingatlah, dia mau menerima. Ketika adiknya Fatimah membaca Al-Quran, dia ambil, dia minta Fatimah baca, terima tuh. Ayat Quran yang di bacaan Fatimah. Mm-hmm. Dan apa yang terjadi? Masalah Umar bin Khattab menghantarkan ketika dia berubah menerima kebenaran menjadi orang yang mulia dan gak tanggung-tanggung. Umar bin Khattab kuburannya itu di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masa lalu, gitulah. Tidak berkubang dengan apa yang telah dilakukan pada masa lalu, ya, itu Umar bin Khattab. Banyak orang.

0: Nah, ya. Jadi orang ketika bertemu melihat seseorang kelakuannya udah kayak gitu, langsung kayak ah nih orang pasti begini nih gitu.
1: Gitu. Jadi kan gitu. Orang baik hari ini dia punya masa lalu.
0: Oh iya betul.
1: Orang baduh hari ini dia punya masa depan. Ya jangan menghakimi. Oh orang baik gitu. Ah yang menyahal kartuna baheula. Gue mah tahu kartu dia dulu gimana waktu mudanya. Terus kenapa harus menjatuhkan dia dengan masa lalunya? Terus orang Badung hari ini, ah dia mah madesu, masa depan suram. Lihat aja kelakuannya. Terus kita menghakimi dia dengan apa yang belum terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya bijak. Ketika ada orang baik hari ini, ya dia baik. Faktanya dia itu orang baik hari ini. Ketika ada orang Badung hari ini, dia punya kesempatan. Hidayah nggak tahu. Jangan meremehkan siapapun yang ada di depan kita, karena kita nggak tahu dia ini akan jadi apa suatu hari nanti.
0: Okay, baik. Terakhir Pak Ustadz, sebagai penutup, kalimat tentang berdamai dengan masa lalu. Pesan-pesan untuk pendengar gimana?
1: Berdamai dengan masa lalu itu, berdamailah dengan masa lalu dengan mengintrospeksi diri, seraya kita ini melakukan perbaikan diri. Manusia bisa berbuat benar, bisa berbuat salah. Iblislah yang selalu berbuat salah. Malaikatlah yang selalu berbuat benar. Kita sebagai manusia bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Ketika kita melakukan kesalahan pada masa lalu, kita terima introspeksi diri, melangkah kepada yang lebih baik. Ketika kita berbuat benar, jangan merasa paling benar, karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain salah, jangan sudutkan dengan kesalahannya, karena kita pun akan ada di posisi itu. Ketika orang lain itu benar, akui dengan sportif dia itu benar. Kemungkinan kita ini salah.
0: Oke, baik. Itulah tadi Mutiara Pagi pendengar yang kali ini berjudul Berdamai dengan Masa Lalu bersama dengan Ustadz Muhaji. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya untuk hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bahwa setiap dari kita punya cerita, punya luka dan juga punya kesalahan. Namun tidak ada satupun yang berada di luar jangkauan Allah Subhanahu wa taala.
1: Makasih juga buat Teh Supriyatin, Teh Silvia dan Kang Rian.
0: Iya, baik. Iya, terima kasih juga.
2: Demikian tadi saudara pendengar pembuka kebersamaan kita di Bogor pagi ini, dan saatnya segera kita akan update rangkaian kabar-kabar terkini untuk hadir dalam Warta Bogor Raya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Apabila melihat api di tempat sampah, semak-semak, atau alang-alang yang terbakar, maka jangan diabaikan.
2: Pemohon ini dalam tanda kutip tidak bisa kami hubungi, tidak terhubung dengan kami. Kami coba ngontak dinas lain, karena
3: nanti bergerak aja dari wilayah untuk edukasi dan program RRB sampah. Jadi kita ngambil terkait dengan residu.
0: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kemarau mengancam kebakaran lahan dan bangunan di Kota Bogor, Dinas Pemadam Kebakaran siaga penuh. Pemkot Bogor pastikan Perumda Tirta Pakuan siaga penanganan kemarau untuk penyaluran air bersih ke warga terdampak. Perizinan bangunan dan gedung di Kota Bogor mendapatkan sorotan agar mendapatkan kepastian dan kepatuhan masyarakat. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya.

0: Saudara, Damkar Kota Bogor tingkatkan kewaspadaan kebakaran saat kemarau dan ajak masyarakat hati-hati terjadi kebakaran lahan dan bangunan gedung. Untuk mengetahui bagaimana pola penanganan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor, berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Memasuki musim kemarau 2026, pemerintah Kota Bogor meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dipicu cuaca panas dan minimnya curah hujan. Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api maupun instalasi listrik di rumah dan lingkungan sekitar. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Teofilo, menyampaikan bahwa musim kemarau meningkatkan resiko terjadinya kebakaran karena kondisi lingkungan yang lebih kering serta angin yang dapat mempercepat penyebaran api. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak meninggalkan kompor atau sumber api tanpa pengawasan. Selain faktor kelalaian, Teofilo menjelaskan kebakaran juga dapat dipicu oleh korsleting listrik akibat instalasi yang sudah tidak layak pakai maupun penggunaan stop kontak secara berlebihan. Ia menghimbau warga untuk rutin memeriksa jaringan listrik di rumah agar segera mengganti peralatan yang berpotensi menimbulkan percikan api agar resiko kebakaran dapat ditekan.
2: Musim kemarau yang panjang ini, situasi, kondisi, sering terjadi kebakaran di sekitar kita. Maka kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Bogor, apabila melihat api di tempat sampah, semak-semak, atau alang-alang yang terbakar, maka jangan diabaikan, tapi lakukanlah langkah-langkah. Yang pertama, jika api masih kecil dan aman untuk ditangani, segera padamkan menggunakan air, pasir, atau alat pemadam yang tersedia.
1: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga terus melakukan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, sosialisasi keselamatan kebakaran, serta peningkatan kesiapsiagaan personil dan peralatan. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan dapat berlangsung cepat apabila terjadi keadaan darurat selama musim kemarau.
2: Respon cepat terkait dengan kebakaran dapat mencegah kebakaran meluas dan menyelamatkan jiwa serta harta benda. Jadi, kepedulian warga dan kerjasama dari warga semua bisa menghindari kita dari bahaya kebakaran yang besar.
1: Teofilo menegaskan bahwa pencegahan merupakan kunci utama dalam mengurangi angka terjadi kebakaran di Kota Bogor. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan dengan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran sehingga dapat ditangani sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.
0: Memasuki musim kemarau, pemerintah Kota Bogor menginstruksikan Perumda Tirta Pakuan untuk memperkuat langkah antisipasi guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, meminta perusahaan daerah tersebut menyiapkan distribusi air bersih menggunakan armada tangki bagi warga yang terdampak kekeringan, terutama di wilayah yang masih mengandalkan sumur dan belum memiliki sambungan air bersih. Dedi Rahim menyampaikan bahwa perubahan iklim yang dipengaruhi fenomena El Nino dan La Nina mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah Kota Bogor. Menurutnya, selain menyalurkan bantuan air bersih, Perumda Tirta Pakuan juga diminta memantau kondisi sumber air baku, menjaga kontinuitas pelayanan kepada pelanggan, serta menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi gangguan pasokan akibat menurunnya debit Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Selain penanganan darurat, Dedi Rahim juga mendorong masyarakat yang belum memiliki sambungan air bersih untuk mengajukan pemasangan sambungan baru sebagai langkah antisipasi jangka panjang. Saat ini Perumda Tirta Pakuan telah melayani 197.638 sambungan rumah atau sekitar 75,46% dari total rumah tangga di Kota Bogor, sehingga perlu terus memperluas cakupan pelayanan untuk meningkatkan ketahanan air bersih bagi masyarakat. Perizinan bangunan dan gedung di Kota Bogor mendapatkan sorotan agar mendapatkan kepastian dan kepatuhan masyarakat. Selengkapnya, Ade Sri menurunkan laporannya.
3: Layanan persetujuan bangunan gedung atau PBG di Kota Bogor terus dioptimalkan agar proses perizinan lebih mudah dan cepat. Pemerintah Kota Bogor juga memastikan setiap kendala masyarakat dalam pengurusan perizinan dapat segera ditangani. Dinas Perhubungan Kota Bogor, Alfarizi, menegaskan pelayanan perizinan merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak boleh terhambat. Masyarakat yang mengalami kendala juga dipersilakan datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan untuk mendapatkan solusi.
4: Adalah satu bagian putus pemerintah Kota Bogor. Jadi ketika memang pemohon ini dalam tanda kutip tidak bisa kami hubungi, tidak terhubung dengan kami, kami coba ngontak dinas lain, karena tidak bisa dipungkiri namanya teknologi itu tidak semua bisa mengikuti. Kami mengupayakan semaksimal mungkin, karena bagaimanapun namanya proses perizinan adalah kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditahan-tahan. Apabila masyarakat ingin mengurus rekomendasi dinas perhubungan, tidak perlu ragu, apabila ada kendala bisa langsung main ke kantor dinas perhubungan Kota Bogor. Semua keluhan akan kami tampung, akan kami berikan solusinya.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Bogor, Cecep Jakaria, mengatakan pengajuan PBG dilakukan melalui aplikasi SIMBG yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah bukti serah terima diunggah ke sistem, pemohon dapat mengakses dan mencetak dokumen PBG secara mandiri.
5: Untuk pengajuan PBG itu melalui aplikasi SIMBG. Nah, sistem informasi ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian PU. Tidak lagi dikelola oleh daerah atau provinsi, sehingga aplikasi menu-menu fiturnya sudah diatur langsung oleh pemerintah pusat. Nah, sekarang sudah menggunakan versi 3. Jadi SK PBG yang sudah diterbitkan oleh DPMPTSP itu tidak langsung kepada pemohon, karena DPMPTSP punya kewajiban untuk mengupload, melampirkan bukti serah terima SK PBG itu dengan pemohon. Nah, udah, berarti kalau sudah diupload, nanti sistem otomatis akan memberikan akses untuk nge-print SK PBG, dan print hasil SK PBG itu langsung diberikan kepada pemohon.
3: Melalui koordinasi pelayanan dan pemanfaatan sistem digital, Pemerintah Kota Bogor berharap proses pengurusan PBG dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan bangunan.
0: Kini kita beralih ke kabar lainnya. Pembakaran sampah masih menjadi persoalan yang dikeluhkan sebagian warga di Kota Bogor karena dapat menimbulkan polusi udara dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Selain berdampak pada kesehatan, pembakaran sampah juga tidak diperbolehkan karena berpotensi mencemari lingkungan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Deden Adi, mengatakan pembakaran sampah tidak diperbolehkan dan penanganannya perlu melibatkan pengurus wilayah, mulai dari RT, RW, hingga kelurahan agar persoalan dapat segera diselesaikan. Ia juga menghimbau masyarakat untuk melaporkan apabila masih ditemukan praktik pembakaran sampah di lingkungan sekitar.
6: Nanti terkait dengan mungkin nanti bersurat aja dari kelurahan agar nanti ada pengelolaan terkait dengan, kan kita ada program market bebas sampah, nanti bersurat aja dari wilayah untuk edukasi dan program RT bebas sampah. Jadi kita ngambil terkait dengan residu gitu, Mbak. Ya, RT, program RT bebas sampah, Mbak.
7: RT bebas sampah, oke.
6: Betul.
7: Bagaimana?
6: Bersurat aja ke kita, nanti bersurat ke kita untuk kegiatan dari warga sekitar yang ada ya. Untuk program RT bebas sampah nanti kita edukasi terkait dengan pengelolaannya gitu. Termasuk nanti pelayanan angkutan khusus untuk residunya untuk RT bebas sampah, Mbak.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor juga terus mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan melalui berbagai program pengurangan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, DLH juga siap memberikan pendampingan dan edukasi kepada warga agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik sehingga praktik pembakaran sampah tidak lagi terjadi di lingkungan pemukiman.
8: Wah, gila. Macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
9: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
8: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
9: Ya, justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
8: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
9: Ren, awas Ren, ada orang yang nyebrang, Ren.
8: Aduh, kakiku, aduh. Pak, maaf ya, saya nggak sengaja, Pak.
9: Duh, kan, jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
8: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
9: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
8: Iya. Paham deh, maaf ya.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Sebagai upaya meningkatkan deteksi dini gangguan penglihatan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan, Puskesmas Bogor Utara menggelar pemeriksaan mata gratis. Inilah laporan Ade Sri Wayuni.
3: Pemeriksaan mata gratis digelar di Puskesmas Bogor Utara hari ini pada jam 8 pagi hingga 11 siang. Sebagai bagian upaya meningkatkan deteksi dini gangguan penglihatan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kegiatan ini memberikan pemeriksaan berbagai kelainan refraksi hingga screening katarak secara gratis sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan matanya sejak dini. Dokter Puskesmas Tegal Gundil, Dr. Rahmika mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi screening mata minus, plus silinder, serta pemeriksaan tekanan bola mata. Menurutnya, layanan ini memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan mata karena tersedia di fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
11: Ya, jadi ini pemeriksaan khusus untuk minus, 9 plus, silinder sama tekanan bola mata. Jadi mungkin masyarakat kan ke rumah sakit mungkin lebih enakan ke sinilah dekat, ya, makanya ini banyak sekali. Kegiatan ini ya, karena di sini lengkap, insya Allah rutin dilaksanakan, jadi untuk ada CKG, pemeriksaan rutin dan pemeriksaan mata kali ini masyarakat akan lebih mudah mengakses karena kalau misalnya ke rumah sakit dan lain kadang masyarakat lebih susah, bukan susah, intinya lebih yang dekat aja gitu. Jadi tercipta kesehatan masyarakat di sini.
3: Salah seorang warga Bogor Utara, Ida Romawati, mengaku terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan mata gratis di Puskesmas. Menurutnya, kesibukan dan pertimbangan biaya selama ini membuat dirinya belum sempat memeriksakan kesehatan mata, sehingga program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
12: Menurut saya, program ini sangat bermanfaat. Selama ini, saya belum sempat periksa mata karena sibuk dan biaya juga dipikirkan. Dengan adanya layanan gratis di Puskesmas, masyarakat jadi lebih mudah memeriksa kesehatan mata.
3: Melalui layanan pemeriksa mata gratis ini, masyarakat diharapkan semakin rutin memeriksakan kesehatan mata sebagai langkah deteksi dini gangguan penglihatan. Puskesmas juga berkomitmen terus menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
13: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini kami hadirkan Warta Olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor terus bergerak aktif melakukan regenerasi atlet. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor terus bergerak aktif melakukan regenerasi atlet. Upaya pencarian bibit-bibit muda baru ini gencar dilakukan guna mempersiapkan regenerasi yang solid untuk menghadapi berbagai kejuaraan di masa mendatang. Pelatih FPTI Kota Bogor, Siti Robia, menjelaskan bahwa pihaknya memanfaatkan berbagai lini untuk mengenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat luas. Selain memaksimalkan promosi dan juga sosialisasi melalui media sosial, FPTI Kota Bogor juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan komersial yang berpusat di Wall Climbing Sempur Kota Bogor. Siti Robia menambahkan bagi masyarakat atau anak muda yang mulai memperlihatkan bakat dan potensi di dinding panjat, FPTI Kota Bogor tidak akan tinggal diam. Mereka akan difasilitasi dan disalurkan untuk mengikuti berbagai ajang sirkuit maupun event resmi FPTI. Dari tahapan kompetisi itulah bibit-bibit potensial akan dijaring dan masuk ke program latihan intensif untuk dicetak menjadi atlet profesional.
2: Lewat media sosial sih, kita tuh Sabtu Minggu suka ada komersil di sini, yang kalau ada yang olahraga gitu mereka ikut nyoba-nyoba di sini. Nah, di situ kalau ada yang sekiranya bagus kita komunikasikan biar ikut sirkuit segala macam, terus nanti kalau mereka tertarik lanjut mereka latihan. Terus sama kita menjaring dari klub-klub juga yang ada di Kota Bogor. Dari klub kita adain sirkuit, kita undang semua klub-klub yang ada di Kota Bogor. Nah, dari situ kita bisa lihat kira-kira atlet mana yang bisa mengikuti pelatihan di Kota Bogor.
1: Di sisi lain, persiapan matang juga sedang dirasakan oleh skuad atlet FPTI Kota Bogor menjelang Porprov mendatang. Salah satu atlet andalan Kota Bogor, Nagita Febrianti, membagikan kesiapannya menghadapi ajang multi-event bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut. Bagi Nagita, Porprov 2026 ini akan menjadi penampilan keduanya. Berbekal pengalaman berharga dari debutnya di Porprov 2022 lalu, ia mengaku kini jauh lebih siap terutama dalam memetakan kekuatan dan membaca strategi dari lawan-lawannya.
3: Ini Porprov pertama atau keberapa?
4: Aku kedua, pertamanya 2022.
3: Oke, perasaannya ikut Porprov yang kedua nih gimana?
4: Perasaannya excited ya, excited karena sebelumnya kan saya udah pernah ikut Porprov, jadi udah agak sedikit merasakan gimana sensasinya Porprov. Dan sekarang mungkin targetnya akan lebih, jauh lebih tinggi dibanding yang Porprov kemarin. Harus bisa lebih dari Porprov kemarin gitu, jadi targetnya agak lebih gitu.
1: Dengan kombinasi gairah atlet muda seperti Nagita dan konsistensi regenerasi dari tim pelatih, FPTI Kota Bogor optimistis mampu menjaga tradisi prestasi panjat tebing Kota Hujan di masa depan.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra, Penata Teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: bergabung kembali bersama kami di Bogor Pagi Ini Bergar. Meneruskan segmen ketiga ya. Bogor Pagi Ini akhir pekan hari Sabtu 18 Juli 2026 Bergar. Alarm mungkin sudah berbunyi, tapi hati terasa jauh lebih rileks. Jalanan juga hidup pelan-pelan ya. Aroma kopi, teh hangat mulai menemani, dan untuk sesaat kita bisa menikmati waktu tanpa terburu-buru. Terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk memilih kami menemani pagi Anda, saudara. Anggap saja kita lagi ngobrol santai ya, menyambut hari dengan cerita-cerita menarik. Informasi sudah kami siapkan untuk nanti kita bagikan. Musik semoga juga bisa menemani suasana Anda, dan tentu energi positif untuk mengawali akhir pekan ini, saudara. Apapun rencananya, mau olahraga pagi, berburu kuliner, yang sudah punya rencana jalan bareng keluarga, ada beberapa yang menyita perhatian, pekerjaan yang kemarin sempat tertunda mau diselesaikan dulu, boleh. Atau yang mungkin menikmati waktu istirahat di rumah ya, semoga semuanya berjalan lancar dan memberikan cerita baik untuk dibawa pulang nanti, saudara. Oke, kita akan mulai juga untuk menyampaikan informasi terkait tentang kondisi cuaca ya. Kadang rencana satu yang sudah disusun dari awal pekan itu bisa berubah hanya karena kita lupa mengecek langit nih. Mau jalan-jalan, mau berkendara, atau menghabiskan waktu bersama keluarga, semua bisa lebih nyaman kalau kita sudah tahu perakiraan cuaca pagi hari ini. Ya, akan segera kita simak, saudara pendengar, untuk informasinya disampaikan oleh forecaster Jabar berikut ini.
1: Selamat pagi Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini 18 Juli 2026 untuk wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga Cianjur. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang dan sore hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan masih adanya potensi hujan ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
0: Semoga informasi tadi bisa menjadi panduan untuk menyiapkan hari yang ceria, saudara ya, untuk menikmati suasana akhir pekan, saudara. Informasi baru saja disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Jawa Barat. Kabar lainnya sudah siap untuk nanti kita sampaikan kembali. Sementara playlist kita nikmati, saudara pendengar, yang satu ini milik dari Rika Ruslan dengan Hayalan.

Tahukah Anda, berinvestasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu investasi emas. Kenapa emas? Pertama, emas punya ketahanan terhadap krisis ekonomi. Saat inflasi mengguncang atau harga kebutuhan pokok naik, harga emas justru tetap stabil. Kedua, emas tidak gampang terpengaruh kebijakan pemerintah atau kondisi politik suatu negara. Ketiga, ternyata bank sentral di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, hingga India masih menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Itu bukti betapa berharganya logam mulia yang satu ini. Keempat, emas adalah bentuk investasi paling tua di dunia. Jauh sebelum saham dan mata uang modern lahir, emas sudah lebih dulu jadi alat tukar dan simpanan nilai. Dan kelima, harga emas ditentukan dua kali sehari oleh lembaga keuangan internasional. Jadi, apakah Anda tertarik mencoba investasi emas mulai hari ini?

Lupa sebelum berbelanja untuk kebutuhan akhir pekan Anda, kita akan cek dulu pergerakan harga pangan hari ini, pendengar. Secara umum harga kebutuhan pokok masih terpantau relatif stabil. Beras medium sedikit turun menjadi sekitar Rp13.222 per kilogram ya. Sementara beras premium juga masih bertahan di angka Rp14.657 per kilogram. Untuk gula pasir curah dan tepung terigu, harganya juga belum mengalami perubahan. Begitu juga dengan kedelai impor yang masih stabil. Di kelompok minyak goreng, pendengar, minyak goreng kemasan premium tetap di kisaran Rp21.238 per liter. Minyak goreng curah turun tipis menjadi Rp19.788 per liter. Sementara minyak kita juga mengalami penurunan menjadi Rp15.674 per liter. Kita beralih ke produk peternakan. Daging sapi masih stabil di kisaran Rp144.284 per kilogram. Namun daging ayam ras naik tipis menjadi Rp36.389 per kilogram. Disusul telur ayam ras yang juga mengalami kenaikan menjadi Rp25.383 per kilogram. Sementara itu untuk komoditas hortikultura, cabai merah keriting dan cabai merah besar sama-sama naik tipis ya. Kabar baiknya cabai rawit merah mengalami penurunan cukup terasa menjadi sekitar Rp47.630 per kilogram. Bawang merah juga turun tipis ke angka Rp38.093 per kilogram. Untuk bawang putih Honan relatif stabil di kisaran Rp37.213 per kilogram. Itu mungkin beberapa gambaran perkembangan harga pangan hari ini ya. Mudah-mudahan informasinya bisa menjadi referensi Anda untuk merencanakan belanja supaya tetap bijak, hemat, dan sesuai kebutuhan, saudara. Dan informasi harga pangan ini kami kutip dari data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk wilayah Jawa Barat, saudara. Oke, dan kita akhiri sesi ini jelang pukul 7 nanti. Kita akan kembali mengupdate rangkaian kabar terkini untuk hadir dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Nantikan segmen lainnya yang akan terus mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti di Bogor pagi ini.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit.